Terima kasih Warelen di manapun ada berada, masih bersama kami RR Program 4 Banda Aceh. Warelen seorang anggota TNI dari Kesatuan Polisi Militer Angkatan Darat Pratu Galuh Nugraha meninggal dunia setelah terkena tembakan saat membantu aparat kepolisian dalam penggerebekan bandar narkoba di depan SPBU Juli Gampung Mecot Merak, Kabupaten Biren pada Sabtu 25 Juli 2026. Peristiwa bermula saat aparat melakukan operasi penangkapan terhadap 4 terduga bandar narkoba yang berada di dalam sebuah mobil. Dan dalam operasi tersebut, satu orang yang diduga merupakan oknum anggota BRIMOB berhasil diamankan, sedangkan 3 terduga pelaku lainnya melarikan diri hingga kini masih dalam pengejaran. Dan warilum, proses pengejaran berlangsung. Maksud kami, saat proses pengejaran berlangsung, petugas melepaskan tembakan ke arah para pelaku, dan dalam insiden tersebut Pratu Galuh Nugraha yang turut membantu upaya penangkapan terkena tembakan dan kemudian dievakuasi ke rumah sakit, namun nyawanya tidak dapat diselamatkan. Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan melalui Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdianto menyampaikan duka cita mendalam, dan peristiwa ini menjadi duka bagi kami semua, dan kami turut berbela sungkawa atas gugurnya anggota POM TNI AD Pratu Galuh Nugraha. Dan ia juga telah menunjukkan naluri prajurit penegak hukum yang luar biasa dalam membantu kepolisian saat penangkapan bandar narkoba, kata Joko saat konversi pers. Dan lanjut Joko, Polda Aceh juga telah berkoordinasi secara intensif dengan Pangdam Iskandar Muda beserta jajaran dan Puspomat dan Pomdam Iskandar Muda guna memastikan penanganan terhadap korban, mendukung proses penyidikan, serta menjaga solidaritas antara Polri dan TNI. Polda Aceh juga menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Dan masyarakat juga yang mengetahui atau menyaksikan langsung rangkaian peristiwa tersebut diminta untuk memberi keterangan kepada penyidik guna membantu proses pengungkapan kasus. Hingga kini penyidik masih memburu 3 terduga bandar narkoba yang melarikan diri, sementara proses penyidikan terhadap insiden penembakan yang menewaskan anggota TNI tersebut masih terus berlangsung. Warelun, masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan di kesempatan pagi hari ini. Juga kami informasikan ya, terpantau lalu lintas di depan RR Banda Aceh cukup ramai namun lancar, dan matahari juga bersinar sangat cerah di kesempatan hari ini. Dan kembali Ayu Kartika, ini dia.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arehlon, salamu bahagia bak bengah horonyo merumpok lam dengan ulun tuan Nurul Jumita rat RRI Propet yang kamu pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nembe ilheblah di kawasan Blang Padang Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1250 kHz ngan rat aplikasi RRI digital. Posisi kuring 15 minit wate Indonesia bagian barat Arehlon. Ketanyo kalau acara Sirebo siaran informasi budaya obrolan ngan hiburan. Edisi Uronyo Senin 27 Juli 2026. Bagi warehlon yang kena bergabung dalam acara Sirebo, silakan rat 0651705055 0867 087 88 6 dan untuk tema yang akan kita nyobahas dalam acara Sirebo edisi Uronyo yaitu tentang pakiban cara bersikap terhadap urang lain ya warehlon ya. Jadi menurut drone lebih get jit ke orang yang tegas atau mungkin lebih get ya hana masalah lah mengalah ya warhelon ya tapi mengorbankan kepentingan diri sendiri. Jadi jit ke orang yang mungkin hana mangat menomedih hana mangat ya kena sampaikan hana mangat dumpuh hana mangat menan ya jadi karena ngat mangat walaupun lado merugikan diri sendiri tapi ya demi kenyamanan bersama jadi ya kenyamanan bersama maksudnya lebih merugikan diri sendiri ya lebih tepat je ya jadi menurut drone so lebih get toh yang lebih get ya tegas atau mungkin mau mengalah ya. Oke, warehlon yang ke gepreh bak nemboi putujuh 055 tak sampai leh dan untuk drone yang kena bergabung silakan bak nemboi putujuh 0 bak nemboi 886. Halo, assalamualaikum warehlon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Putri John 055.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
0: Iya, Mas Sabtari. Gimana kabar Ronyo?
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah. Sudah dia pih lancar hak di Aceh Jaya?
1: Oh, lancar hak yang mana?
0: Alhamdulillah. Jadi kau di Lampu atau dengan Mbak PT?
1: Mak PT dengan kerja.
0: Oh, dengan Mak PT dengan kerja. Mudah rezeki Pak Sabdari ba?
1: Ye, yeah, di Nurudun.
0: Bu bengah kala kan?
1: Dah.
0: Iya. Pak Sabdari nyo uronyo tentang cara mengambil sikap ya. Menurut Pak Sabdari, tau bali tanyo mete nasi pepe hai yang merugikan dro katanyo. Tapi menurut drone sobali tanyo tegas ta sampaikan bahwanyo hana kurang cocok bagi lon atau mungkin lebih baik tak iem dro. Menurut drone sobali.
1: Menurut lo nang. Heeh. Menurut mentong.
0: Kiban?
1: Taturut mentong.
0: Taturut mentong. Oh menang. Ya. Yeah. Okey, pakan lebih balik tak turut mentang.
1: Jadi entom baik memancahan. Baik memancahan.
0: Baik mentah. Oh menang. Iya iya iya iya. Walaupun rugo dro tu atau mungkin rugo orang lain menan.
1: Ini jelas tu. Tak tegur, nyahana betul.
0: Oh, nyahana betul baru tak tegur. Cara tegur je? Pasti nah, cara je sih kan?
1: Nah.
0: Bekiban menyata tegur.
1: Tegur, dia juga percapaan itu. Nah, adab.
0: Ya. Tetap utamakan sopan dan santun ya.
1: Ya.
0: Iya. Oke, siap Pak Sabtari. Lagu pelagu Noro Putra ke mana?
1: Lagu ayo. Lagu Darah Tangse tau.
0: Darah Tangse dari Yakub Taylah ha.
1: Taylah.
0: Cenro ulah ba. Silakan salam-salam.
1: Nak jumpok ngedik Noro bajan lah sejak ba hari ni.
0: Tengok bajan-bajan.
1: Jalan-jalan cik mat dalam baru.
0: Iya.
1: Ya bit udah kering, jalan dalam baru. Jawa Ufa, Bibi Darussalam. Mama, bapa, cik Tuhin.
0: Iya.
1: Dan lain memandung.
0: Okey, siap. Makasih Pak Sabtari.
1: Jentelum kak ibu pakai airnya godat.
0: Amin. Ya. Okey, terima kasih ba. Mudah-mudahan Ron pih bermudah rezeki talim ke ibu ba untuk atenowo.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Soptari oi dari Aceh Jaya warehlon ya. Bagi drone yang kena bergabung silakan ra 2650705705085081367 menan ke warehlon kagak tamu Pak Saptari yang kagak preh di likut Pak Saptari ba 7055 tak sampai le. Halo, assalamualaikum warehlon. Halo, assalamualaikum warehlon. Halo. Halo, assalamualaikum warehlon. Iya, Hana lesua. Hoka kan trena. Okey, dilikat Pak Saptari silakan bagi ware-ware yang kena bergabung rat 26 0650705085086 nyo kagetok-tok kelai bak 7055. Halo, assalamualaikum warehlon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, nah Pak Amri. Nah. Kiban haba bengahnyo, awai tat oronyo.
2: Ronyo, awak betul dia segar betul.
0: Segar betul. Nanti cik lo buat dengar berkelam.
2: Anak cik cik buat dengar apa itu? Apa itu?
0: Karena kan tu, gimana? Ketergantungan, begah kan?
2: Ya, ya. Tanya kat dengar lah, anda habis jalan-jalan pagi, awak kat dengar lah.
0: Oh, nak jalan-jalan pagi, bunuh lah.
2: Nah, jalan-jalan pagi dah.
0: Oh, nah. Dari bawah dum.
2: Lu tembayan tu boh reuno pona.
0: Lu tembayan tu boh alahan poh waduk rumah.
2: Aneh anak je uli cuma tengah tengah silo ira dia diusah mana ya.
0: Ya lah setidak je karena memet baju dia. Be kaku hotor ada tim jatah awak. Nya. Pak Amri nyoronyo tentang pakiban yang harus tanya cok sikap mese na sidrodoreng yang ya na kepentingan lah ya menurut Ron lebih bali tanya ta lindungi hak ro atau mungkin ya ta tegas lah ke urengnya atau mungkin menurut Ron bali tangalah mentong hana mangat karena hana mangat perasaan. Ya,
2: menurut nanti emangnya terlihat agak kah? Nah, mungkin tanya mengalah.
0: Betul.
2: Kecuali terlihatnya, ya, jangan tanya mengalah kah?
0: Iya, betul.
2: Nah, mungkin tanya terlihat.
0: Alahan tegas ya. Betul. Anda tim mengalah karena padahal kajelah salah roh.
2: Ya, nyong kajelah salah roh, tapi tanya anda tim mengalah, nak kan? Takkan ji.
0: Oh menan, ya.
2: Tanya orang ni orang ni, tanya apa bila ingin dihargai leur lae. Tanya harus dihargai orang lae le.
0: Nah, okay siap.
2: Nya tanya ingin dihormati lega harus hormati ga. Nya dahana ga nak dihormati, tanya apa nene dihormati lega le.
0: Iya, betul. Saling menghargai, yeah. Saling menghormati lah ya. Bek sampai tanya kali tak bubut salah, halnya awate ditindak oleh seorang-orang seakan-akan tanya yang korban ya.
2: Iya.
0: Okey, siap, Pak Amri. Dah lagu ronyo?
2: Bukan lagu-lagu Inan Time Mam dan dia apa?
0: Dari Abah Karaera.
2: Abah Karaera.
0: Okey, siap. Salam-salam silakan Pak Amri.
2: Pun tak ke dek noro le semoga abu sehat abu ini bukan rela ya nak apa nak abu ini onde ya
0: nak baca apa ya
2: anak yang dari bapa
0: anak orangnya
2: tu nama apa ada emak ada doktor bapa anak doktor
0: Pak Anavia
2: anak pia. Tanya warga sampai anak itu tu, bukan anak itu kampung.
0: Oh,
2: ke bapa, ke ibu Noreni, salun dia semoga buteha tapi awak nak mandua.
0: Ya, amin, ya Allah.
2: Kemudian ke warga di, ke Yabi, Ule Gari, ke Mati, Lam Area.
0: Nyen mentang atau nalong?
2: Kema le lambaru. Kema bete phone tu bi.
0: Ah, nyoronyo anak dah mong lom. Mungkin.
2: Kau yang ku kenyam.
0: Bak kursi kau yang kedeng kedang.
2: Kau mengalih hati nya pakai telefon dan yang hok ke putih.
0: Kedeng bak kursi kau yang kedang.
2: Mungkin. Oh nak anda dari hari lomot ya.
0: Oke, siap.
2: Kagak nak mentran di terima kasih banyak ra.
0: Oke.
2: Semoga nuru buat ya tapi.
0: Amin ya Allah. Menanti kerana ber sekeluarga.
2: Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Amri dari Kota Malaka, warihlon ya. Ta dengar lagu Pasop Tari Oile dari Aceh Jaya. Buno Yakub Tailah gelake daratan si.

Kejerenblang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, pang ule but ibadat, pang ule harkat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.

0: Menanggu Warilon kali kita hadirkan dua buah lagu yang gagelake oleh Pak Sutari Oi di Aceh Jaya dengan Pak Amri dari Kuta Malaka. Semoga kamu bahagia. Tak sambung lama acara si Rebo, nah warih ketenyo yang kagepreh Bak Nemboi 886. Halo, Assalamualaikum Warilon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Bangka Nurul.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat nah.
0: Cik Mat gimana?
1: Oh, kah, jama elong ke pengguna ana udah uti radio kah?
0: Nah.
1: Tenang sekarang tu. Mangeng mana?
0: Oh, mangeng mentang ah.
1: Oh, mangeng. No.
0: Iya.
1: Ayo kan asrang lah pasti kira.
0: Tapi kalau ke pubur kadang napa lah kadang ah.
1: Oh, hanya kagak tu. Bunuh si mangeng, bunuh bunga.
0: Oh, bunuh bunga mana?
1: Oh, makasih cik mana dan sama.
0: Betul ke? Biasa kan cik Mat paling bagah ya, yang nah, telefon.
1: Telefon lah cik mau tu. Oh, anak tu lagi. Mangeng mana? Aku ya, wewe lah dah cik Mat.
0: Oh, nyak kalah ke? Kau balik, dia mau buat kursi goyang.
1: Oh, itu si goyang lelah.
0: Okey.
1: Kena bukan buat amri unah ni sama sama dia biasa cemak yang pun. Ah, ni udah dari awak kau dia dah yang awal tu. No, kau tu wajib ni dah.
0: Iban Cik Mat, bu bunga kali ah.
1: Bu bunga kali dah macam
0: mana? Alhamdulillah. Saya tak biasa.
1: Bu tamah tu ah.
0: Oh, bu tamah lom.
1: Ah, bu peres hari ubi unah ya dengan bu tamah ya.
0: Bu tamah apa hodum?
1: Bu tamah masih hati nak pos yang dua belas.
0: Bagah ha? Entah tiga orang berangkat tiga hari berjauh bu ah.
1: Tiga orang berangkat tiga hari. Nah budak budak masih lama kan?
0: Budak masih lama. Entah malam malam di timpan berjauh ah.
1: Ah, berjauh malam hanali berjauh bu.
0: Oh hanali berjauh bu.
1: Hanali.
0: Ah, berjauh satu yang mana?
1: Berjauh satu yang mana? Entah berjauh bu mungkin kan?
0: Oh iya.
1: Kena umi goreng tu saya bawa haji kan?
0: Iya. Mana bapak timpan berjauh pi dumpu nainan kan?
1: Berjauh dumpu nah. Cuba tahu isi nah kan ah.
0: Apa?
1: Coba tahu bendera nak.
0: Tahu bendera.
1: Ha, nak tahu dia tahu bendera ada tu.
0: Ah, tahu bendera golom. Gimana tahu bendera?
1: Tahu itu, nak tahu bendera.
0: Ana tahu nurut warna warna merah putih.
1: Ha?
0: Merah putih warna.
1: Jadi memang kerun tahu bendera bukan merah putih.
0: Jadi?
1: Lagaklah warna jina nah, agak kuning-kuning mana nah.
0: Oh, nah. Ya, bendera kuning man.
1: Oh, malulah kuning-kuning dalam hijau-hijau.
0: Kalau ke bendera orang mati.
1: Ha?
0: Punya kuning bendera orang mati biasa kan? Orang meninggal.
1: Ya, orang meninggal punya merah kan?
0: Yang mana kuning?
1: Kuning. Oh, bawa kamu merah punya orang mati.
0: Oh, ya? Oh, beda-beda berarti.
1: Ya, lain-lain ya?
0: Cik Mat, ni langsung tak mau buat tema ya.
1: Tema apa tema ada orang yang harapnya baru
0: tema. Tema katanya tentang menurut Cik Mat kebiasaan menyetanya sabik tak pesenang hati orang lain sampai kadang hana tak padoi ke draw tentang draw hana tak padoi. Jadi karena yo mungkin ya hana mangat dengan orang lain atau mungkin karena kebiasa ya jet diandalkan. Jadi lado-lado wate merompok pujianan tenang tak mana. Jadi hana wate nasi pepe orang gelaki tulung buat kedanyo yang sebetulnya je mungkin merugikan roh katanya ya. Tapi kakalah menan.
1: Karena dipedulilah.
0: Iya, hana peduli ke kepentingan roh karena awak.
1: Ya, cema dai puji hanai tamang li kaku bai.
0: Kaku bai. Oh, iya.
1: Ah, kau depu yang puji-puji yang pandu penyakit.
0: Mana penyakit?
1: Ha.
0: Menan.
1: Penyakit kau apa? Tenang roh ke sakit kau ah?
0: Ladum lagi ya.
1: Ha. Mai kum bere tak draw ke pulang kuling nyoji segala macam itu kan. Tu pagi ni pun ada yang banyak buaya kru ha.
0: Buaya kru. Lada benar ya, benar ya Cik Mat ya.
1: Nah.
0: Man kan lam lam agama katanya harus get ke orang lain, harus ber maksud Cik.
1: Senang kau, istilah lagi bersenang katanya. Senang kau kau yang biasa. Kan?
0: Hak roh dah dah lindung Cik nah, mana nah?
1: Ah, dah lindungi sih. Ah, tadi dong ini sih kebang kebahagiaan kau kan?
0: Betul betul.
1: Ah, yang lihat aku juga contoh sih mana? Kuman doh no berenya nasi pupu ya. Nasi jam gak jo contoh sih kan? Ah, mereka kau sangat tanggupi gak jo ya. Ah, tapi bahasa bahasa sangat agak rugi jo ya. Nya kan nak pulang, nya kan nak jadi kau.
0: Betul.
1: Ha, kan? Mm-hmm. Ha, dan tu rumah rumah kakak anak pulang keluar rumah je aku betul tua aku cakap kan ni anak pulang dia. Mm. Ha, nak hati lagi kan? Ya. Jadi kan lagi kan senang kau mantap usaha kau. Mm. Ha, jadi ni sama-sama senang. Bahawa walaupun dah pinjam sesuatu, lagi yang dah pulang. Mm. Ha, kepingan lagi kan dah pinjam pingan dengan sabar pingan kaca pada dah puas tu meh ikhan dia orang tak go. Tapi juga pada orang lain kan.
0: Ya betul. Man lah dia menanya ada kenju hal hal apa hai ana pupu hana masalah mana tapi lama tim kerut. So balik ngan tak lagi kan tu.
1: Menurut cik mak. Kompo yo lah dah ada. Nah, oh, ai kau kau kau mana nak?
0: Ya.
1: Oh, sik kena lagi kan.
0: So balik ngan tak lagi kan tu ju berarti.
1: Betul. Ha. Tapi cik maknya pujian ya hanai tamo.
0: Okey, siap.
1: Saya bangga bagi cik maknya. Ya, kepergolong.
0: Kepergolong. Ya.
1: Tapi dia tidak kira tu, dah juga begitu dia nak. Hmm. Kalau kan orang baik puja orang nak rumah, ya saya juga saya jantung kah, heh. Hmm. Pilih itu buat apa?
0: Pilih itu buat apa? Nyonya.
1: Yang kebuka pula kita telur, mungkin kebuka mamai nyonya. Hangka dia apa mamai, saya tak dengar aja.
0: Good.
1: Buka aja urung, lagi urung buka apa kita tanya kan? Aduh pujo tu. Hmm. Belum beres, belum mano. Tadi cik tak put dah.
0: Ya kan? Ya. Ha.
1: Maka je buku kapal je jalur kat tu kepai. Maka buka hati sakit tu. Hmm. Nah, si urung lagi. Ha? Buka lagi nak je. Rasa nak nama lelaki, orang pun lelaki je. Kadang pun pujo kau kan? Hmm. Aduh nak yang terima. Memang aduh kalah pujo nak si. Mereka hanai pujo, hanai bila pu kan?
0: Oh,
1: nah. Itu beres itu orang bang yang kabih hondo kan? Apa kena kupi bayi ya?
0: Iya. Tapi rugoro ya. Karena hana mangat, karena kagala, kali leh waktu pujo.
1: Karena kagala pujo, nasi lagi ya. Jadi orang beres bang yang kah, apa kena kupi bayi, baru bayi, senang mentera. Walaupun tu orang rumah kata lah kalau kau yang nasi lagi. Bukan itu jauh pun yang boleh memang usun urung kalau itu jauh. Nyaman tak dari Cik Mak kah?
0: Okey siap Cik Mak.
1: Sudah rula ilam.
0: Kabere. Lagu pelagu nuruh puta ke
1: lagu doa iya mata. Untuk kerja tabuh.
0: Doa iya mata. Cenuruh ilai bah. Doa iya mata. Cenuruh ilai.
1: Doa iya mata.
0: Salam-salam Hanile.
1: Salam-salam lekong corona sel keluarga selama iman dunia akhirat cepat sampai di Uno Bang Amri Bang Basri. Heeh. Wa John Kak Hayati Kak Diana.
0: Ke mana mandu?
1: Ke mandu mandu cerita kali ini.
0: Siap.
1: Kita lagi ni.
0: Kamu rempok je Mat.
1: Rempok.
0: Ramai tak sangka. Kita
1: kawin tu buruk huru lain masa roti.
0: Heeh.
1: Makasih banyak kan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Cik Mat dari kawasan Lembaru ya. Dilihat Cik Mat kagak pereh Bapak Pudujuh 055. Halo, Assalamualaikum Warehlon.
2: Waalaikumsalam Warehlon warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bang Radit. Gimana apa orangnya?
2: Alhamdulillah. Haba, bro, kita main no. Alhamdulillah aman-aman saja.
0: Katrip, hanam dengar su. Hoka barokon.
2: Angku, hai, kadang-kadang nak lain hal kadang ke hai proper pi kadang agak begini mana lah.
0: Di kampung orangnya kurang pah tu ah.
2: Daerah lun pale pakan. Hai kata berada lu hai tim le radio lu nak le pulai jaringan le.
0: Memang laweknya na masalah baju pak pemancar tengah diperbaiki tapi baru kagak tiga dari pobaduk ya dari bengah sampai antepot dom na tarik uroh banget.
2: Oh, ini mentang nak perbaikan sih ya.
0: Mentang diperbaiki, mentang diusahakan.
2: Okey, ya saji itu. Kalau ni empat tele, lemah punya radio lo di penjara tak pun kalau empat tele, ada empat tele ya.
0: Ron pak, 886 ni dengar.
2: Oh, karena RM ya, tim ni sama sekali. Jawab tim RM. Awai kan? Huh? Wate awai minyak mukre-kre 886 tawin jura M kamera.
0: Yang kenya.
2: Mana bu pulih latihnya pegang tri gleh ro jote kali ada.
0: Amin ya Allah. Amin. Ya. Bang Radit, nyo tata mau buat tema Bang Radit. Tentang budaya. Kan budaya sih, kebiasaan ya. Namanya budaya ladom sirororeng sih, hanam andumureng yang lagi ya. Merasa bahwa harus berusaha untuk dapat senang hati orang lain. Sampai kadang hana tapadoi ke draw-draw. Jadi kadang karugoro tapi kakeh lah hana pe, hana mangat, hana ion tuk hana ditrimong le taboh-taboh kelompok mentuminan. Menurut Bang Radit, pakiban?
2: Ya, menurut. Ini lebih baik tanya kan. Dapat senang hati kok, senang juga. Dia dapat senang hati kok. Teman, lebih-lebih tak ialah dapat senang naya hati orang si. Kepul si senang hati kok, mihana senang hati orang si tanya orang.
0: Betul.
2: Ini adalah contoh apa kah? Tapi sisi makanan tapi kepada orang lain. Supaya orang lain yang tenang, tapi tenangkan anak doa rumah, anak pun saja. Tapi menyapa bila tanya nak lebih atau kurang ilmu tak senang, ya tentu saja aja tak senang kok. Tapi demi kebaikan bos, baik sampai demi keburukan aja sih. Contoh no, lunyan dengan nurul limita aja. Bukan nurul lu hanagat dengan lu hanapa dengan nanti yang je. Dalam beberapa bahagian nanti yang je. Nyan pasti punya drone pegah banget dengan orang ini. Pasti lu punya dengan drone. Ya, lagi.
0: Lalu mana yang model lagi kan ya?
2: Hanya tanya pasti bagi apabila hal-hal yang negatif. Tanya perlu tak pasti haba orang ke yang positif. Ada mana sih tanya? Punya nak sisi nama salah maupun dengan atau dengan keluarga. Baik sampai gimana bang menyenangkan kan? Yang betulnya cerita lah panitia apa aja. Bila kamu anjir pengaruh dengan masalah pengen ini, kamu pengen ini aja. Keluarga mana sih? Mesti tanya, nangon itu. Gak dengan keluarga tanya. Nggak tanya pengen itu. Tapi ijak orang yang menumpuk mak tanya sebagai apa. Dia tanya hanya tam, bila kamu buka apa mak lagi. Hanya tam lagi. Bila kamu buka apa mak lagi. Kali untuk hal untuk kebaikan memang betul-betul. Yang itu ngaruh ke mak tanya orang lain home, tapi mi hana tetap kembang dia to, tapi kami bagi lo nak masalah. Apa kena mak ada dah bang mak tanya orang. Memang kebiasaan orang tu, yo kadang-kadang wate menyaka bermasalah dengan yang dengan keluarga kayaknya hanji sekali. Bahkan nasib kejadian lagi orangnya sekitar tahun 2006 lah. Gara-gara memilih sisi bahasa berkampung. Jadi sehingga urung situ ya tak urun lain hanya bijak pesta.
0: Ya.
2: Tak urun lain bijak pesta. Bijak pesta. Karena makan hanya hidang rosi awal lah. Sampai bukan rosi awal untuk harap bukanan kan.
0: Okey, siap.
2: Hidang rosi awal. Bijak pesta. Jadi ya, man asalnya menyedap tisau ya ergo. Kena ya. Karena kan hal kan dalam kebaikan ibadahnya. Berarti kan hal keburukan ibadahnya. Makanya itu ya. Tanya tak senang hati orang, tapi bagi yang kita senang, anak pandu menjadi tak senang hati orang, sehingga supaya hati keluarga orang. Ya, yang itu.
0: Siap.
2: Lagi lah kira-kira apa lu?
0: Good. Kabar Bang Radit. Lagu apa lagu Nur Buta?
2: Ya, pura kena. Nur Buta itu dari pergi yang nak ngecek kira Azura pura kena tak tandanya lah.
0: Gimana?
2: Tak tanda aja dulu gini.
0: Tak tanda? Hah? Cenderul Mita leh bah? Jid Salim yang ni leh?
2: Kedua level tak tapi ya. Yang ke Cik Mak tanya. Dan yang ke Pak John. Ke Kak Eli. Ke Kak Hayati je lah. Tanda Jariah. Bang Isan pun ke ya, tapi cuma mandum lah.
0: Okey, siap. Terima kasih, Bang Radit.
2: Lagu Jina?
0: Ya, akan berempok. Dari Bergik dengan... tak tanda dengan...
2: Syakira Azura.
0: Syakira Azura, betul-betul.
2: Ya. Nyaman tengah Nurul. Assalamualaikum.
0: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Radit dari Pijai tak dengar lagu Cik Mat ileh yang gelake. Buno Cik Mat kena dengar lagu Doa Imata dari Armawati ya. Ladies and gentlemen, this is Dance Song special by Ridwan Yen with Armawati AM from Risk Records and

0: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Pesejuk. Pada asal mulanya, pesejuk adalah upacara menepung tawari orang-orang ataupun benda-benda yang dianggap perlu dipesejuk. Pesejuk merupakan suatu simbol ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masyarakat Aceh, ungkapan itu dilambangkan dengan beras dan padi. Karena kehidupan masyarakat sejak dahulu pada umumnya agraris yang menggantungkan hidupnya dari hasil persawahan. Pesejuk merupakan penghormatan dan rasa syukur atas segala limpahan kebaikan kepada benda dan orang yang dipesejuk. Dan untuk mendapatkan keselamatan, serta berfungsi pula sebagai pelindung dari segala perbuatan yang kotor dan negatif. Biasanya, orang atau benda yang dipesejuk akan dipercikan air dengan dedaunan tujuh rupa, yang diumpamakan ibarat luka yang harus dibersihkan terlebih dahulu dengan air, dan sesudah bersih baru kemudian diberi obat. Upacara pesejuk ini dapat dilihat dalam berbagai upacara di Aceh, seperti pernikahan, sunat rasul, khatam Quran, mendirikan rumah, akan naik haji, dan lainnya.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya.
0: Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

Menanku warilon kali udah denger lagu yang gelak lecek mat dari kawasan Lembaro. Nyo kapoh sikureng lewat 50 sikureng minat wadah Indonesia bagian barat. Dan padum saat akan datang membawa poh tipluh dan akan dapat sawat roh sajan RRI Prosa Banda Aceh untuk tak denger lagu Indonesia Raya pembacaan Pancasila dengan himna Aceh. Punan agak damong Bang Radit dari Pijai. Lagu Bang Radit akan kamu putar. InsyaAllah leh dapat sawat roh sajan RRI Prosa Banda Aceh. Cita cengah ilai buat RRI Prosa pegagabuta lagu Indonesia Raya. Iya, kagabuta tak sahur.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang

0: Menan ke Warelon kali dah hadirkan dua buah lagu Buno ya. Segohlom taputa lagu Indonesia Raya Kecik Mat dari kawasan Lambaro. Ngan taknya balik dah dengar lagu yang gelake Lebang Radit di Pijai. Lagu bergek duet ngan Syakira Azura dengan judul Tak Tanda. Semoga kamu bahagia Kecik Mat ngan Bang Radit. Tatambung lom acara siraboh bagi Warelon yang kena bergabung silakan ra dua buah nomboi 0615 1055 08 6786 yang 886 mentang kosong dan terima ngilai yang kegepreh lewareh ketanya bak nomboi 7055. Halo, assalamualaikum Warelon.
1: Waalaikumsalam Warelon sayang.
0: Kak Yana, gimana haba uronyo Kak Yana?
1: Alhamdulillah habajet uronyo nuro gimana?
0: Alhamdulillah sabancit enggak cik.
1: Alhamdulillah semoga beget sabe sehat sabe.
0: Amin ya Allah. Menancik Kak Yana be.
1: Amin sama-sama.
0: Bu bengah kali Kak?
1: Bu bengah kak pun mau bunuh bengah nuro jeng karat cik uro.
0: Sarupa kan lada murung pasti pelaf ibu bunga.
1: Kan bu bengah kak bu pertengahan hari untuk teater ya dong. Kelingan itu baru bu siang kan?
0: Oh nan, ya ya ya, nabu pertengahan hari lom ya. Maka jile abe berah. Nabu pertengahan hari. Lada orang memang hana-hana aje ke baju bu bengah-bengah tak kan?
1: Iya, kadang kan bunga kan lain puno kan. Pada roti, pekumi, segala macam ya kan. Pada lontong. Jadi pertengahan hari kaduk
0: ni. Ya sih. Man bengah kan bu berarti puno maka jiduk lah. Tapi banyak kenang bu ke hana duk leh kak ke? Banyak ada baju. Tapi ya roti-roti hana lawan lagi.
1: Sehebat apapun terpajuh katrom dekat mengeruk udah kan? Kan sekitar dua leh aja mukanya
0: kayak buah. Nya. Nurul lagi anjit. Menyekan bukan tapi ya.
1: Hana tadi api kele duk bunya nyen kuahi kok mari ke mari.
0: Ya betul. Pokoknya tiga ti uro bu ile bawai.
1: Mana bu pokoknya?
0: Menyeke cak uro atau tepuk tu ada kan bu ana masalah ya kak. Ya?
1: Dia mesti lagi orang raya kan lontong-lontong kan bu ci bru kan. Bengang tapi kan enak ban ka pertengahan tepuk kan tepuk sekitar popon he popun ya. Tapi walaupun lawan di hata lontongnya sih untuk kan hedojo, rendang segala macam kan. Tapi bubu beda dengan lontong kan lontong kan beri kan.
0: Betul.
1: Bubu lawan kagen lagi.
0: Tapi kan bukan cik harus bentuk bu.
1: Maka dia harus menjadi ke jadi tak kata. Begitulah aku apa adanya.
0: Betul. Kak Yana, ini tetap membuat tema kak ya.
1: Okay.
0: Ladem karena biasa orang kan hana mangat jadi untuk ge kibana getulak tipe pe kak. Karakter dalam filem pile kan tak kan?
1: Hanam celam bila sehari-hari tanya nanti, tapi orang je mesoso nurul.
0: Iya betul. Sampai berusaha dapat tenang hati orang lain sampai kadang kedro kau merugikan dro tapi kakeh lah menan. Karena hanam mangan, nah kan? Menurut Kak Yana, Pak Iban?
1: Menya Kak Yana sih menya orang yang dapat tenangnya memang orang yang prioritas tanya lagi orang ci, lagi suami, anak, maksud kan? Ataupun saudara-saudara yang kaduha-duha lagi nyawa tanya, makcik tanya, sebenarnya kan? Nyan okey aja. Nyan kak Yana okey mantap. Karena memang nyan memang orang yang harus tapi senang.
0: Iya,
1: kan?
0: Karena gak nyan pih berkorban ke danyo kan?
1: Iya, karena gak nyan kak berkorban ke danyo dari banyak danyo kan?
0: Betul.
1: Jadi walaupun hana gendrom, ya bagi kak Yana menyawaknya tetap kak Yana bersenang. Tetap kak Yana ikuti ke perintah ke yang geyu segala macam kan? Tapi punya saudara-saudara lain yang hai seselayu di bawah-bawahnya. Ya nak cerita, ya perintah-perintah Nurul, ya bertenang-tenang nanti. Go, batas ni bertenang. Lebih dua, go, tanya ibu, dia tak ada bertenang injak. Lana lagi bu injak perbudak, tanya ya. Perintah-perintah yang rat uah, ya. Rat uah, pukul juga, enggak ibu dewa.
0: Ya, betul.
1: Ini tak enak lagi nyana juga, kontak-kontak aja. Maksudnya, yang harus tak pupuk tapi menggerutu di likutnya, kan, enggak enak.
0: Ladom na lagi kan kan.
1: Ladom na memang bangga pubut tapi mukroong-kroong untuk mermot hidroi na kan.
0: Kira-kira pakan kak hang kejut pegaham tu?
1: Mungkin na jasa urunyan yang memang kat terlanjur lebe urunyan urut.
0: Maksudnya gimana?
1: Maksud Nora yuk kak Ena. Nyet tanya menten dua. Kak Ena hana-hana pekin hana getulah. Karena jasa Nurul ke Kak Ena letak. Jadi punya Kak Ena tulah otomatis Nurul akan kiban bengeh lah ceritanya.
0: Merasa bahwa biasa Nurul tem berkorban ke Kak Ena.
1: Kak Ena lagi yang mau ya.
0: Iya, makanya nak kata-kata kita demi kawan, kawan demikian.
1: Nah, rupanya.
0: Iya, betul-betul.
1: Lagi tarhom dengan badak, dengan tumpai, ram, tapi dengan lebih bro lom. Kan? Jadi kan ibarat di mana Nurul menyetapkan dengan bahasa ke mana? Kak Ena terikat
0: budi lah ya.
1: Jasa, terikat budi walaupun Kak Ena agak keberatan. Tapi Kak Ena tetap melakukan walaupun dengan cara menggerutu untuk sama merupak, untuk merupak ngom. Itu bukan, nah. Astaga, si Nurul bunci tau. Tak nak tak. Sabar tanya, sabar tanya. Mungkin sampai nampak pegah Pak Cik. Yang lah, yang lagi-lagi dengan Nurul.
0: Ya, menggerutu.
1: Tapi dia kena haik lagi dengan.
0: Ya, menggerutu bacut karena
1: kesal. Iyo-iyo aja.
0: Iya, betul-betul.
1: Mereka perintah aja. Tapi dia kena kan. Maksud, Kak Ena. Kak Ena, Kak Ena ham temen bah. Bukuk juga toilet. Tengok-tengok untuk pajan-pajan bah. Kontan aja punya memang Nurul setuju kalau enggak memarah ya silakan.
0: Iya betul.
1: Kepada Anyan putra enggak soal balas jasa dia memang mengharap kita sedangkan jasa itu kan seharusnya kita harap balasan Allah.
0: Betul.
1: Nah, kita nyo hana harus yang kecuali urus si nyo ya beda ya. Nyorin sih hanya tak bantahnya walaupun dia menggerutu-gerutu tetap harus apubut.
0: Iya.
1: Karena anak dah doyu lemak lah. Bemak tanya abang nak guyu, kakak nak guyu. Jadi ya, walaupun dah menggerutu-gerutu tetap harus apubut hanya tak bantah.
0: Iya betul.
1: Beda yang harus tak bantah yang teh. Yang harus tak ikuti sampai tanya bertaruh nyawa api yang teh. Ya. Itulah artinya punya bagi Kak Ena lagi yang takutnya orangnya lagi Kak Ena pegang hanya jalan luar ya kejap ju pukuk tembok om jajak ju kan
0: ya walaupun ke pegah puno maksudnya lah agama kan harus berbuat baik tapi kan na batasan cik ya
1: berbuat baik kan menggerutu pada nak cerita lah Nurul yang
0: betul.
1: Ada lelah yang ada dosa
0: ya betul
1: lelah ada pupuk tanya kerana terpaksa ke lelah bak dalam gerutunya apa dah dosa ke dosa. Nah, jadi enggak usah kalau memang mau kalau memang enggak bilang enggak.
0: Yeah.
1: Oh lon nak segala macam 1001 alasan kan kita buat.
0: Yeah,
1: banyak alasan yang bisa kita buat kan.
0: Sebetulnya jadi, dalam Islam pi hana geyu mesti mengalah tacit menang enggak, kan. Menyoka tiroro urang zalim terhadap danyo harus sampaikan ya.
1: Iya, makanya di urang yu pi harus berpikir. Harus nauleci, jangan mentang-mentang banyak jasa untuk orang kita menyuruh orang seperti kita menyuruh budak kita kan. Makanya hanya cit kan urangnya yu nya benar perasaan cit berpakai adab berpakai utak.
0: Siap.
1: Jadi be tak rasa drama no Nurul. Kak Ena yu Nurul macam-macam. Si Nurul wani yu lontuk lagi nya kiban. Utun Tuhan. Tapi awak drone, ada perasaan drone tanya menyertanya perintah legok dengan tatin Tuhan.
0: Iya, betul.
1: Seperti itu.
0: Siap. Ya,
1: tanya pakai perasaan, pakai utak, pakai perasaan. Yang hana terjadi hal-hal yang lagi-lagi.
0: Oke Kak Ena, siap. Lagu berlagu dah.
1: Kan kontan-kontan dia kan.
0: Iya.
1: Tak usah ngutang-ngutang, cicil-cicil, merepek-repek. Kontan-kontan aja.
0: Betul.
1: Kak Ena uronya berkek ilu ya.
0: Berkek tak nyoban gak ya.
1: Aku nyaradi. Apa lagi asyik lagu berkek.
0: Lagu baru mana?
1: Macam dong ni. Meligo si payung dua, mantap Mustafa Kamal.
0: Mustafa Kamal meligo si payung dua. Cenderung gila, bah?
1: Okey deh.
0: Okey.
1: Tapi nak kak nak pegah puno. Mustafa, bang Mustafa.
0: Ya deh itu.
1: Meligo kali ni ikut. sao cũng khởi sao cũng thua ổn nhưng bữa nay bất cả bố mẹ ơi
0: bà bang rồi đấy ấy
1: giết mẹ mẹ chị mình ăn bắt tu ina si ad gak tu dia hanya adik cantik je itu lah
0: siap nyak merompok ber
1: mustafa kan kan kan salam pondak kenurus semoga sehat berkah umur berkah rezeki sehat sabe
0: amin
1: elingan ke Radit Puno ke Cik Mama Tepi ke kata Mang Puno sosok lah Bapak Iman Dung lah
0: ya yeah. Okay, siap
1: ke Ngom Cik dan ke mana-mana muncul terima kasih Nurul
0: sama-sama Kak Yana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak Yana dari Libya warihlan ya di likat Kak Yana bagi warih-warih yang kena bergabung silakan red 2 boh demboy 0650 7055 0811 67 leblah 886 ya gedanya bahas tentang kebiasaan gedanya yang mungkin menurut danyo ge tapi ladom hanaget efek di ya warihlon ya. Andai ge mase sabe berusaha tapi senang hati orang lain tapi mengorbankan draw ke draw menyeber korban hana masalah bacut menan ya. Tapi menyekat terlanjur ka sampai gedanyo kurang harga di mata orang-orang lain. Jadi kiban harus jih tanyo bersikap ya, mengambil sikap jih pakiban ya. Baik karena tiat tiga hana mangat ya warihlon ya, sehingga orang lain ya mangat-mangat draw waktu gedanyo ya. Jadi harus berani, harus tegas ya warihlon ya, tegas baik sampai gedanyo ya dizolemi oleh orang lain begitu ya. Dan pih be tampe cit getanyo sampai hanata padu iku urun lain laki tulung oh nyo ya manfaat lon kelebu hanata tulung kan lagi ya ni warih lon ya tapi ya berbuat baik tapi ada batasan-batasan gi ya be tampe ente oh ge yu le tiroro urang oh tulung cuo nya ti kata tim ju karena hana mangat ngorungnyo ya nyang kan efek gi bro ya waduh getanyo. Oke warih lon yang kage preh bak nemboi 886 nyoka kita mong warih gedanyo dari Woyla. Halo, assalamualaikum Bang Amir.
2: Waalaikumsalam.
0: Gimana kabar ronyo Bang Amir?
2: Karena sehat badan, pikun demam.
0: Ah oh, demam, apa kaya jadi demam?
2: Karena nyu kadang berhubung cuaca di dalam penduk jangka minggu nyu dalam keadaan panas umtah dah mungkin bisa jadi betul. Tanyo-nyo kadang-kadang cuaca kibang terpegah lah kan. Karena sehingga menjadi sebuah penyakit lah tu kan lah.
0: Badan pihak kadang lah. Mbak anjak kerja tu boleh nyan istirahat kurang kadang lah.
2: Mana dia masalah kerja daripada tu lebih masalah kerja. Karena dia nyong hiji. Kadang-kadang tu peningnya dapat menilai cik terhadap pada kamu nyo. Sedangkan tingkat positif, kat telefon radio yang boleh pegang mana. Tetapi bukan kerja untuk paksa, apalagi ini bukan kerja untuk tanya sistem kerja di PT yang boleh pegang. Kerja tak pribadi, ya tak ada kau mana. Jadi, kadang-kadang tu nanti yang terpaksa, memang lu yang hanya terpaksa punya masalah kerja. Yang penting punya bagi lu mempunyai kan target,
0: mendaung. Yang penting target tercapai kan, yo. Baik mempunyai target tapi hana tercapai target.
2: Anjir tu kan.
0: Iya betul. Nah target tapi danya dah guli-guli lah dong hai tercapai target kan anjir sit kan.
2: Ya betul.
0: Okey Bang Amir, mudah rezeki ba.
2: Tiba masalah tema ni.
0: Iya, nyo uronyo tentang kebiasaan. Kebiasaan gedanyo tapi berusaha untuk tak senang hati orang lain. Ladom hana tak hargai draw sampai. Sampai orang hana iboh yumle gedanyo. Kena. Bang Amir.
2: Nah.
0: Menurut drone pakiban harus ji danyo bersikap supaya gedanyo tetap jet tapi buat yang get, tetap jet tak tulung orang lain tapi orang lain pih tetap gehargai gedanyo. Kiban menurut drone.
2: Jadi punya pendapat ulun tuan bateri dah juga tanya benar saling bantu membantu lah. Tolong menolong baik pun perkataan mana yang boleh sudah. Nah, jadi punya tanya bateri tak putus semangat gop. Bantegi senang, bantegi yang dengar ucapan tanya ha. Hmm. Ha, jadi kabar saat tu noh bantegi tetap nak pembalasan, dak bukan ji untuk yang bersemangat katanya. Kadang-kadang tu awak-awak yang lain tu yang bersemangat kepada katanya.
0: Hmm.
2: Ya, menyonan minyak dalam hati kecil tanya bantegi timbul yang niat yang gak yang boleh pegah. Nah, jadi menyatanya tak semangat gak kalau tentang rugo bagi tanya. Kadang-kadang tu tanya mendapatkan pahala dengan Tuhan.
0: Betul, betul, betul.
2: Nah, karena apa kau contoh ini yang boleh pegah? Mesti pihak keluarganya di belah anda pegah juga lekau wajib.
0: Nah,
2: jadi di belah anda lekau wajibnya ikut dalam awak terdengar. Umar membangai cubangan gedoh Honda kayu yang mahal Honda padahal menyabat loan 7 juta 2 juta mutamanya nyanya umpama contoh itu kalau awak tertengah jadi di naunya kongkai dengar habar ini kongkai bengah kepada lekau kan. Jadi tetamulah tanya pihak yang kelahir ada pegaju berarti lahirlah bos tengah yang berlain pegaju. Tapi dengan kalau kiri terpegah, ohnya panen nakaknya kupu dengar tenang gok yang pegah mahai jehnya. Di dalam tak bantu kubla honda nak kumon. Hamu temui yang berarti jenuh masih bang masuk cakap untuk kubla honda berarti yum dengan honda murah ketemunya hana mahai yang bagi dalamnya masuk cukup lah kak. Sebenarnya tajuk pandangan bagi inau dengan agar tanya pegah pendapat tanya orang berarti jenuh. Inau nya hana bisa bertengkar dengan lekau.
0: Tapi
2: nasihat lah tanya.
0: Okey, Bang Amin. Ya.
2: Yang nak pernah palo, mana cik orang kadang tu ilaka bantu apa tanya orang kan? Ilaka bantu lon karena lu kalau nak pengalaman di lesa botol nah, ni bercerita panjang bercerita. Jadi ngon sabah maka SMA lon. Sabah bangku duk apa tadi. Jadi wateka muda-mudanya uji perlepai di kebutuhan untuk kemungkinan keadik je yang perlepai pegah. Olehnya, ia terbaik rumah lon. Ilatelah abad je uncin semanyam. Apa ni mengenal yang nama kebak mak di rumah. Jadi, aku pegah terakai lelon bagi. Jadi, aku dikah menekan marik dengan mak lon, kah betul beri mata. Bukau je, aku tinggal pegah lekah di kala keju memak di rumah, memak lon. Jadi menyata bagi orang tu kau hai hai apa dengan orang cik demi kengon karena lon karena apa kau ngon ngomaknya kau pertimbang bagi lon orang cik tetap orang cik ngon tetap ngon lon tetap kau perjuang kam namun je ngon terbantai lon hana kau perkecewa je hana kau putih je punya bagi lon tapi tetap aku bantu hai pakai ban cara yang mungkin menyawal yang kaya pegang bangai ke dalam mak-mak ke pengen bukan pengen karena apa kau karena demi kenon tanya sayang ngon
0: ya nyan dah bantu tapi kan hana merugikan ro-ro kan karena kepulang nyo yang
2: ya yang hana-hana hana rugo yang pula lai pegang nyo dah pegang kepulang kan
0: ya nyo sama-sama agak kak betul lagi ron pubut.
2: Aku menyadi gam tu mengkai berak. Kau punya pengen kunci bukan pengen kunci. Tanda je hana kujo actingnya. Pada nama kau ya jodoh kunci do muda dah jodoh meng. Kau pegang apa ni? Kau jika kau tekan lekai tu, kamu muka cara kamu muka pegang. Kau tengok kau pegang apa? Kau muka. Jadi jodoh lah. Masa anak bayi lagi apa belum? Janji pegal heh belum? Kau dah lepas belum bayi mana? Masa anak kanangon, nak kau nyuta kandung di sini, kandung kamu.
0: Iya betul.
2: Yang kau yang pernah
0: paling sih tak jangan kan?
2: Ya betul.
0: Iya.
2: Entah di mana betul je kamu nyuta hubungan mentong sendina, apakah jika kamu kawin ke dia cekinki, ke dia? Dan kamu kawin aja utara, namun di berkomunikasi kamu tetap kabinan tak di nongan bukan karena pengalaman di nong.
0: Iya, karena sama-sama gede ya, alhamdulillah ya.
2: Ya betul.
0: Siap, Bang Amir. Nyo, lagu-lagu dah buta.
2: Lagu pulau nak buta mentah lagu Abu Kaer kaje.
0: Abu Kaer kaje, no. Lagu lain?
2: Hello. No je, cut no alam pikir, yang lagu antara sigli ngelangsa.
0: Antara sigli ngelangsa cut Nurul Iman.
2: Betul.
0: Okey, siapnya kau berempat ber?
2: Yeah.
0: Salam silakan.
2: Kalau ni kena berhubung dengan kutelak aku dengar ke dia otik-otik kak yang nak berkhabar aku dengar itu lah. Jadi anda mahal dalam tema kan. Jadi kak mahal. Jadi kalau ni bermendung lah dia berkajut aku jamak bermendung.
0: Okey siap. Makasih Bang Amir.
2: Jadi buat Nurul selamat melaksanakan tugas agar menjadi penyiar yang terbaik untuk dikenang sepanjang masa.
0: Yang the best.
2: Okay,
0: Bang Amir. Bagaimana boleh apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Amir Mahmud dari Woyla Warehlon ya. Semoga baga pulih Bang Amir. Tengah demam ke baga. Demam karena urut ka dak lebih ya. Ujin pi kajareng dituhnyo lebih ya Warehlon ya. Tu umpi. Semoga sehat abi memandu ware-ware di Pat Mantang. Dan tak doakan Bang Amir Mahmud baga pulih. Tak dengar lagu ilah yang lelaki-lelaki Yana Bunuh Namu Mustafa Kamal Meligo Si Payung 2.

Mano Pucuk atau Mandi Pucuk adalah salah satu tradisi adat yang berkembang dan masih dipraktekkan oleh sebagian masyarakat Aceh. Mano Pucuk diperuntukkan untuk mempelai sebelum melangsungkan acara akad nikah. Prosesi adat ini adalah salah satu tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang zaman dahulu. Mano Pucuk sebagai salah satu tanda akan meninggalkan masa lajang. Biasanya air yang digunakan untuk Mano Pucuk dicampur dengan berbagai jenis bunga. Proses Mano Pucuk dilakukan biasanya kepada calon pengantin wanita dan dikelilingi oleh penari yang jumlahnya 8 orang. Mereka melantunkan lagu-lagu nasihat sambil bertepuk-tepuk tangan. Mano Pucuk belum lengkap kalau tidak diselingi dengan tari po. Mano Pucuk merupakan tradisi ketiga dilakukan setelah malam berinai dan khatam Al-Quran. Dalam adat perkawinan, calon mempelai perempuan di Aceh. Kegiatan memandikan ini diyakini untuk menyucikan si gadis sebelum memasuki jenjang rumah tangga.

0: Dari Libya, dengan Bang Amir Mahmud dari Woyla. Semoga kamu bahagia. Dah sambung lah acara si Rebo. Bagi warahilon yang kena bergabung, silahkan red nemboi 886 mentang kosong. Yang kegepreh le warahitanya red nemboi 7055. Dah sampai le. Halo, assalamualaikum warahilon.
1: Waalaikumsalam, Nurun Tua.
0: Iya, Oma.
1: Iya, Nurun Tua.
0: Gimana habarnya, Oma?
1: Apa enggak nih untua?
0: Alhamdulillah. Tengah di rumah, ha?
1: Bawa belanja nih untua.
0: Bawa belanja? Belum apa pun,
1: belum. Penyempur le mencong kebutuhan sehari-hari ini, ha?
0: Oh, najik. Oh, ya belanja, Oma? Bagaimana ike?
1: Ikut rumah.
0: Oh, ikut rumah. Tantang kalau tak mengejar, ya, baru rumah, Oma. Bagaimana ike? Dilikut rumah, tau, ha?
1: Nak berumur
0: mohon. Oh, menang. Ya, ya, ya.
1: Belum ya. Tapi nak.
0: Tapi urusnya tentang gedanya. Kena kebiasaan lagi. Mesti mempesenang hati orang lain demi tak pesenang hati orang lain. Kadang draw ke draw tanya rugo, Oma. Draw ke draw lah dom lagi gimana mekeret-keret lah hati. Sepertinya nyo hanapah lagi, Oma. Tapi karena hana mangat kakeh lah tak durut aja menan. Gimana menurut Oma kebiasaan lagi kan?
1: Lagu nana sungguh terpaksa aku menyanyi. Kenal lagunya?
0: Lagu dangdut lah. Eh, lagu lawas lah. Lagu pop jamu kan lah.
1: Cacau roh. Apa dia nyanyi?
0: Oh, ya, ya. Menurut Oma bagaimana?
1: Bagi Oma menurut. Yang tak hibur-hibur ni, tak senang. Hati orang tak udara-udara ni. Ya, nah, mungkin ala hana ala bebas dah ibu kadang saya keroh hang gerah kan ya nang.
0: Betul.
1: Nanti ala menanti saya tak oma kau terjebak-jebak sini lagi ya. Abe je ya, anak kadang sakit hati. Karena bukit sakit hati dosanya boboh mentang. Kalau tak hibur dulu, kalau saya nyanyi dulu mesti digorang ngadu buat saya. Tapi informasi. Hanya pokoknya bina lahan malah kan balas dengan senang. Dengan rupu sakit hati dia. Pokoknya dia lagi nak rupu menan. Baik dah bantu dan baik dah hibur. Ibarat lagi pasal hati kanan ni. Lalu tak pertama, tak tengah rumah laman. Kaipok raya.
0: Oh, menan.
1: Bantu dia dorong. Tak sakit hati raya. Berat-berat ni sakit hati. Kamu temah dosa raya. Alah, dah lah ya.
0: Oh, ya, ya, ya. Jadi, gimana cara dah tulak je masa masa kurang pah dengan kurang cocok bagi kita nyom, betul kan? Gimana cara dah kenji, Oma?
1: Barunya.
0: Barunya. Lagi maaf, gimana masa?
1: Maaf bersoban, maaf kami belum punya jenha mekarat lah kesibukan lain. Maaf ber, maaf ber, lakin bergegat. Seorangnya, jid Oma, hana pupu, insyaAllah dalam pintu ma. Oh, dalam embek tak boleh silam no.
0: Karena mungkin hana, memang hana nyan ya, hana jid tak dulung ya watian ya. Atau mungkin hana memungkinkan rutanya dulung. Karena melipat roh ya.
1: Yang tolong ekonomi punya masalah han sakit hati dia yang tolong dalam kena curhat-curhatnya masa di
0: ya ya ya
1: boleh apanya untuk jadi kelalat merah harum nak nya.
0: Okey, siap Oma.
1: Kena enggak salah ya nyau nurut kak Ena.
0: Kibar
1: enggak salah ya.
0: Enggak salah ya. Punya kira-kira hanap. Ya, hana hitung buat hati nurani ke danyo. Lebih get baik, menang lah.
1: Tapi maknanya kalau bebek nak buat. Jujur-jujur Oma pegang.
0: Ya. Yeah.
1: Nah, masalah rumit tak kan. Tangkap anak kurung kepala desa haik pegang.
0: Ya, yeah, okey Oma. Mungkin baik tak wait kenan ya Oma ya.
1: Menangnya mungkin masalah rumit. Masalah pertolongan anak. Ujak bakal enak, kah mantan kah ketilam anhat Oma senang hati. Dan tapi tak enak ya, nanti masa pokoknya senang hati oma.
0: Iya.
1: Sabarlah oma, gebiannya oma senang ya. Karena dalam hati oma, kita dulu mendik bantu oma, tapi gejak kaya najak bantu. Nah, mama ya tiga hanya nana. Guna oma dan enggak menan lah dapat kawan nana.
0: Iyalah, betul. Siap oma.
1: Menanti nak apa salah oma tu kai bantu kai nasihat kai waklek dah syukur terima kasih mudah-mudahan dah yun nak kesalahan silapan di nasihat kong tengok yang penting kan nasihat kan yun
0: betul
1: mancang na terima kasih
0: siap sama-sama oma lagu pelagu Nurputa ke oma
1: lagu terserah anu ni
0: Nurputa ke oma atau dah tetap dengan warih lain nak
1: menganggap puji oma yang penting ni jumpa ngumpang-ngumpang mantan silaturahmi ya ni
0: ya
1: selamanya jenang cek kainan uti daya sakali us main nonggoknya dan sepenuh-penuh mandum untuk anak dan penyalain selama bekerja sudah tersabit sehat sabit selama iman dunia akhirat
0: amin ya Allah. Makasih oma.
1: Terima kasih sayang. Assalamualaikum.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah oma dari Cot Keung warihlon ya. Semoga oma sehat sabi warihlon ya. Untuk warih-warih yang lain yang kena bergabung silahkan red nemboi 0651705507 0813667886 bijut ya. Jadi menurut drone kebiasaan tapi senang hati orang lainnya get atau hana get menye sampai hana tingat ke draw. Hana tingat ke draw katanya ya. Jadi sampai mungkin kadang rugo draw menan ya. Menurut warehilon harus tetap tanyo berbuat baik atau mungkin menyo kira-kira hana sesuai dengan hati nurani gedanyo maka jeta tegaskan bahwa gedanyo hanjeta tulung buat bagiannya gedanyo hanjeta lakukan sesuai dengan yang gelake lurengnya ya. Oke, warihlun yang kena bergabung rat 26 silakan mantang nurul buka ya. Ada dengar lagu komai le tak lagu sabah komai entah yang pah. Semoga oma mau bahagia dengan lagu yang Noro pilihnya.

Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Museum Aceh termasuk salah satu dari 18 museum terpenting yang ada di Indonesia karena memiliki koleksi yang langka dan lengkap. Salah satunya adalah manuskrip literatur kuno, hasil karya penulis ulama Nusantara dan Melayu kuno, juga benda purbakala lainnya. Koleksi tersebut merupakan warisan dari perjalanan sejarah Kerajaan Aceh sejak dari Kerajaan Samudra Pasai, Sultan Iskandar Muda hingga Sultan Muhammad Daud Shah. Bingkai Budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Ampun bu, ampun. Ali udah capek, nggak dapat uang.
1: Ampun bu, Rina capek, tapi nggak dapat uang. Ampun bu, ampun.
2: Ibu kan sudah bilang, jangan pulang sebelum bawa uang. Jangan pulang sebelum bawa uang. Ayo pergi sana.

0: Pa to ni upa.
1: Upa.
2: Hmm? Okay, mam.
1: Oh, mam kacun dah.
2: Dan kau dah itu.
0: Ah, dia yang bila. Dari.

Aceh merupakan daerah ujung barat Indonesia yang memiliki beragam adat dan budaya. Salah satu yang masih dipertahankan hingga sekarang adalah Pemulia Jame Adat Getanyo, yang berarti memuliakan tamu adat kami di semua sisi kehidupan. Pemulia Jame merupakan adat turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam menyambut tamu. Bagi masyarakat Aceh, tamu layaknya raja yang harus dihormati dan dimuliakan. Dahulu, tamu yang datang akan disuguhi sirih oleh tuan rumah yang melambangkan kehangatan dan keakraban. Namun, saat ini tidak hanya sirih, tamu juga disuguhi oleh tarian ranuk lampuan yang diiringi oleh serune kali. Prosesi Pemulia Jame kerap dilakukan pada ragam acara, seperti resepsi pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, hingga acara-acara seremonial pemerintahan. Welcome to Aceh, Pemulia Jame Adat Getanyo.

0: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Itu dalam mengayun anak itu banyak hal-hal yang kita bisa ambil kesimpulan. Pertama sekali ialah anak itu kita ajar sebagai pahlawan. Kita didik sejak bayi. Kita didik di bidang agama. Kita didik dengan rasa kepahlawanan, kesetiaan, hormat kepada orang tua. Jadi adab. Tapi karena mungkin perkembangan zaman ini sudah hilang, sehingga sekarang diganti dengan ya entah lagu-lagu apa.
2: Duda ini dikisahkan, disairkan adalah yang sifatnya dia jantan kalau anak laki. Yang sifatnya itu kalau dia perempuan itu mengarahkan kepada pihak keluarga dan sedia kepada kedua orang tua. Sebenarnya banyak Duda Luda Idang. Ya, setelah yang belakang Duda lo orang anu hewan datu idang dan berada perang dan budak nanggerau. Kalau ingat kan, itu selalu saya yang sampaikan. Jadi ini merupakan pembelajaran sejak dari kaidah. Kaidahnya sampai kepada hidup dia nanti dia memperkenalkan Allah dan Nabi. Selawat-selawat kepada Nabi bahkan dan ayunda. Jadi apa rekan-rekan bapak? Jadi ini sudah ada yang mulai sekarang ini semua saya dilupakan. Seharusnya inilah orang tua mendidik anak sejadi ayunan sampai lihat untuk mengenal Allah dirinya dan agamanya.
3: Nama saya Sri Diastuti. Saya mempunyai cacat kaki sebelah kanan dikarenakan polio dari saya umur 1,5 tahun. Semangat hidup saya, pertama saya dapat dorongan terutama dari orang tua saya, yang kedua dari suami dan anak saya untuk selalu berusaha, berusaha dan berusaha. Untuk kegiatan saya nyanyi dari panggung ke panggung, walaupun kadang-kadang juga dipandang sebelah mata ya. Yang penting saya masih berusaha untuk yang terbaik, tidak mau kalah dengan yang normal.
4: Cacat bukan penghalang untuk berprestasi. Dengan semangat tanpa kenal lelah, menyongsong hari esok dan cemerlang, cacat tetap mendatangkan berkah.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
6: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Pinto Aceh. Ornamen Pinto Aceh merupakan salah satu unsur tradisi pemulia jame atau pemulia tamu bagi masyarakat Aceh. Ikon khas Aceh ini dapat Anda temukan di pintu dan pagar rumah warga Aceh. Selain itu, juga menjadi motif pada batik serta beberapa souvenir seperti bros atau berbentuk plakat. Pintu ini dihiasi dengan ukiran yang indah. Motifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau sulur-suluran. Ornamen ini hanya untuk pintu bagian depan rumah dan pintu pagar saja, karena pintu ini merupakan simbol penyambutan tamu yang dianggap istimewa oleh si pemilik rumah. Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

cabut tuan yang tua. Ada nama jodoh dalam dunia. Ya Allah menjodoh berakhirat. Cinta wadron, suci karena Allah. Udah bah, bener. Udah bah.

0: adalah generasi muda harapan bangsa. Marilah kita bersama-sama membantu pemerintah dalam mensukseskan program pemerataan pembangunan ke seluruh tanah air. Saudara-saudara harus bangga memiliki wawasan kebangsaan yang luas. Cinta akan tanah air, cinta budaya, dan kelestarian alamnya. Untuk itu mari tanamkan rasa semangat kebersamaan dan kesetiakawanan sosial untuk membangun bangsa dan negara tercinta ini.
1: Semangat perkataan untuk berbuat adalah karakter generasi muda harapan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
2: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Seni Tari Aceh merupakan ragam kesenian yang memiliki filosofi dan mengandung pesan. Dalam adat istiadat, beberapa dijadikan media untuk menghormati tamu. Salah satunya adalah Tari Ranu Pelampuan. Tari Ranu Pelampuan adalah sebuah seni tari yang sangat populer dalam setiap penyambutan tamu di Aceh, baik dalam penyelenggaraan upacara adat sampai acara formal pemerintahan. Dari segi bahasa, Ranup berarti sirih, Puan berarti tempat sirih. Ranup Lampuan dapat diterjemahkan dengan sirih dalam Puan. Sirih merupakan perlambang persaudaraan. Tarian ini dilatar belakangi kebiasaan orang Aceh yang menjamu tamu dengan sirih. Ditarikan oleh 7 hingga 9 orang perempuan, terdiri dari seorang putri dan 6 sampai 8 orang pengikutnya, dengan gerakan yang lembut, lincah, dan gemulai. Secara filosofis, gerakan tari Ranu Pelampuan menggambarkan dara-dara Aceh sedang mempersiapkan sirih untuk tamu. Mereka memetik sirih, mengelapnya, mengapuri, membubuhkan gambir, membungkus, hingga menatanya di dalam puan dan cerana. Setelah sirih tadi siap, maka penari mengantarnya kepada tamu yang telah tiba. Tarian ini diiringi oleh musik tradisional Aceh seperti rapai, serune kale, dan gendang.
3: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya.
4: Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Cup, cup, cup, tenang sayang. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Kalau tidak Bobo, digigit nyamuk.
1: Kenapa anaknya, Bu Yanti?
0: Saya kurang tahu juga, Bu. Dari tadi rewel dan tidak mau berhenti menangis.
1: Sudah dibawa ke dokter, Bu?
0: Aduh, saya tidak punya uang, Bu. Dokter kan mahal.
1: Ibu sudah mendaftarkan balita ibu ke Posyandu?
0: Posyandu? Apa tuh, Bu?
1: Posyandu itu adalah pos pelayanan terpadu bagi kesehatan ibu dan anak. Setiap bulan, dokter dan bidan akan mengontrol perkembangan kesehatan dan asupan gizi anak-anak kita tanpa dipungut biaya.
0: Kalau begitu, saya mau langsung ke Posyandu deh. Makasih ya, Bu Ida, atas informasinya.
1: Sama-sama.
2: Jaga kesehatan ibu dan anak. Ayo ke Posyandu.

Kuah pli. Kuah pliu adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pliu juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pliu diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pliu atau patarana. Pliu merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pliu memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

0: Oke, ini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di tempat. Tangkap mereka.
2: Ya, Pak.
3: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Banyak menu khas Aceh yang diolah dari daging. Salah satunya si rebuh. Si rebuh kerap disajikan pada acara-acara hajatan adat di Aceh. Pada hari megang, satu hari jelang bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Bagi masyarakat Aceh, terutama Aceh Besar, si rebuh menjadi kuliner wajib yang harus selalu ada. Si rebuh punya sejarah panjang bagi masyarakat Aceh. Para pejuang terdahulu, saat berperang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, kuliner ini dibawa untuk makanan mereka. Sebab si rebuh bisa dikonsumsi dalam waktu yang lama, sampai berbulan-bulan. Bahan utama si rebuh tidak harus daging sapi, namun daging kerbau dan kambing juga bisa dimasak resep si rebuh. Dari si rebuh ini juga bisa diolah beragam menu lainnya. Si rebuh, kuliner yang sudah turun-temurun di kalangan masyarakat Aceh.

Menangku warilon kali dah hadirkan lagu Bungong Melu Sajan Kamal AB sebagai lagu kenali dalam acara Sireboh edisi Uronyo. Terima kasih ke warih memandum yang kali bergabung dalam acara Sireboh siaran informasi budaya obrolan dengan hiburan edisi Senin 27 Juli 2026. Bunda Bungong na Pak Sabtari Oi dari Aceh Jaya, Pak Amri dari Kuta Malaka, Cik Mat dari kawasan Lambaro, Bang Radit di Pijai, Kak Yana di Lambaro, Lenyan Bang Amir Mahmud di Woyla, Oma dari Cat Keeng. Wari-wari yang kena bergabung dalam acara Sireboh namun gelam sempat untuk uronyo hana masalah ya warihlon ya. Nah, acara Sireboh uke untuk kembali bergabung. Dan uronyo pi kali dah bahas masalah pakiban kebiasaan tentang kebiasaan yang mungkin menurut gadanya gad ya, sambil berusaha tak senang hati orang lain, tapi kadang hana terpadoi tentang road. Kadang mungkin tanya pih ka susah ya gara-gara hana mangat uno ya. Jadi sambil tak senang hati orang lain, tapi mengorbankan diri sendiri. Sebenarnya melakukan segala sesuatu yang baik itu menolong orang lain, apalagi itu sangat baik ya warilon ya. Tapi menyampai halnya hal buruk yang ge pubut dan sampai merugikan ro ke ro, maka tanya harus tatu oh kiban cara takkan tengah na kegiatan na kesibukan atau mungkin lon perle istirahat. Nah, harus harus jit takkan ya lagian ya warilon ya, karena kepentingan ro pih tanya harus tak utamakan sih, tapi kan berarti tanya egois ya warilon ya. Jadi get dengan ke urang lain dengan tanyo tatulung si roro urang, tapi jangan sampai menyakiti diri sendiri. Mete gedanyo memang ka tengah malam nyo cerita aja ka tengah malam. Gelake tulung mete yo ablok takat ti roro urang ti ada. Tapi sedangkan halnya hanatat apa ya? Hanatat darurat menan ya. Hanatat tengah lam posisi macam karat tak mana ya. Jadi jet tatunda tingoh ya warihlon menye hal-hal yang tidak masuk akal apalagi yang diminta oleh orang lain. Maka tanya budget akan bahwa tanya memangnya kawate istirahat ke tengah malam belum ya. Jadi be sampai gara-gara oh demi kenang pujian atau mungkin demi be bengeh urangnya, jadi tanya sampai tak korbankan diri sendiri nyan be sampai lagi an ya warihlon ya, belum urung-urung yang memang hana taturi ya, karena kan seuzan tapi waspada sama-sama hal yang memang harus nasyid dalam diri getanyo ya. Jadi be sampai getanyo tuo ke dro bahwa dro penting sih dan tanyo harus selalu waspada sih ya warihlon ya, terhadap hal-hal yang mungkin bisa merugikan diri kita sendiri. Dan mbak tampe karena tanya yo dapat kecewa orang lain atau terbiasa mendemeng pujian karena jid diandalkan, jadi tanya tampe hek gerom hana ikhlas atau pupuk buat atau mungkin lama tim kret-kret ya kelebut hana lebatasan urung seenak jih ke getanyo ya lado mungkin sampai menjajah ya warilon ya menzalimi lado urung menyohana tak sampaikan batasan gaknya hana gedu oh jadi tanyo yang harus sampaikan warilon. Jadi urung lah NP gedu oh nyo harus jih hanjit lumpubut karena urung yang bersangkutan hana nyaman lagi yo. Maksud contoh jih kena tamuang lam rumah getanyo karena getanyo hana mangat ya oi kake pajan gak nyang kena tamong la rumah danyo terserah menan ya hana mangat hanra kejet tegur hanra kejet pegah be lehan sampai dipake barang-barang getanyo nyan. Jadi harus berani ya memberikan batasan kepada orang lain be sampai rugoro si gotek be sampai rugoro dengan hal-hal yang sebetulnya sepele ya warilon ya. Dan soal kebutuhan getanyo pi harus getanyo sampaikan menan. Warihlon menan ke kali ta bahas uronyo pakiban menurut warih-warih harus tetanggapi mesena si sabo-sabo kebiasaan yang mungkin suatu saat karena gedanyo terlalu kaim ya hana tabuh yumro jadi urang lain pi hana dihargai gedanyo ya perle perle jih
memberi batasan, dan semoga

0: Hadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Bek tuo beh.
1: Terima kasih warahiloni yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Pukul 12.05 menit waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama saya Nurul Jumita hingga ke pukul 13 waktu Indonesia Barat hari ini. Dan untuk warih-warih dimanapun berada yang selalu setia memantau, semoga selalu sehat dan bahagia. Kami informasikan bahwasannya sesaat lagi akan ada perbaikan di frekuensi AM dan juga gelombang FM ya, tentunya ya, frekuensi FM dan gelombang AM 88,6 MHz juga 1251 kHz. Jadi untuk warih-warih yang masih selalu setia memantau, boleh mungkin berkunjung ke streaming kami, karena siaran kami akan terus mengudara melalui streaming dan juga aplikasi RRI Digital. Dari studio saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat beristirahat.

0: Kamu beri salam gerakan mandum Tuhan muda.
1: Waalaikum salam warahmatullah. Jarang waktu mau dua belah hati jemalah.
2: Semapa adalah sebuah ritual adat perkawinan di Aceh. Ketika menghantarkan pengantin laki-laki atau lintu baru, dilihat dari istilah kata semapa, dapat dipastikan bahwa kata-kata tersebut berasal dari pemahaman sapa menyapa, yaitu saling memberi salam dan bertukar informasi antara pihak lintu baru dan dara baru yang disampaikan oleh ketua rombongan masing-masing dalam bait-bait pantun di depan rumah mempelai perempuan atau dara baru. Hal ini merupakan kebiasaan orang Aceh bila datang ke suatu tempat selalu dengan sopan santun dan memuliakan masyarakat setempat. Sebaliknya, orang yang punya tempat menyambut baik kedatangan tamunya tersebut.
1: Pekon jelah yang perkena halangan hai tahapan pacaran raya.
3: Cup, tenang sayang. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Kalau tidak Bobo, digigit nyamuk.
4: Kenapa anaknya, Bu Yanti?
3: Saya kurang tahu juga, Bu. Dari tadi rewel dan tidak mau berhenti menangis.
4: Sudah dibawa ke dokter, Bu?
3: Aduh, saya tidak punya uang, Bu. Dokter kan mahal.
4: Ibu sudah mendaftarkan balita ibu ke Posyandu?
3: Posyandu? Apa tuh, Bu?
4: Posyandu itu adalah pos pelayanan terpadu bagi kesehatan ibu dan anak. Setiap bulan, dokter dan bidan akan mengontrol perkembangan kesehatan dan asupan gizi anak-anak kita tanpa dipungut biaya.
3: Kalau begitu, saya mau langsung ke Posyandu deh. Makasih ya Bu Ida atas informasinya.
4: Sama-sama.
5: Jaga kesehatan ibu dan anak. Ayo ke Posyandu.
6: Terima kasih Warehloni yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 12.35 menit waktu Indonesia bagian Barat. Selamat siang kami ucapkan untuk Anda yang selalu setia memantau baik melalui frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital. Mungkin untuk saat ini Anda yang masih memantau melalui aplikasi RRI Digital, dikarenakan frekuensi FM juga gelombang AM sedang dalam masa perbaikan. Terima kasih kami ucapkan untuk selalu setia dimanapun Anda berada. Semoga selalu sehat dan juga berbahagia dengan siaran hiburan yang kami hadirkan untuk Anda. Dan tentunya kami akan terus menemani aktivitas Anda hingga sore nanti ya. Dan untuk kebersamaan kita bersama saya Nurul Jumita hingga sampai ke pukul 13 waktu Indonesia Barat. Warahilun untuk Anda yang saat ini sedang dalam keadaan kurang sehat, kami doakan lekas sembuh, lekas pulih, bisa beraktivitas seperti sedia kala. Untuk Anda yang saat ini sedang di rumah bersantai menikmati waktu bersama keluarga tercinta, kami doakan semoga Anda selalu disayangi oleh keluarga dan hubungan antar keluarga Anda bisa harmonis ya. Warehlon juga kami kini akan ajak Anda untuk menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur yang insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 12.49 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang, selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini.

0: Warahmatullahi kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu sudah tiba waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini. Semoga amal ibadah sholat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Allahu akbar. Allahu akbar.

Terima kasih Warihloni yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Dan saya sebelum kita bergabung bersama RRI Pro 4 Jakarta untuk mengikuti Suara Budaya Berjaringan Nusantara edisi Senin 27 Juli 2026, saya Nurul Jumita yang sudah bertugas menemani aktivitas Anda dari pagi tadi, mohon pamit undur diri dari ruang indra dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya hari ini dan semoga kita bisa berjumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Abang Pos sebanyak 322 petenis bakal berlaga pada turnamen tenis Piala Gubernur DKI Jakarta 2026 di lapangan tenis Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, hari ini hingga 2 Agustus 2026. Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Lapangan Indonesia DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengatakan turnamen yang rutin digelar sejak 2023 tersebut telah diakui sebagai salah satu ajang tenis lapangan nasional terbesar di Indonesia. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Kementerian Pariwisata menetapkan Jakarta dan Bali sebagai pusat percontohan pengembangan wisata kebugaran atau wellness tourism di Indonesia pada periode 2026-2027. Juru bicara Kementerian Pariwisata, Nia Niscaya, mengatakan kedua daerah dipilih karena memiliki kesiapan industri tinggi dan karakteristik yang saling melengkapi dalam membangun ekosistem wisata kebugaran. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti. Roposai.

0: buat sendiri. Mau dengerin Perempat Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang Mpok agak cuman bisa dengerin siaran Perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang Mpok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Perempat Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pendengar Perempat dan juga pemirsa RRI dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayuritia di hari ini, hari Senin, tanggal 27 Juli 2026, hari Senin terakhir ya di bulan Juli ya. Gimana kabarnya, mudah-mudahan sih pada sehat ya di hari ini ya. Di hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network, dari Perempat Jakarta. Teman kita hari ini adalah Perempat Kupang ya, yang tentunya pasti bakal ngebahas tentang budaya di hari ini ya. Dan sudah ada dengan Kak Jen Anggriani di Perempat Kupang. Assalamualaikum, selamat siang Kak Jen.
3: Halo Bang Jo.
2: Iya, sehat.
3: Selamat siang.
2: Sehat Kak?
3: Sehat,
2: Abang. Siap dah. Di sana gimana nih teman-teman, ada yang tumbang gak karena saking panasnya bumi pertiwi? Ya.
3: Sejauh ini masih tetap berdiri tegak ya,
2: Soalnya
3: masih semangat aja, soalnya memang di sini panas banget dan angin kencang juga sangat lumayan terasa ya.
2: Siap. Siap. Kak Jen, hari ini kita bakal ngebahas temanya apa sih?
3: Iya, untuk tema yang bakal kita bahas di siang ini bersama dengan Dusun Robomora Komunitas Penjaga Budaya Nusa Tenggara Timur, Bang Jo.
2: Iya. Berarti kita bakal ngebahas komunitas juga ya hari ini ya. Iya. Narasumber kita kayak sudah hadir ya.
3: Iya, siap. Ini sudah hadir Bang Jo.
2: Iya.
3: Ya, ada Kak Sadam HP yang merupakan anggota komunitas sastra Dusun Flobamora.
2: Oke, selamat siang Kak Sadam.
4: Selamat siang Kak Jo, selamat siang Kak Jen.
2: Siap. Ya, kalau gitu. Kak Jen, ini karena udah menit 15 juga, nanti kita boleh untuk nomor interaktifnya kita sebutkan di menit 30 saja, nggak apa-apa ya. Untuk interaktif dengan pendengar Perempat dan juga pemirsa RRI. Dan silakan langsung Kak Jen dan Kak Sadam untuk pembahasan kita di tema siang hari ini.
3: Baik, Bang Jo, terima kasih dan selamat siang Bapak Mama, Abah Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Ketemu lagi di siaran Budaya Nusantara. Untuk kesempatan kali ini beta sudah bersama dengan Kak Sadam Mapi yang merupakan perwakilan dari anggota komunitas sastra Dusun Flobamora ya. Iya, ketong kenalan dulu dengan Kak Sadam. Terima kasih Kak Sadam sudah hadir bersama ketong semua di Perempat siang ini di studio Perempat.
4: Terima kasih Kak Jen, saya Sadam. Selamat siang juga untuk para pendengar, salam kenal semua dari Dusun Flobamora.
3: Oke, baik. Iya, mungkin bisa diceritakan untuk ketong sedikit ya, untuk semua pendengar RRI Perempat di seluruh Indonesia ya, tentang komunitas sastra Dusun Flobamora itu seperti apa tuh Kak?
4: Dusun Flobamora itu sebenarnya, Kak Jen dan para pendengar, itu adalah satu akronim untuk nama komunitas. Dusun itu akronim dari Dunia Sunyi. Jadi ada yang beranggap dusun itu desa atau bukan? Dusun itu dunia sunyi dan Flobamora itu nama-nama tempat pulau besar di NTT, Flores, Sumba, Alor dan Timor. Dan itu yang kami pakai untuk menjadi nama komunitas kami, Komunitas Sastra Dusun Flobamora, yang terbentuk pada tahun 2011. Jadi tahun 2026 ini sudah 15 tahun kami berdiri. Kami bergerak di bidang sastra, di bagian ada lini penerbitan kami untuk menerbitkan buku dan juga jurnal sastra, seperti itu Kak Jen.
3: Oke, sudah lumayan lama ya dari 2011. Sudah lumayan lama. 2011 ya Kak Sadam. Ini kenapa dari Dusun Flobamora sendiri memilih sastra begitu untuk memperkenalkan sekaligus melestarikan budaya Nusa Tenggara Timur nih Kak?
4: Tahun 2011 11 itu banyak sekali penulis dan dari NTT dan pembaca sastra. Dan akhirnya kami dan bersama teman-teman ada Romo Amance Franco Eninu itu bersama teman-teman pendiri awal komunitas sastra Yusuf Lomora, akhirnya untuk suatu komunitas seperti ini sebagai wadah untuk mempertemukan para pembaca dan penulis, selain juga tentu saja untuk perkenalkan karya-karya sastra dari NTT untuk tidak hanya dibaca oleh orang-orang NTT tapi juga dibaca oleh publik yang lebih luas di ranah nasional. Kami memilih sastra sebab sastra NTT kebanyakan dilisankan, dan kami memilih untuk menulis karya-karya sastra yang lisan itu dan budaya-budaya yang lisan itu agar bisa dibaca dengan secara lebih luas. Misalnya kami juga menulis karya-karya dari Sabu, praktek-praktek budaya di Sabu. Selain misalnya dalam buku Moneama, buku Dakba, dan selain menerbitkan buku, kami juga membuat film-film dokumenter berdasarkan buku yang kami buat. Itu karya-karya kecil kami yang kami berupaya untuk mendokumentasikan karya-karya budaya di NTT. Seperti itu aja.
3: Ya, mungkin tujuan dokumentasikan dalam bentuk sastra, dalam bentuk film,
4: dalam bentuk buku.
3: Buku begitu ya. Ini ada dibawa juga nih oleh Kasada dan buku-buku di sini ya. Mungkin bisa diperlihatkan juga ya Kasada. Iya, ini banyak sekali ya. Nah, ini mungkin supaya generasi muda tidak lupa budaya mereka, akar budaya mereka begitu ya. Kemana mereka pergi, oh mereka tahu bahwa oh ini loh filosofi kami begitu sebagai mungkin dari suku Sabuka, dari Timur begitu ya Kak.
4: Betul Kak Jayan. Bahkan kalau kami pembaca kami bukan kami sasar untuk generasi muda saja, tapi juga anak-anak usia SD, SMP, karena selain menerbitkan buku populer, kami juga menerbitkan buku cerita anak berbahasa daerah, bahasa Tetun dan bahasa Indonesia, sehingga bukan cuma anak generasi muda, tapi juga anak-anak kecil itu turut menghargai budaya dan mereka tahu apa yang mereka hidupi sehari-hari.
3: Wih, keren ya Kak Sadam ya. Ini sudah terbit juga buku bacaan dalam bahasa daerah untuk anak-anak ya.
4: Benar Kak.
3: Iya, karena kadang-kadang anak-anak itu tidak tahu berbahasa daerah begitu ya.
4: Itu dia.
3: Hanya orang tua mereka saja. Nanti habis generasi orang tua,
4: hilang sudah.
3: Iya, hilang sudah. Anak-anak ditanya suku apa? Oh, saya suku Sabu misalnya. Bisa bahasa Sabu? Tidak bisa, goyang-goyang kepala gitu. Nah, luar biasa sekali ya. Kalau selain dari buku-buku ini, kemudian karya-karya dalam bentuk film tadi juga ya Kak Sadam, ada program-program apa saja nih yang dari Dusun Fomamora gitu untuk terus melestarikan budaya?
4: Kami adalah komunitas sastra, karena itu beberapa kegiatan-kegiatan yang rutin yang kami lakukan, misalnya seperti diskusi-diskusi buku, pengajaran kelas-kelas menulis, dan juga setiap tahun, 4 tahun terakhir ini kami menyelenggarakan festival sastra. Di situ kami mengambil juga napas-napas budaya sebagai sarana untuk bagaimana mengangkat satu masalah untuk dilihat dari perspektif itu. Misalnya tahun lalu kami mengadakan festival sastra Santarang dengan tema sastra dan bencana. Kami juga melihat bagaimana bencana itu ditinjau dari perspektif budaya, misalnya budaya Sabu, seperti yang kami tulis di sini. Kami mengambil napas itu, perspektif itu untuk meneropong problematika-problematika yang ada. Napas budaya maksud kami. Seperti itu Kak Jen. Satu dua kegiatan yang rutin kami lakukan.
3: Ini setiap tahun begitu.
4: Setiap tahun bahkan ya? Tiap bulan.
3: Iya. Nah ini kalau Kak Sadam melihat ya gebrakan-gebrakan dari komunitas penjaga budaya ini tentunya bertujuan agar generasi muda tidak tergerus arus digitalisasi begitu ya.
4: Benar,
3: ini gimana pandangan dari Kak Sadam sendiri melihat perkembangan teknologi yang semakin pesat, yang kadang-kadang kita berpikir, wih gimana nih generasi, ketemu punya generasi berikutnya, apakah mereka masih mengenal budaya sendiri atau sudah tidak lagi begitu Kak?
4: Pertama ini kerja komunitas dan bukan satu kerja perorangan atau berkomunitas, tapi sebenarnya kerja-kerja bersama, kerja berjejaring untuk membantu atau memperkenalkan secara berkelanjutan supaya kehidupan budaya kita bisa tetap lestari. Karena itu Dusun Flubamora juga, komunitas kami juga berjejaring dengan sesama komunitas lain, komunitas-komunitas seni, dan juga pemerintah, katakanlah Balai Pelestarian Kebudayaan, Balai Bahasa, Badan Bahasa dan Kementerian Kebudayaan, sehingga ini bisa berjalan bersama, beriringan bersama-sama Kak Jen.
3: Harus ada kolaborasi ya.
4: Benar Kak Jen. Supaya ini bukan tujuan kerja-kerja perorangan per komunitas, tapi kerja-kerja bersama untuk kemajuan kebudayaan di tempat-tempat kita, seperti itu.
3: Oke. Kalau Kak Sadang melihat sendiri, sekarang ini apa ancaman yang begitu ya, atau tantangan begitu terhadap pelestarian budaya yang sekarang ini ya mungkin harus kita perjuangkan bersama begitu.
4: Saya pikir yang paling penting adalah semua orang mesti mengenal kebudayaan mereka sendiri. Seperti yang di awal kita sempat bicarakan, budaya bukan semacam sebuah apropriasi atau pendekatan yang begitu artifisial atau cuma dibahas superficial, tapi mesti mendalam, sehingga benar-benar kita, kalau kamu orang Belu ya kamu mesti tahu juga apa yang kamu hidupi, budaya-budaya, filosofi-filosofi orang Belu, orang Teten seperti apa, orang Sabu seperti apa. Dan itu berangkat pertama-tama kajian itu dari keluarga. Kita tidak bisa menganggap satu masalah itu dan diselesaikan secara sendiri-sendiri. Ini mesti dalam keluarga, kemudian diangkat ke lembaga lapangan pendidikan, kurikulum budaya juga mesti dihidupkan. Kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah mesti tetap dihidupkan supaya ini berkelanjutan dari keluarga sampai sekolah dan bisa hidup di tengah masyarakat, kajian seperti itu.
3: Peran keluarga sangat penting begitu ya.
4: Ya, benar.
3: Iya, dan mungkin keluargalah yang paling pertama begitu memperkenalkan budaya. Ya,
4: karena budaya itu mudah dalam keluarga. Dari apa interaksi-interaksi pertama seorang pribadi muncul dalam keluarga seperti itu. Iya,
3: betul sekali. Ini kalau dari kakak sendiri, apa harapan kakak dan pesan mungkin kakak kepada masyarakat begitu agar budaya tetap hidup, berkembang, dan selalu dilestarikan ke generasi selanjutnya. Tentunya mungkin melalui kehadiran dari komunitas sastra ini, Kak.
4: Komunitas sastra Nusa Flomora menerbitkan buku-buku tentang budaya, menerbitkan jurnal sastra Sentarang. Sampai sekarang Dusun Flomoro sudah menerbitkan sekitar 65 buku. 65 buku kajian dan 78 jurnal sastra Sentarang. Jurnal sastra ini berisi tulisan-tulisan dan juga satu rubrik khusus, Siklalotik. Itu satu rubrik untuk bahasa Melayu Kupang yang ditulis oleh Amance Franco Enino di kepala sekolah SMPK Santo Yosepanaya Kabupaten. Iya, itu satu program dokumentasi budaya juga yang bahasa Melayu Kupang dalam jurnal sastra yang kemudian kami buat dalam bentuk buku. Jadi untuk keluarga-keluarga, mendekatkan keluarga seperti saya bilang tadi, buku-buku juga dibaca dalam keluarga, buku-buku tentang budaya, orang-orang tua bisa meneruskan tradisi-tradisi mereka, bukan cuma untuk orang generasi muda tapi juga dengan anak-anak usia anak, anak SD SMP, dengan buku-buku cerita anak yang kami terbitkan bisa juga dibaca oleh para pemirsa dari dalam keluarga masing-masing. Dengan itu satu akar budaya itu tumbuh kuat dan erat di situ, Kak Jen.
3: Oke. Ini cara yang sangat luar biasa begitu ya.
4: Benar, Kak Jen.
3: Ya. Berarti dari sekian banyak buku begini bisa kita lihat hampir semua budaya yang ada di Nusa Tenggara Timur sudah ada gitu ya, Kak, di dalam bentuk sastra begitu.
4: Kami berupaya untuk mendokumentasikan karya-karya budaya. Ya. Tapi kami tahu kami terbatas. Betul. Dan ini satu kerja kolaborasi yang penting ya,
3: sama ya.
4: Benar, untuk bisa kita memperjuangkan hal ini, Kak Jen.
3: Baik. Dan Kak Sadam ketong balik dulu mungkin ke Bang Jo ya.
2: Iya, Kak Jen. Iya, Kak Jen.
3: Gimana Bang Jo, itu dia tadi.
2: Seru ya.
3: Seru sekali ini.
2: Kita awalnya emang kirain dusun itu artinya emang perkampungan atau apa, tapi ternyata ini merupakan komunitas sastra gitu ya. Supaya tujuannya adalah anak cucu kita nanti tahu nih ya, untuk akar budayanya seperti apa, yang mana tadi seperti Kak Sadam bilang, akar budaya budaya di sana hanya dilisankan. Ini kalau bisa ditulis, dibentuk tulisan gitu ya, biar bisa dibaca gitu ya. Nah, ini kan dalam tulisan ya, Kak Sadam nih, mungkin kita mulai tanya dari saya dulu ya.
3: Boleh.
2: Kak Jen ya, apakah nanti ada rencana buat di digitalisasi seperti itu? Apakah kan, karena kan sekarang kita udah konsepnya digitalisasi nih gitu.
4: Benar.
2: Gimana?
4: Dalam satu dua kesempatan, ya Kak Jo, terima kasih untuk pertanyaan yang bagus ini. Dalam satu dua kesempatan terakhir, kami juga berjaring dengan pihak KITLV Leiden Belanda, dan juga Library Congress Amerika untuk beberapa naskah kami diakuisisi oleh mereka. Jadi ya, sehingga misalnya naskah-naskah budaya ini juga diakuisisi oleh pihak Belanda dan Library Congress, dan kami berharap kerja kerjasama ini bisa terus ditingkatkan, katakanlah sampai pada tahap digitalisasi mungkin. Tapi sejauh ini yang kami lakukan adalah menerbitkan edisi-edisi cetaknya saja.
2: Gitu. Kajo,
4: seperti itu.
2: Itu tadi kerjasama kalau dengan Belanda ya?
4: Ya.
2: Itu kaitan seperti ini. Apa tuh?
4: Jadi dari awal penerbitan buku, kami mempunyai lini penerbitan di tahun 2018. Dan pada tahun itu LIPI masih bergabung dengan KITLV, mungkin Bang Jo tahu itu. Dan naskah-naskah kami setelah terbitkan, jurnal sastra kami, kami kirim juga sebagai bukti terbit kepada LIPI. Waktu itu masih bersama-sama, jadi naskah-naskah kami sering kami kirim ke sana, naskah-naskah jurnal sastra yang kami terbitkan. Dan di tahun kemarin, bulan kemarin, utusan-utusan mereka datang lagi juga untuk mengakuisisi naskah-naskah terbaru dari kami dan yang lama belum pernah kami kirimkan kepada mereka, sehingga buku-buku budaya kami juga tersimpan di Leiden seperti itu.
2: Oh, aja. Keren ya, tersimpan di luar negeri buku-buku kita nih, buku-buku dari teman-teman dari Dusun Flobamora ya Kak Jen ya.
3: Iya.
2: Mudah-mudahan sih nanti bisa ada kolaborasi dengan pihak-pihak instansi terkait di Indonesia juga ya, gitu ya. Masa di luar negeri kerjasamanya.
4: Gitu. Harus sebagai nih. Iya, Kak Jun. Jadi selain itu juga di Dinas Perpustakaan Daerah dan Perpusnas sih sebenarnya.
2: Oke, maksudnya dengan Dinas Kepemudaan mungkin, karena kan di sini Dusun Flobamora kebaikan kalau kita lihat nih dari kasadamanya masih muda gitu kan nih. Gitu. Terus juga tujuannya juga buat nanti supaya anak cucu kita yang generasi muda berikutnya supaya tahu nih sama budayanya begitu. Kak Jen, ini kita nanti sebentar lagi kita bakal buka line interaktif dengan pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet di menit 30 gitu ya. Sekarang mungkin kita jeda dulu kali ya, jeda minum dulu mungkin. Kak Sadam tadi udah panjang kali lebar ceritanya. Nanti tinggal merespon pertanyaan-pertanyaan dari pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet. Nomornya Perempat Kupang berapa nih nanti yang bisa dihubungi Kak Jen?
3: Boleh ya, telepon di 0380-833-499, itu untuk nomor telepon. Atau boleh juga WhatsApp di 0811-3820-1043.
2: Oke, untuk pesan WhatsApp juga bisa ya di nomor yang tadi ya,
3: bisa.
2: Kak Jen ya. Siap, dan nanti kita akan buka line interaktifnya nanti ya, pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet, abis lagu yang bakal kita putar berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di mari di Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNet dan juga pendengar Perompat. Balik lagi ya di siang hari ini di siaran berjaringan kita dari Perompat Network ya, Perompat Jakarta dan Perompat Kupang. Hari ini kita bahas komunitas Dusun Floba Mora, komunitas penjaga budaya NTT, dan masih bersama Kak Jen dan juga Kak Sadam di Perompat Kupang. Kak Jen?
2: Iya, Bang Jo.
1: Apakah sudah ada telepon berdering-dering di sana?
2: Iya. Yang berdering-deringnya belum ada.
1: Belum ada.
2: Tapi dari YouTube RRI Kupang juga sudah ada yang komentar di sini.
1: Live YouTube juga di sana.
2: Live YouTube, iya.
1: Baiklah.
2: Iya. Boleh dibacakan ya?
1: Boleh dong.
2: Baik. Ini ada yang masuk dari Budaya Naga Keo. Pertanyaannya, selamat siang Bang Jo dan juga Kak Sadam ya. Adakah terobosan baru begitu untuk mendekatkan budaya kepada generasi sekarang, dan apa nih tulisan-tulisan yang tidak selalu menghadirkan budaya kepada generasi muda? Bang Jo, ini kebetulan ada yang telepon, mungkin sebelum
1: boleh
2: itu kita angkat dulu ya sebelum terlewatkan ya. Oke. Baik, halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang. Iya. RRI Perompat Kupang.
2: Iya, selamat siang. Yeah. Cikguria. Cikguria, Jakarta Selatan.
1: Iya, silakan ya, Cikgu.
3: Floba Mora, tanah airku yang kucinta.
2: Betul.
3: Sesuai dengan temanya nih.
2: Iya.
3: Jangan di Jakarta, Bang Jojo, ganteng.
1: Iya, silakan Cikgu.
3: Ya guys, dengan narasumbernya, dengan siapa Kakak J?
2: Ini ada Kak Sadam di sini, Cikgu.
3: Kak Sadam lagi. Kakak Sadam, selamat siang menjelang sore bagian.
4: Halo, selamat siang
3: Kak J. Memang kalau Dusun Floba Mora ini adalah apa namanya, komunitas sastra dan budaya yang berpusat di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur atau NTT, yang aktif merawat sastra, literasi serta kearifan lokal. Komunitas ini berdiri sejak tahun berapa ya? 211 kalau nggak salah ya.
4: 211.
3: Dan bergeraknya dalam bidang penerbitan buku, ruang baca, dan si diskusi kreatif begitu. Pertanyaannya langsung aja. Nah, kegiatan utamanya komunitas ini kan ada penerbitan buku, ada ruang literasi, ada kelas kreatif ya. Nah, itu bagaimana tanggapannya kegiatan utama komunitasnya ini ya, Kak Sadang? Penerbit bukunya seperti apa, dengan ya kan, dengan ruang indri literasinya dan kelas kreatif. Tiga pertanyaan saja.
2: Oke.
3: Banyak mohon. Iya. Terima kasih Bapak.
2: Terima kasih.
3: Salam Kasa Kupang, karena ya dari Kupang. Bang Jojo, terima kasih banyak. Selamat siang menjelang sore di bagian Indonesia bagian timur. Bye bye.
1: Iya, silakan Jago, terima kasih. Gitu. Siap. Boleh direspon mungkin Kak Sadam dan juga Kak Jen.
2: Iya. Silakan Kak Sadam.
4: Baik, terima kasih untuk pertanyaan ini. Penerbitan kami itu mendapat respon baik, pertama-tama karena yang kami terbitkan adalah karya-karya dari para penulis NTT untuk diterbitkan dan dipublikasikan secara luas untuk sampai ke nasional bahkan internasional. Dan sejauh ini kami dengan jenjang pembaca mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, untuk anak-anak kami terbitkan buku-buku cerita anak dan juga buku-buku populer, buku ilmiah, buku sastra, novela, kumpulan cerpen dan puisi, dan buku-buku yang kami terbitkan juga mendapat pengakuan dari sastra nasional, memperoleh nominasi untuk beberapa penghargaan seperti baru-baru untuk penghargaan sastra Kusala Sastra Katulistiwa. Itu salah satu buku yang kami terbitkan, itu di oleh penulisnya Christian Dandadi, itu masuk 10 besar longlist Kusala Sastra Katulistiwa, dan juga dinominasikan sebagai salah satu buku yang rekomendasi dari Hadiah Sastra Rasa yang digagas oleh Ayu Utami. Buku-buku kami yang kami terbitkan mendapat penerimaan yang baik di sini dan juga di wilayah nasional. Begitu, terima kasih untuk pertanyaan ini.
1: Oke. Siap. Untuk tadi yang pertanyaan dari YouTube gimana tuh, Kak
2: dari
1: Jen?
2: YouTube ya, ini ada keterobosan baru begitu ya, Kak Sadam untuk mendekatkan budaya kepada generasi yang sekarang begitu. Karena tulisan-tulisan sekarang ini tidak selalu menghadirkan budaya kepada generasi muda.
4: Yang kami lakukan, terima kasih untuk penanya dari Nagekeo, Kak.
2: Ya, budaya ya. Nagekeo, ya.
4: Salam untuk teman-teman di sana. Yang kami lakukan selain menerbitkan buku, kami juga melakukan 1-2 terobosan dengan membuat film dokumenter, satu hal yang sangat berhaluan berbeda mungkin dari nafas komunitas kami, komunitas sastra. Tapi itu yang kami lakukan, bahwa sekarang adalah budaya layar, semua hal kita tampilkan dengan berbagai konten untuk video-video pendek atau dengan film-film. Karena itu 1-2 yang kami buat adalah buku yang kami terbitkan, juga kami misalnya Daba dan juga Tauleo, itu dua ritus yang kami ambil. Kalau Daba tentang ritus inisiasi suku-suku Jingitiu di Sabu, kalau Tauleo itu ritus kematian. Jadi satu rentang waktu dari kelahiran kematian, yang dua pintu yang kami ambil itu juga selain dalam bentuk buku, kami buat dalam bentuk film dokumenter. Satu Tauleo dibantu didanai oleh Balai Pelestarian Kebudayaan, dan Daba dibantu oleh didanai oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Itu yang kami lakukan sejauh ini. Gitu, Kak Jen.
2: Oke. Baik, ya itu yang sudah ditanyakan tadi ya. Bang Jo, izin masih ada lagi yang bertanya?
1: Ada di sini yang telepon di Jakarta, boleh kita angkat ya, Kak Jen.
2: Oke, boleh, silakan.
1: Halo, Perempat, Assalamualaikum. Halo, Perempat, Assalamualaikum.
5: Halo, Waalaikumsalam, selamat siang Bang Jojo.
1: Halo, selamat siang Ica.
5: Yeah.
1: Iya, silakan Ica, ada Kak Jen di
5: mau nanya dong sama Kupang. Selamat siang Kak Jen ya.
2: Iya, yeah, selamat siang.
5: Sama Kak siapa lagi?
2: Kak Sadam.
1: Kak Sadam.
2: Iya.
5: Kak Sadam, Ica mau nanya, kalau ciri khasnya kota NTT itu apa ya?
1: Oke. Siap, ada lagi Ica?
5: Sama yang kedua, kalau di NTT itu sukunya suku apa gitu. Kalau kita kan di sini di perusahaan itu sukunya suku Bugis, Makassar gitu. Kalau di NTT itu sukunya apa?
1: Ada apa
5: itu
1: aja
5: itu
1: gitu ya. Kan
5: sekarang kita pengen tahu.
1: Siap deh kalau gitu Ica. Terima kasih Ica.
2: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan.
4: Kasar menjawab ya Kak Jung.
1: Boleh, silakan.
4: Kota Kupang itu, Kak Ica, dia seringkali mendapat satu julukan sebagai Kota Karang.
1: Oke.
4: Kota Karang dan sabana yang unik-unik di situ, sabana, lontar, dan karang. Dan pertanyaan ini menarik karena jurnal sastra kami juga kami berikan dengan nama Jurnal Sastra Santarang, yang mengambil dari keunikan-keunikan di NTT. Santarang itu kepanjangan dari sabana, lontar, dan karang. Sejauh ini jurnal sastra kami terbit per 3 bulan, awalnya sejak tahun 2012 itu terbit per bulan, kemudian kami sesuaikan. Tahun ini jurnal sastra Santarang kami berusia 15 tahun dan kami terbitkan dalam bentuk edisi khusus, sebuah buku dengan tebal 300 halaman berisi berbagai macam rubrik. Itu jadi dari keunikan-keunikan di NTT kami ambil dan kami aplikasikan dalam terbitan-terbitan kami. Jurnal sastra Santarang, sabana, lontar, dan karang. Pertanyaan kedua apa lagi, Kak Jen? Sukunya
1: di sana ada apa aja?
4: Di sini yang kami data sesuai dengan data dari Balai Bahasa NTT itu bahasa, katakanlah bahasa yang dituturkan bahasa daerah itu berjumlah 72. Jadi ada Sabu, ada Rote, ada saya orang Belu, ada orang suku Dawan dan sebagainya. Ada Flores yang besar tentu saja. Itu juga nama-nama pulau yang kami tampilkan dalam Flobamora. Nama Flobamora, Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Jadi suku-suku yang ada di NTT itu mendiami pulau-pulau besar ini, Kak Ica. Mudah-mudahan suatu kelak Kak Ica bisa datang juga ke NTT.
1: Siap. Ya, jadi itu ya, Ica ya, jawabannya ya. Jadi dari bahasanya ada 72, banyak banget ya. Siap-siap kalau gitu. Yeah. Sudah adakah lagi yang telepon nih, Kak Jen di Perempat Kupang?
2: Di Perempat Kupang, saya baca lagi dari WhatsApp ya, Bang Jo ya. Ya, oke. Okay. Selamat siang, Bang Jo, Kak Sadam. Ya, ini dari yang punya akun Bang Rohim, Bang Rohim Arjuna. Ya, nyimak selalu untuk narasumber. Adakah hasil kreativitas Dusun Probamura yang bisa dilihat lewat medsos? Lewat mana gitu? Jika ada, misalnya hasil kreasi sastra khas Kupang. Ya, itu dia pertanyaannya, okay. Kak Sadam,
1: siap. Bang Jo. Boleh. Silakan direspon.
4: Untuk penanya, kami punya medsos tentu saja. Instagramnya Dusun Flowmora, Facebooknya juga Dusun Flowmora, bisa ketik di mesin pencarian Dusun Flowmora. Kami juga mempunyai website penerbit Dusun Flowmora. Buku-buku yang kami terbitkan kami upload dan pamer di sana, di website kami dan juga di akun media sosial. Bagi teman-teman pendengar, mungkin bisa satu kali klik di Instagram kami untuk melihat profil kami dan apa yang kami kerjakan sejauh ini.
1: Oke, jadi udah bisa dilihat di platform-platform ya, sosmed dan juga tadi di
4: website juga
1: ada. Jadi bisa tuh dilihat tuh pemirsa RNet dan juga pendengar Pro 4 ya. Kajian di sini ada dua pesan WhatsApp yang mau dibaca di saya. Ada Beli Arya di Tabanan Bali. Mau nanya bagaimana atensi generasi muda terhadap budaya sastra lokal, katanya gitu. Siap dah, ditunggu ya jawabannya Beli Arya ya. Terus juga ada Mamalinda Idris di Ternate nih, Kakak Jane. Dari kalangan mana yang lebih mendominasi, anak muda kah? Untuk di buku-buku ini sudah diterbitkan gitu ya, apakah banyak peminatnya gitu. Silakan. Kak Sadam.
2: Ya, dari Bali dulu nih.
1: Boleh.
4: Bali apa katanya, Kak Jen?
2: Iya. Tadi dari Bali ya, Bang Joy.
1: Bali
2: ya,
1: mau nanya bagaimana atensi generasi muda.
4: Jadi sejauh yang kami lakukan, kegiatan-kegiatan kami juga mendapat sambutan yang baik dari anak-anak sekolah. Misalnya katakanlah festival-festival yang kami lakukan setiap tahun, namanya Festival Sastra Santarang, kami akan gagas lagi sekitar bulan Agustus nanti. Itu yang datang anak-anak sekolah, SMP, SMA, dan juga anak-anak kuliah, dan juga teman-teman komunitas. Tahun ini kami akan adakan Festival Sastra Santarang dengan tema Kota dan Kita sebagai peringatan 15 tahun Dusun Flowmora sudah didirikan ini, supaya melihat bagaimana pengaruh kota terhadap perkembangan kita, perkembangan budaya kita dan perkembangan sastra kita, dan juga pengaruh kita terhadap perkembangan kota, apakah berpengaruh. Dan festival sastra yang kami lakukan akan dalam rencana kami terjadi di bulan akhir Agustus 2026 ini, dan yang hadir itu anak, seperti yang saya bicarakan, dengan berbagai kategori-kategori yang datang, dan anak-anak muda juga antusias untuk terlibat, bertanya, berdiskusi. Dan tahun ini kami adakan juga pameran arsip. Kami tunggu juga kedatangan teman-teman pendengar di markas kami, Rumah Dusun Flowmora di Naimata, Kupang. Karena situ kami juga adakan pameran arsip, clipping, galeri foto-foto kami selama 15 tahun kami berkegiatan. Seperti itu, Kak Jen.
2: Keren sekali ya, luar biasa.
1: Untuk festival ini udah festival keberapa nih, Kak Sadam?
4: Pertama kali kami adakan festival itu tahun 2015 dengan bersama teman-teman komunitas Salihara dari Jakarta. Kami seperti berjejaring, kami berkolaborasi untuk mengadakan Festival Sastra Santarang, dan kemudian ini kali kelima kami adakan.
1: Kelimanya sekarang untuk memperingati tadi 15 tahun Dusun Flowmora juga
4: berdiri di Kota Kupang.
1: Siap. Nah, tadi untuk respon dari pertanyaan Mamalinda Idris di Ternate, itu bagaimana tuh, Kak Sadam?
4: Apa katanya, Kak Jo, ya?
1: Tadi untuk bukunya, bagaimana peminatnya? Apakah banyak anak muda? Seperti itu.
4: Kami sudah menerbitkan sekitar 65 buku. Dan 78 jurnal. Sejauh yang kami lihat, atensi dan pembeli untuk buku-buku kami lumayan mendapat tempat. Karena dengan itulah sebenarnya suatu penerbit bisa tumbuh dengan baik ya. Karena pembaca yang tersedia, karena penerimaan publik yang begitu baik. karena orang masih membaca, karena itulah kami akan terus menerbitkan buku-buku dan kami akan terus menulis.
1: Oh, oke. Dan ini apa general ya, rata aja ya, anak muda ada,
4: benar.
1: Yang dewasa juga ada.
4: Buku-buku kami juga sebenarnya Kak Jo didiskusikan di kampus-kampus.
1: Oke.
4: Kalau seorang teman anggota komunitas kami, Ibu Siti Hajar, dia mengajar di Universitas Muhammadiyah, dan buku-buku kami dijadikan bahan telisik, bahan ajar di sana.
1: Oke, mantap ya.
4: Seperti itu.
1: Siap-siap. Tapi kalau kita balik lagi ke komunitas Dusun Flobomora, tadi juga di-mention sama Kak Sadam, ada salah satu anggota adalah pengajar gitu ya di kampus ya. Nah, untuk sendiri untuk dari membernya sendiri atau anggota sendiri kayak Kak Sadam sendiri, ini apakah juga bergelut di bidang pendidikan atau di bidang apa gitu di luar komunitas ya?
4: Saya juga selain sebagai seorang penulis, saya menulis sastra, saya menulis cerpen, saya menulis puisi dan buku anak. Saya juga bergabung di jaringan relawan untuk kemanusiaan, Jeruk NTT, suatu komunitas untuk mengusahakan bagaimana martabat orang-orang NTT itu ditinggikan dan melawan TPPO katakanlah yang tinggi di NTT. Tetapi anggota-anggota komunitas kami itu datang dari berbagai macam latar belakang.
1: Okay.
4: Ketua kami, Amance Franco Eninu, dia adalah seorang romo, seorang pastor di Kuspenagung Kupang. Anggota-anggota kami datang dari berbagai latar belakang, ada yang pengajar, ada yang pembaca, ada yang mahasiswa, anak-anak sekolah, seperti itu.
1: Oke,
4: nah, jadi kalau dari mau gabung, tidak perlu member, tinggal datang ikut ikut kegiatan-kegiatan kami, senang dengan ini, terlibat dalam kegiatan kami, sudah bisa disebut anggota Dusun Flobomora.
1: Oke, jadi ini datang dari berbagai profesi, berbagai kalangan ya di Dusun Flobomora ini ya, Kak Sadam ya, dan juga
4: benar.
1: Untuk join juga bebas aja gitu ya, tinggal ikut aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan dari Dusun Flobomora sendiri gitu. Siap dah. Kajian sudah ada telepon kah di sana lagi?
2: Iya, sudah ada yang bergabung.
1: Boleh,
2: nih. Boleh. Bang Jo boleh ya, kita terima ya. Iya, baik, dan kita coba dulu terima dari layang teleponnya Pro 4 yang sudah bergabung. Halo, selamat siang.
6: Halo, selamat siang.
2: Iya.
6: Jane.
2: Iya, selamat siang.
6: Siang juga.
2: Iya.
6: Dengan Bang Sadam, tapi
2: iya, ini Bang Sadam. Iya,
6: selamat siang. Dan juga Bang Jojo juga selamat siang. Assalamualaikum Bang Jojo.
1: Waalaikumsalam Bang Leman.
6: Iya, saya Leman di Kota Agung Tangam, Lampung. Saya mau nanya nih masalah komunitas penjaga budaya NTT. Itu apa itu Bang ya, komunitas budaya itu, misi dan misinya, dan juga apa edukasi yang selama ada komunitas itu Bang Sadam?
1: Terima kasih Bang Leman. Ini mungkin telah tadi dengarnya ya, boleh kita mungkin flashback sedikit lagi Kak Sadam.
4: Iya, jadi Dusun Flobomora itu kan komunitas sastra yang bergerak di bidang sastra, literasi dan sebagainya, dan sebagai salah satu unsur budaya bahasa itu yang kami perjuangkan sejauh ini, karena budaya NTT kita banyak budaya tutur. Karena itu kami mengupayakan melalui penerbitan-penerbitan buku-buku budaya, hal-hal yang kami lakukan, kami mendokumentasikan ritus-ritus budaya, syair-syair, cerita-cerita rakyat, cerita-cerita anak dalam bentuk buku, dan kemudian kami publikasikan secara lebih luas agar bisa dinikmati bukan cuma oleh orang Sabu membaca tentang budaya Sabu, tapi orang Belu juga bisa membaca tentang budaya Sabu dan sebaliknya, seperti itu. Sehingga budaya bisa tersebar luas di antara berbagai macam suku dan sebagainya, seperti itu.
1: Oke, siap. Jadi seperti itu ya Bang Leman ya. Nah, ini kajian sudah ada lagi pesan WhatsApp dari Perompak Jakarta ini dari Pak Haris Prasetya di Yogyakarta yang ingin bertanya itu bagaimana saran dalam mengembangkan literasi sastra seluruh NTT melalui Dusun Flobomora katanya. Gimana tuh?
4: Jadi selain kita mengajak orang untuk membaca buku, kita juga membawa buku kepada orang. Itu yang kami upayakan dalam satu pengertian filosofis ya. Membawa buku karena artinya kami juga mendekatkan buku kepada anak-anak sekolah. Dari awal kami turun-turun ke memberi kelas-kelas penulisan, mengajar anggota-anggota kami juga mengajar bekerja sama dengan balai-balai bahasa untuk mengupayakan iklim literasi itu terbentuk di antara guru-guru, di sekolah-sekolah. Dan buku-buku kami juga bisa kami sebarkan untuk dibaca. Budaya-budaya ini seperti ini yang kami upayakan. Tentang budaya Sabu bisa dibaca, budaya Tetun bisa dibaca, dan sebagainya. Dan sebagainya. Itu yang kami upayakan supaya buku ini tidak hanya tersimpan di rak-rak buku kami, tapi juga kami turun-turun ke sekolah-sekolah dan universitas-universitas untuk mendiskusikannya seperti itu.
1: Oh, oke. Jadi dibawa kemana-mana juga ya, entah itu sekolah, universitas, gitu ya. Gitu. Dan juga balai pustaka, balai bahasa tadi ya.
4: Balai bahasa NTT di sini ya.
1: Oh, oke. Siap deh kalau gitu. Sudah ada lagi kah yang telepon Kak Jen?
2: Bang Jo, saya bacakan lanjut dari WhatsApp ya, yang
1: boleh.
2: Sudah bergabung lagi ya. Selamat sore Mbak Jen, Bang Jo, dan juga Kak Sadam, salam SBN ya. Ini pertanyaan saya, bagaimana filosofi dari Kak Sadam gitu tentang sastra dan pandangan untuk regenerasinya yang ada di Nusa Tenggara Timur?
1: Itu dari?
2: Dari Ibu Farida.
1: Oh, Ibu Farida di Palu ya, siap.
4: Saya cuma mengutip apa yang menjadi filosofinya Santarang ya, ya kreatif dan inspiratif. Itu yang kami selalu tampilkan di bagian covernya jurnal sastra kami, kreatif dan inspiratif. Jadi semoga semua tulisan-tulisan kami yang kami buat bisa seperti Sabana Lontar Karang, menginspirasi dan memberi kreasi juga bagi para pembaca dan menjadi inspirasi untuk terus membaca dan menulis untuk kemajuan, bahkan dengan penafsirannya masing-masing dari NTT untuk NTT dan dari berbagai latar belakang tempat-tempat yang lain seperti itu. Jadi filosofi yang kami tempatkan di jurnal sastra Santarang juga menjadi filosofi semacam hal-hal yang menghidupkan semangat kami di, yaitu kreatif dan inspiratif.
1: Oke, siap. Kreatif dan inspiratif.
2: Yep. Okay.
1: Siap deh kalau gitu. Kak Jen, ini sudah mau masuk ke menit 55 ya. Dan mungkin sudah boleh kita masuk ke closing statement ya. Pengennya sih ngobrol banyak ya terkait budaya ini. Tapi ya keterbatasan waktu mau gimana lagi.
2: Ini masih banyak juga ya sebenarnya Bang Jo yang bergabung.
1: Betul.
2: Dari Cikgu juga tadi katanya belum dijawab yang kelas kreatif. Dari YouTube juga ada masih yang bertanya begitu sebenarnya ya.
1: Iya, siap. Ya, tapi mau apa dikata, ntar kalau kepanjangan jadi Jojo Radio sama Jen Radio. Bahaya ya.
2: Mungkin
1: boleh Kak Sadam untuk closing statement-nya dari obrolan kita di siang hari ini nih. Harapannya mungkin.
4: Terima kasih Kak Jo, terima kasih Kak Jen, dan terima kasih untuk para pendengar. Terima kasih untuk semua dukungan sebenarnya. Harapan kami agar karya-karya yang kita miliki, karya-karya budaya yang ada, yang kita hidup sehari-hari itu jangan pernah kita tinggalkan, tapi kita terus upayakan dengan berbagai macam cara. Dan yang kami lakukan adalah dengan mengupayakan sastra di daerah-daerah itu untuk terus tumbuh. Dengan melalui penerbitan-penerbitan buku, dokumentasi-dokumentasi melalui buku, dan juga belakangan ini kami melakukannya dalam bentuk film. Harapannya semoga kita pun bergerak bersama untuk mengupayakan agar budaya-budaya tetap dilestarikan secara bersama-sama. Karena ini bukan cuma tugas kami misalnya komunitas sastra, tapi juga sebenarnya tugas semua kita pendengar, dan sebenarnya harus dimulai dari dalam rumah kita sendiri.
1: Betul sekali. Siap. Ini diberi semangat nih sama Bang Tono nih dari Pondok Gede. Semangat berkarya katanya. Siap. Terima kasih Kak Sadam, terima kasih Kak Jen ya untuk pertemuan kita di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memberikan semangat juga buat kita untuk dari rumah dulu nih kita untuk tetap melestarikan budaya kita, budaya Indonesia pastinya ya. Sekali lagi terima kasih Kak Jen dan juga Kak Sadam. Ya, mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara.
2: Iya,
1: terima kasih
2: Bang
1: Jo. Selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Iya, dan pemirsa Renet, pendengar Perompet, ini kayaknya juga kudu pamit nih dari ruang dengarnya, karena kita kudu gantian juga sama program lainnya di Radio Visual RRNet. Kalau masih pengen dengerin Perompet Jakarta, boleh nggak? Boleh ya. Download aplikasi RRD Digital di Google Play Store atau di App Store, atau juga bisa dengerin via frekuensi di 92,8 Perompet FM Jakarta. Jodoh itu pamit undur diri dari Radio Visual RRNet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompet Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: 14.
1: Abang Pak, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempercepat revitalisasi sekolah rusak setelah rentetan temuan bangunan sekolah yang memprihatinkan menjadi sorotan publik. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memutuskan menambah 4 sekolah ke dalam daftar revitalisasi tahun 2026. Dengan demikian, jumlah sekolah yang akan direhabilitasi tahun ini bertambah dari semula 7 menjadi 11 sekolah. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Warga perantauan asal Sumatera Utara yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa IKPM Sumatera Utara, Pemuda Batak Bersatu DIY dan kelompok lainnya menggelar pawai budaya di sepanjang Jalan Malioboro Yogyakarta sebagai upaya melestarikan budaya Nusantara sekaligus menyampaikan nilai toleransi. Ketua Pembina Pesona Budaya Sumatera Utara untuk Indonesia Istimewa Dewanto Siregar mengatakan pawai budaya bertajuk Menjaga Warisan merayakan keberagaman tersebut diikuti sekitar 8 etnis asal Sumatera Utara. Pawai budaya dipusatkan di sepanjang Jalan Malioboro mulai dari kawasan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta hingga Monumen Serangan Umum 1 Maret atau titik 0 km Yogyakarta. Amir, sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih.
2: PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi? Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
2: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
2: Nggak tahu.
0: Narkoba?
2: Nggak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
2: Nggak tahu.
1: Nggak tahu, nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu, nggak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
3: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Anak yang dititip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amanah. Jagalah dan berilah anak kita ilmu yang bermanfaat dengan maksimal, sehingga menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

0: Oke, sini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di depan, tangkap mereka.
2: Ya, Pak.
3: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Anak adalah aset. Anak adalah amanah dan anak merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada semua orang tua. Anak sebagai titipan ilahi ini harus dijaga dan dididik sebaik mungkin. Keluarga sebagai wahana pertama dan utama pendidikan karakter anak. Dewasa ini, peran orang tua dalam pendidikan anak sangatlah kurang. Kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari, orang tua cenderung melepas anaknya pada dunia pendidikan sekolahnya saja, tanpa memperhatikan pendidikan dari lingkungan keluarganya itu sendiri. Dengan kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak, anak akan cenderung bebas untuk bergaul. Biasanya pergaulan yang semacam itu akan menjerumuskan anak ke hal-hal yang negatif. Keberhasilan keluarga dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan atau karakter pada anak sangat tergantung pada pola asuh yang diterapkan orang tua pada anaknya. Pola asuh dapat didefinisikan sebagai pola interaksi antara anak dan orang tua. Pola asuh yang diterapkan orang tua kepada anaknya sangatlah menentukan keberhasilan pendidikan karakter anak. Kesalahan dalam pengasuhan anak akan berakibat pada kegagalan dalam pembentukan karakter yang baik. Banyak dari kalangan anak-anak yang terjerat dan terjerumus di dunia narkoba serta tindakan kriminal lainnya. Sebagian besar yang mendorong hal-hal itu terjadi adalah faktor lingkungan dan pergaulan dari anak itu sendiri. Pengaruh globalisasi sekarang ini tidak dapat dipungkiri lagi oleh kita semua. Karena akibat globalisasi, banyak kemajuan teknologi yang masuk ke dalam kehidupan kita dan memberi dampak kepada kita semua, baik dampak positif maupun dampak negatif. Seperti dengan masuknya teknologi komputer, apalagi di komputer yang sudah terhubung dengan internet, maka dengan mudah kita mendapatkan informasi-informasi yang terbaru. Oleh sebab itu, pandai-pandailah memilah dan memilih informasi maupun budaya yang datang dari luar, agar kita tidak kena dampak dari globalisasi. Dengan demikian, kita dapat menguasai dunia globalisasi.
1: Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di 4 RRI Banda Aceh.

Mudah-mudahan sampai Warehlen dalam keadaan sehat, walaupun cuaca cukup hatak tiga Warehlen. Bek sampo kurang cairan karena begitu dehidrasi. Mudah-mudahan di suasana nih, Mbak.

0: Wah, wah, wah, wah, Bapak. Lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingat, Pak. Jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat. Masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
1: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: biar Tina seberangkan.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar Pak, sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk

Bacut ulun karang, lam si krek haba. Untuk generasi muda, habanya ulun putro. Gelantolun beri haba secara langsung. Dengorakan lun secara

0: juga. Oleh sebabnya wahirakan lun baik gara sampah menggulung tanya cilaka.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak. Nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus, sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak. Tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal, aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi, ya udah deh.
0: Ya, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan, jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik. Dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
3: Aceh merupakan daerah ujung barat Indonesia yang memiliki beragam adat dan budaya. Salah satu yang masih dipertahankan hingga sekarang adalah Pemulia Jame Adat Getanyo, yang berarti memuliakan tamu adat kami di semua sisi kehidupan. Pemulia Jame merupakan adat turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam menyambut tamu. Bagi masyarakat Aceh, tamu layaknya raja yang harus dihormati dan dimuliakan. Dahulu, tamu yang datang akan disuguhi sirih oleh tuan rumah yang melambangkan kehangatan dan keakraban. Namun, saat ini tidak hanya sirih, tamu juga disuguhi oleh tarian ranu perempuan yang diiringi oleh serune kali. Prosesi Pemulia Jame kerap dilakukan pada ragam acara, seperti resepsi pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, hingga acara-acara seremonial pemerintahan. Welcome to Aceh, Pemulia Jame Adat Getanyo.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warihlen puhabani ba. Siang ini, ya, sore ya. Bersama saya Rais Saljo akan menemani satu jam ke depan dalam acara pilihan kita Pro Dangdut. Baik, warihlen kita sapa penelpon perdana di edisi kali ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Supir?
1: Baik Kak Yana.
2: Udah makan belum?
1: Baru minum jus nih.
2: Gak apa-apa sih, jus kan pengganti makan juga.
1: Ya kita diet Kak Yana.
2: Aduh Rais. Aduh sebesar tuh diet lagi. Aduh. Sebesar mana lagi?
1: Iya.
2: Ya ampun, terjadi lidi loh.
1: Ada. Oke.
2: Jadi angka 1. Maunya kan jadi angka 2, 3, terus 8 gitu kan.
1: Oh.
2: Ataupun angka 0 gitu kan. Ini kok 1 riet lagi. Aduh.
1: Kak Yana sebut-sebut angka 1 mau minta lagu dari Caca Handika ya?
2: Enggak. Kayaknya gak mau angka 1 itu.
1: Kira-kira minta lagu Caca Handika angka 1.
2: Terzalimi angka 1 itu. Udah kita masak sendiri, makan sendiri, kan terzalimi itu.
1: Kayaknya jangan masak.
2: Hari ini kan mau yang dari Roma Irama. Apa itu yang kemarin tuh ya?
1: Apa? Coba.
2: Apa sih ya? Dakdikduk aja.
1: Oh, dakdikduk. Kenapa Kak Yana? Kok dakdikduk?
2: Dakdikduk. Ada maling.
1: Siang-siang dakdikduk.
2: Itulah, dakdikduk siang-siang ada maling di belakang.
1: Ini ya, yang duet sama Adik Limah ya.
2: Sama Adik Limah. Salam pertama Pak Rais, semoga sehat selalu. Berkah umur berkah rezekinya. Tadi Pak Rais. Ntar kayaknya enggak nampak lagi tengok Rais. Tambah halus terus. Udah kacamata Kak Yana plus bukan min kan?
1: Oh plus Kak Yana.
2: Kalau min bolehlah nampak Rais dari kejauhan nampak gitu kan? Ini kalau plus kok Rais dekat baru tambah gede gitu.
1: Kalau
2: jauh Rais ya awang-awang lah gitu.
1: Harus banyak makan durian nih.
2: Ngapain makan durian? Ada aja. Rais aja deh makan biar tambah gemuk. Terus buat Kak Ngom, buat Dek Pi, buat Cik Maman, buat Bu Jaria, buat Bang Basri, Bang Rusli, semua aja terus ya.
1: Okay.
2: Terima kasih Rais.
1: Baik, Kak Yana.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya berikut di belakang Kak Yana penelpon kedua. Ini dia. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Lah, kemana ini? Halo. Okay.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa dan di mana?
3: Dengan Zainal di Ketapang.
1: Kak Zainal.
3: Iya.
1: Ya, Zainal atau Zainab nih?
3: Zainab.
1: Zainab
3: udah lain tuh.
1: Zainab itu kekasihnya si Dul anak sekolahan ya. Oke, okay, Kak Zena mau minta lagu apa nih?
3: Lagu dari Nasta ya, Baru Terasa.
1: Baru Terasa. Dari siapa tadi?
3: Nasar.
1: Oh, Nasar. Oh, kirain Nasar cuma ada mati lampu ya.

0: itu ya. Terus untuk Pak Amri juga dan untuk semua remaja. Itu saja bang.
1: Oke Kak Zainal.
0: Ya sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kak Zainal, di mana tadi? Di situ ya Pak Ketapang ya? Iya. Masih kita buka satu kesempatan lagi untuk penelpon di sesi pertama ini. And here we go. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan gimana Bang Rais?
1: Iya, dengan siapa dan di mana nih?
2: Dengan Ayah Gas di Lampulo. Ayah
1: apa?
2: Ayah Gas, enggak pernah dengar?
1: Enggak, gas nih apa sih?
2: Gas itu nama samaran karena saya kan ngantar-ngantar gas ke apa ini?
1: Ke kapal
2: jadi dipanggil Ayah Gas.
1: Ini nama keren ya.
2: Nama keren.
1: Kadang namanya Gas Saryadi kan.
2: Gimana?
1: Kadang ada yang namanya Gas Saryadi kan. Ayah Gas di Lampulo. Baik. Sehat Ayah Gas?
2: Gimana?
1: Sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Nah, gimana di Lampulo? Nampaknya panas sekali ya.
2: Di Lampulo, maksudnya?
1: Suasana, panas. Cuacanya panas sekali di Lampulo nampaknya ya.
2: Ya.
1: Ayah Gas mau request lagu apa nih?
2: Lagu... Jangan Tinggalkan Aku.
1: Jangan Tinggalkan Aku. Itu dia, bukan ya? Ku mohon kepadamu. Imam, Imam S. Arif ini ayah.
2: Benar.
1: Wis, mantul. Baik. Silakan salam-salamnya ya.
2: Salam-salam yang pertama buat Bang Rais. Kak apa namanya yang barusan
1: Kak
2: masuk?
1: Kak Yana, ada Kak Zena.
2: Salam kenal Kak Zena. Gerobak biru. Gerobak biru.
1: Iya betul.
2: Tahu kan? Tahu.
1: Betul, yang di Lekaring ya.
2: Jadi kenapa saya enggak pernah dengar?
1: Ini baru pertama kita bersua nih Ayah Gas.
2: Oh gitu. Orang ini udah kenal semua. Dengan Kak Yana dan Kak Hayati, Bunda Nini dan ke semua saya. Halo.
1: Oke, baik Ayah.
2: Lagu udah ada kan?
1: Oke, aman. Kita bungkus.
2: Oke, terima kasih.
1: Yuk.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Warihlan, kita rehat dulu sejenak dengan 3 lagu yang sudah kita bungkus ini. Ada Roma Irama, Dak Dik Duk, Nasar Baru Terasa, dan request dari Ayah Gas barusan ya. Jangan Tinggalkan Aku, Imam S. Arifin featuring Nana Mardiana.

0: Ya, baik Warihlon, kita sapa kembali Prudangdu di edisi 27 Juli 2022 sesi kedua bersama saya Rai Salju dan ini dia. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa dan di mana?
1: Ini Pak Amri Kuta Melaka. Kok lupa
0: Pak lagi? Amri Kuta Melaka ya. Masih setia di Kuta Melaka ya, nggak pindah ke Indrapuri Pak Amri?
1: Kadang-kadang pindah juga.
0: Dekat-dekat situ. Oke, Pak Amri merequest lagu apa siang ini?
1: Lagu termiskin di dunia ya, karena dia orang miskin.
0: Termiskin di dunia.
1: Orang miskin.
0: Imam S. Arifin ya, atau Hamdan ATT?
1: Buka Caca Andika.
0: Oh, Bang Caca. Termis ya, bersama Abu Caca ya. Oke, baik. Ya, yes, silakan Pak Amri.
1: Nah, sama-sama. Ini enggak baru lagi, bukan sepi baru lagi kan?
0: Ya, sekali-sekali ya. Nanti ada masuk supir baru lagi ya di sini ya.
1: Siapa? Siapa?
0: Surprise lah, nanti tanggal 1 udah ada supir baru lagi kita nih.
1: Lagi?
0: Perempuan.
1: Oh, perempuan. Pengganti kacur ya?
0: Iya.
1: Iya. Terima kasih Bang Rai.
0: Buat siapa-siapa siapa nih?
1: Salam yang pertama buat Bang Rai, semoga sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki, selama iman dunia dan akhirat.
0: Amin.
1: Kemudian Cik Malam Baru, Makcik Lam Arya, Ganda dari Alumerja yang di negara ini. Toma di Ceku, Umi Masababun, Nayati Korea, Ayaga, Selam Pulau. Udah itu aja Bang Rai, yeah. Terima kasih banyak ya.
0: Bang Amri, tapi ini nggak ada Caca Handika termiskin di dunia, yang ada Hamdan ATT.
1: Boleh.
0: Hamdan ATT ya.
1: Iya.
0: Oke. Baik, terima kasih Bang Amri.
1: Ya, sama-sama. Terima kasih banyak Bang Rai.
0: Yeah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masih bersama Prodangdut Warehlen dan kita sapa penelpon kedua di siang ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa dan di mana?
2: Mbak Lina di C.
0: Dengan?
2: Nina.
0: Kak Lina.
2: Nina.
0: Nina.
2: Iya.
0: Nina ya. Oke, Kak Nina udah bubuk siang.
2: Lagi bubuk nih, golek-golek.
0: Lagi golek-golek. sambil golek-golek Kak Nina mau request lagu apa?
2: Sapu Tangan Merah.
0: Sapu Tangan Merah. Oh, Yus Yunus ya?
2: Iya.
0: Oke, buat siapa aja nih lagunya?
2: Warai saja mau.
0: Boleh. Tapi lagunya nih buat Halimah nih, bukan Kak Nina.
2: Gak apa-apa.
0: Oke, gak apa-apa ya. Oke, sama-samanya buat siapa nih Kak Nina?
2: Salam pertama Warai, selamat tugas, selalu dan selalu ceria.
0: Amin, terima kasih.
2: Gitu, buat yang sudah masuk semua jaya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat yang lagi golek-golek di siang yang panas, enggak siang, sore ya, sore yang panas meapui ini, selamat golek-golek ya. Oke, siapa satu lagi? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa dan di mana?
3: Dengan Kanda dari Arai.
0: Juairiah ya?
3: Jariah.
0: Oh, Jariah. Di Lumbata kan?
3: Iya, benar.
0: Iya, nggak kemana-mana nih sore ini Kak Jerry ya?
3: Ih, panas sekali.
0: Jogging nggak di depan tuh, di depan Blang Padang?
3: Aduh, panasnya nanti lah, habis-habis asar.
0: Oh iya, jam-jam 6 baru mulai adem ya?
3: Iya.
0: Kak Jerry ya, mau request lagu apa?
3: Request lagu Kerinduan dari Ridho, Rumah Irama.
0: Kerinduan, baik. Buat siapa aja nih?
3: Buat Rais pertama, semoga sehat selalu selama iman dunia akhirat.
0: Amin, makasih
3: terus
0: Kak.
3: Buat Pak Amri, buat Cimat, buat Nina, buat semua-semua aja yang udah masuk ya.
0: Oke.
3: Buat Desi dan semua-semua aja lah, buat Yana.
0: Siap.
3: Pokoknya dari A sampai Z aja.
0: Dari A sampai Z, dari Alif sampai...
3: sampai Jainal. Sampai Z.
0: Oke, makasih Kak Joy.
3: Yo, makasih Rais. Yeah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Pukul 15.32 menit waktu Indonesia Barat, Warelen, jangan kemana-mana, masih ada sesi ketiga nanti akan kita sapa Anda kembali. Dan ini dia Hamdan ATT, Tergasin di Dunia. Dan Sapu Tangan Merah, and the last ada Ridho Roma, Kerinduan.

Iya, pukul 15.49 menit waktu Indonesia Barat. Warrior, kita punya waktu satu sesi lagi ya untuk tiga penelpon. Dan cukup waktunya untuk Anda yang ingin bersapa dalam Rudangdut kali ini.

Ngayon, to kita yung sa inyong 4 taon ka atas. At ang ikaw yung 4 ka atas, ito yung buto istirahat lo, Rehlon. Karena kata dokter, minimal kita harus tidur siang tuh, 1 jam atau 2 jam. Ya, tentunya sambil dengerin tuh dangdut yo.

Lalu berikutnya ada Syukur di Mutiara. Assalamualaikum Bang Rais. Waalaikumsalam. Boleh request lagu dari Ikke Nurjanah, Memandangmu. Spesial buat Rahma di Tiju. Wah, ini daerah Pidi loh. Oke, salam-salam buat para pendengar Prodangdut ya Bang. Terima kasih. Sukses selalu.

Ya, Warihlah 8 menit lagi jelang pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dua request lagu dari WA tadi menjadi penutup suara kita untuk edisi kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat, kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

Kerang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kau pergi lagi urus jendela dunia.
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan aku jadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mitu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar kau bicara, Dik. Kayak menteri mi saja. Mana mitu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa! Bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar, minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Maaf, Dek. Alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak. Saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak. Nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus? Sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen. Cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak. Tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi ya udah deh.
0: Yah, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan. Jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik, dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
3: Proput, budaya, anu nanggrok.

0: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
1: Assalamualaikum. Anda merindukan musik tradisional Aceh?
2: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
3: Sultan Iskandar Muda memerintah dari
1: semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: Hidup ini memang indah.
1: Indah apanya, amat, amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah, wah, wah, wah. Ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau amat, dari mana?
2: Pukul 17, waktu Indonesia Barat.
3: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh, siap memperjuangkan.
2: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
4: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
5: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
2: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Mas Wani bersama presenter dari RRI Sakorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lusmawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil, mengantarkan lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 27 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Dinsos Aceh ingatkan pentingnya prosedur pengasuhan anak demi lindungi hak anak. Berikutnya PMI laksanakan pelayanan mobil unit donor darah ke instansi pemerintahan. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulus Salam, Mordo FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lusmawe, Radio Asalam Win Arandiri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja Banda Aceh. Dinsos Aceh ingatkan pentingnya prosedur pengasuhan anak demi lindungi hak anak. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Dinas Sosial Aceh mengingatkan masyarakat agar memahami pentingnya prosedur resmi dalam pengasuhan maupun pengangkatan anak. Selama ini masih ditemukan praktik pengalihan pengasuhan yang dilakukan tanpa melalui proses verifikasi dari Dinas Sosial maupun instansi terkait, sehingga berpotensi menimbulkan persoalan administrasi dan hukum di kemudian hari. Salah satu dampak yang dapat terjadi adalah hilangnya kejelasan identitas dan jejak nasab anak akibat perubahan data kependudukan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Kondisi tersebut juga dapat mempengaruhi pemenuhan hak-hak anak di masa depan. Pekerja sosial ahli madya Dinas Sosial Aceh, Rita Mayasari, mengatakan bahwa setiap proses pengasuhan maupun pengangkatan anak harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Berdasarkan data Dinas Sosial Aceh, anak-anak yang terlibat dalam polemik pengasuhan berasal dari berbagai latar belakang. Pengalihan pengasuhan umumnya dipengaruhi oleh persoalan yang dihadapi keluarga kandung. Menurut Rita, kondisi tersebut membuat sebagian keluarga memilih menyerahkan pengasuhan anak kepada pihak lain. Namun, langkah tersebut harus dilakukan melalui proses yang sah agar hak-hak anak tetap terlindungi dan seluruh riwayat pengasuhannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
2: Kasus-kasus yang sering kami tangani, misalnya ada kasus anak yang ditelantarkan, tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya yang disebabkan oleh keluarga menghadapi permasalahan ekonomi. Atau kemudian juga ada anak yang menjadi korban kekerasan di mana ayah dan ibunya juga lalai dalam melaksanakan peran sebagai orang tua. Atau kemudian juga anak harus diasuh oleh kerabat atau keluarga lain karena orang tua, ayah dan ibunya tidak mampu melaksanakan peran sebagai ayah dan ibunya.
1: Dinas Sosial Aceh berharap kesadaran mengenai pentingnya prosedur pengasuhan dan pengangkatan anak dapat semakin meningkat, sehingga setiap anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, memperoleh perlindungan hukum yang jelas, serta tetap memiliki identitas dan hak-haknya sebagai seorang anak. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Banda Aceh melaksanakan kegiatan pelayanan melalui mobil unit donor darah ke berbagai instansi pemerintahan Aceh. Selengkapnya dilaporkan TC Molidia Putri.
3: Palang Merah Indonesia PMI Kota Banda Aceh melaksanakan kegiatan pelayanan melalui mobil unit donor darah ke berbagai instansi pemerintah Aceh pada Senin 27 Juli 2026. Instansi yang dikunjungi meliputi Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Kinerja, Pusjar SKMK, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, LAN RI, Baitulma Aceh, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk, Disnaker Mopduk, serta Pemerintah Kabupaten Aceh Besar di Janto. Perwakilan PMI Kota Banda Aceh, Dr. Nurul Fitria, yang memberi pelayanan di Baitulma menyampaikan pelayanan mobil unit darah dengan mengunjungi langsung instansi pemerintah, lembaga pendidikan dan pusat keramaian lainnya sudah rutin dilaksanakan. Pihaknya juga mengapresiasi semangat para aparatur sipil negara, ASN, yang semakin meningkat untuk donor darah.
4: Tujuannya itu untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan Kegiatan ini memang sudah rutin kita kerjasama dengan Baitul Mal. Untuk kedepannya semoga kerjasama ini tetap terjalin dan darah yang diberikan atau didonorkan oleh saudara-saudara kita dari kantor Baitul Mal semoga bermanfaat untuk masyarakat dan tentunya pasien-pasien yang membutuhkan darah di rumah sakit yang ada di Kota Banda Aceh khususnya.
3: Adapun saat ini kebutuhan darah di wilayah pelayanan PMI Banda Aceh untuk kebutuhan pasien di rumah sakit mencapai 150 hingga 300 kantong darah per hari. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Melabuh. Harga jual beras jenis medium di Pasar Bina Usaha Melabuh, Kabupaten

0: nggak ada kenaikan, malah pembeli agak sepi untuk beras medium. Dari harga 200-an sampai harga 225. Iya.
1: Pastinya tidak ada penurunan.
0: Nggak ada penurunan dan nggak ada kenaikan dari.
2: Ia mengatakan meski harga stabil dan tidak mengalami kenaikan, namun permintaan untuk beras jenis medium saat ini cenderung berkurang. Sementara stok beras di deponya sangat mencukupi. Sementara itu, beras jenis premium juga terpantau stabil di harga Rp235.000 hingga Rp250.000 per sak 15 kg setelah mengalami sedikit kenaikan harga pada minggu lalu. Amir menyebut, kenaikan harga sebelumnya terjadi akibat pasokan beras berkurang yang disebabkan oleh masuknya musim tanam dan musim panen diperkirakan di bulan September mendatang. Amiruddin berharap pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus menjaga kestabilan harga beras tersebut agar tidak membebani keuangan masyarakat dan proses jual beli di pasar bina usaha juga berjalan lancar. Reporter RRI Melabu Utama Maulizar melaporkan.
3: Dari Melabu lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanogayo.

0: Kapolres Bener Meriah resmikan bantuan rumah layak huni yang dibangun melalui program basis personil Polres Bener Meriah di Kampung Burni Tolong, Kecamatan Uih Pesam. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syaputra.
1: Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Cai Dwi Susanto meresmikan sekaligus menyerahkan satu unit rumah bantuan layak huni yang dibangun melalui program basis personel Polres Bener Meriah kepada Radia, seorang petani warga kampung Burni Telong, Kecamatan Wipesam, Kabupaten setempat. Dalam sambutannya, Kapolres menyampaikan bahwa pembangunan rumah tersebut merupakan wujud kepedulian dan semangat gotong royong keluarga besar Polres Bener Meriah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal yang layak.
2: Penyerahan rumah layak huni yang bersumber dari basis personel Polres Bener Meriah. Kemudian dengan adanya pembangunan rumah ini, semoga dapat bermanfaat bagi Ibu Rodiah dan keluarga.
1: Sementara itu, Reja Kampung Burni Telong menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Kapolres Bener Meriah beserta seluruh jajaran atas perhatian yang diberikan kepada masyarakat di wilayahnya.
3: Kami sangat berterima kasih atas kinerja daripada Bapak Kapolres beserta jajaran telah memberikan perhatian santunan kepada salah satu masyarakat kami di Burni Telong. Kami mengucapkan Pak banyak-banyak terima kasih Pak.
1: Usai sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti rumah layak huni oleh Kapolres Bener Meriah, penyerahan bantuan dan kunci rumah secara simbolis kepada penerima, pengguntingan pita sebagai tanda diresmikannya rumah tersebut, serta peninjauan langsung ke bagian dalam rumah untuk memastikan bangunan telah siap dan layak ditempati. Kegiatan ini menjadi salah satu wujud nyata komitmen Polres Bener Meriah dalam memperkuat kepedulian sosial dan menghadirkan manfaat bagi masyarakat sejalan dengan semangat Polri yang presisi dan humanis. Bambang Syaputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Kontes durian 2 Aceh Tenggara jadi langkah awal lahirkan varietas durian unggulan daerah. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
4: Pemerintah Aceh Tenggara menggelar kontes durian yang dipusatkan di lapangan pemuda Kota Canik kemarin. Kegiatan ini strategi pemerintah daerah untuk promosi potensi durian lokal. Festival ini juga diarahkan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat sektor agrowisata, membuka peluang investasi sekaligus melahirkan varietas durian unggulan yang menjadi identitas Aceh Tenggara. Bupati Aceh Tenggara Sri Fakri menegaskan festival durian akan menjadi agenda tahunan pemerintah daerah sebagai sarana promosi kekayaan sumber daya alam daerah.
5: Hari ini yakinlah kenapa kita menghadirkan juri-juri di tingkat nasional dan juri-juri di tingkat internasional. Artinya pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara berkomitmen akan menjadikan durian menjadi produk unggulan Kabupaten Aceh Tenggara. Untuk itu kami menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara agar segera melakukan identifikasi, karakterisasi dan pendataan terhadap seluruh durian unggulan Kabupaten Aceh Tenggara.
4: Kepala Dinas Pertanian Aceh Tenggara Rizkan mengatakan peserta dalam kontes ini diikuti dari 14 kecamatan. Durian yang diperlombakan berasal dari hasil budidaya petani lokal. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
6: Anda sedang

0: menyegarkan. Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
1: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Melabuh dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Pergerakan harga bahan pokok di Kota Sabang masih cenderung stabil hingga akhir Juli 2026. Penurunan harga bawang merah dan tomat mewarnai kondisi pasar, sementara komoditas lain masih dijual dengan harga normal. Selengkapnya dilaporkan Diah Novitaria.
2: Harga kebutuhan pokok dan bumbu dapur di Kota Sabang masih relatif stabil pada akhir Juli 2026. Sejumlah komoditas bahkan mengalami penurunan harga, meski telur dan bawang putih tercatat mengalami kenaikan. Pedagang bahan pokok di Kota Sabang Zainal mengatakan, sebagian besar kebutuhan pokok belum mengalami perubahan harga. Menurutnya, beras, gula pasir, minyak goreng, dan tepung masih dijual dengan harga normal di tingkat pedagang.
3: Beras biasa nggak naik, beras. Merak 2,40, 2,35, beras muri. Udah 20, minyak 22 kilo, 18, engkau 24, 1 liter. Telur aja ya agak naik, dari 50-55, 10 ikat itu, seminggu. Sekarang agak sepi, tak tentu. Kadang kami kasih barang orang untuk orang-orang ambil nanti, bayar itu.
2: Selain harga yang relatif stabil, Zainal menyebut telur menjadi komoditas yang mengalami kenaikan dibandingkan sebelumnya. Ia juga mengaku daya beli masyarakat saat ini masih cenderung menurun, sehingga jumlah pembeli tidak seramai biasanya. Sementara itu, pedagang bumbu dapur di Pasar Kota Sabang Mariana menjelaskan harga bawang merah dan tomat kini mengalami penurunan. Sementara itu, harga cabai merah bertahan di angka Rp42.000 per kilogram, dan bawang putih justru mengalami kenaikan tipis.
4: Murah lagi turun, bawang pun lagi turun. Bulan muda agak lumayan, kalau sekarang udah akhir-akhir bulan ini udah agak kurang orang belanja. Ada satu-satu gitu kan. Kalau bulan muda tuh 5 kilo 2 hari gitu. 5 kilo 2 hari. Kalau bawang 10 kilo 3 hari, 4 hari gitu. Pendak tiap pesan ambil sama toke. Manggen ambil.
2: Mariana menambahkan pasokan bumbu dapur dari Banda Aceh hingga saat ini masih berjalan lancar sehingga kebutuhan pedagang tetap terpenuhi. Namun aktivitas belanja masyarakat biasanya lebih ramai pada awal bulan, sedangkan memasuki akhir bulan jumlah pembeli cenderung menurun. Diah Novritaria melaporkan.
1: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf Asingkilgi. Tekan angka pengangguran, Pemko Sebulu Salam resmi membuka pelatihan vokasi nasional guna mencetak tenaga kerja lokal yang kompeten dan berdaya saing. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
5: Pemerintah Kota Sebulu Salam menggelar pelatihan vokasi nasional dalam menekan angka pengangguran sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Rangkaian pelatihan teknis itu diselenggarakan di UPTD BLK Kota Sebulu Salam, yang mencakup berbagai bidang keahlian yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini. Program rutin pemerintah daerah itu dirancang sebagai langkah nyata untuk mencetak tenaga kerja lokal yang memiliki daya saing tinggi di pasar kerja. Dalam porsinya, program pelatihan vokasi difokuskan untuk menjembatani antara kebutuhan industri dan keterampilan para pencari kerja lokal. Penguasaan kombinasi antara hard skill dan soft skill menjadi fokus utama agar para lulusan kelak tidak sekedar menjadi penonton di daerah Kota Sebulu Salam. Sekda Kota Sebulu Salam Asro Asani menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk menghadirkan pelatihan berkualitas nasional. Langkah yang diambil itu untuk memastikan setiap peserta dibekali kompetisi real yang diakui secara luas oleh dunia usaha dan industri. Selama masa pelatihan, para peserta mendapat bimbingan intensif dari para instruktur berpengalaman demi menjaga standar-standar kelulusan yang maksimal. Demikian, Juprianto melaporkan.
1: Dan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah Batas Selasar, Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Demikian lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu.
1: Ruput budaya anu nanggrok.
2: Suara Luna, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di WM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Demikian tadi sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama rangkaian informasi yang terangkum dalam Warta Berita Lintas 17 edisi hari ini di perjalanan Senin 27 Juli 2026. Saat sekarang sudah pukul 17.20 waktu Indonesia Barat. Senang dan bahagia sekali untuk kebersamaan malam hari ini. Saya Dedi Heriansa kembali bersama Anda di kesempatan baik ini, insya Allah hingga nanti ke pukul 24 malam waktu Indonesia Barat, dengan rangkaian lagu-lagu pilihan dan informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Satu nomor lagu awal suara kebersamaan kita di sore baik ini, suara Nurul Munira. Salam bahagia dan salam jumpa.

0: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Tari Sedati adalah nama tarian yang berasal dari Provinsi Aceh. Sedati berasal dari kata syahadat yang berarti saksi, bersaksi, atau pengakuan terhadap tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Tarian ini juga termasuk kategori tari perang yang mana syairnya selalu membangkitkan semangat pemuda Aceh untuk bangkit dan melawan penjajahan. Oleh sebab itu, tarian ini sempat dilarang pada zaman penjajahan Belanda, tetapi sekarang tarian ini diperbolehkan kembali dan menjadi kesenian nasional Indonesia.
2: Propet budaya anu nanggrong.

Gunung Selawa Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawa Agam, gunung yang memiliki tinggi 1726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawa Agam, Selawaik Agam, Selawa Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawa Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawa Inong. Gunung Selawa Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawa Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawa Agam dan Selawa Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawa Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawa Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawa Agam.

0: Pada awalnya, tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.
1: Propet budaya anu nanggrong.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

Saat siang hari, adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya, pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu, dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya, nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Athia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Suara Lonana masih bersama program 4 RRI Suara Buda Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Sudah pukul 18:39 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda terus stay bersama kami hingga saat sore baik ini di edisi Senin 27 Juli 2026. Dan Anda sudah mendengarkan rangkaian lagu-lagu pilihan terbaik di sore hari ini. Dan untuk berikut kami akan ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu kasidah Aceh atau lagu Aceh bernuansa Islami. Sembari kita jelang kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya pada pukul 19 waktu Indonesia Barat dan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran.
1: Propet budaya anu nanggrong.

0: به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah mengampuni dari umatku apa yang dikandung di dalam hatinya, namun belum dikerjakan atau dikatakan dengan lisannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

عن أبي موسى الأسعاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استئذان الصلاة فإن أذن لك وإلا فارجع. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta izin untuk memasuki rumah orang lain itu sebanyak 3 kali. Jikalau diizinkan, maka itu menjadi hakmu. Dan jika tidak diberi izin, maka kembalilah.

warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah amma ba'd. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rahmat dan kasih sayang Allah yang masih diberikan kepada kita semua, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan banyak nikmat-nikmat yang lain tidak mampu kita menghitungnya, cukup banyak. Maka berbanyak puji dan syukur kepada Allah dengan beribadah, dengan melakukan amalan-amalan yang baik, itu untuk memuji dan bersyukur kepada Allah. Bukan hanya dengan ucapan aku puji bersyukur, tapi ibadah tidak ada, beramal tidak ada. Jadi dengan beramal, dengan beribadah, memperbanyak zikir, itu memuji Allah dan bersyukur. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga Nabi, sahabat-sahabat, tabi'in, tabi'un, tabi'in sekalian. Bapak Ibu hadirin dan hadirat para pendengar yang budiman di mana berada, pahala yang cukup besar Allah berikan kepada kita, yaitu dengan belajar ilmu agama, ilmu Allah. Mengapa besar? Karena mempelajari ilmu Allah dan yang disampaikan oleh Rasulullah, dan untuk memperbaiki ibadah-ibadah yang keliru, ibadah-ibadah yang belum benar, dan juga akhlak yang mulia. Maka yang cukup besar pahala, tidak ada lain bisa dicari, hanya belajar ilmu Allah. Dan dosa yang besar juga, yang paling besar, tidak ada yang lain yang paling besar, orang yang meninggalkan belajar agama Allah. Mengapa besar dosa? Keliru ibadat, salah ibadat, dan berbagai macam kita lakukan tidak tahu apa-apa, ada ilmu, dipikir itu adalah baik tapi salah. Maka dosa yang paling besar adalah tidak menuntut ilmu Allah. Menuntut ilmu Allah itu wajib, tidak sunat, wajib. Kalau wajib tidak kita menuntut ilmu, dosa. Maka sering saya katakan, ta'allum kabiratun, meninggalkan belajar ilmu Allah, ilmu tauhid, ilmu syariat, ilmu tasawuf, itu dosa besar. Dan untuk menuju ridha dan surga Allah harus tahu ilmu tauhid, ilmu syariat, dan ilmu akhlak. Kalau tidak, jangan kita menganggap memikirkan kita akan masuk surga. Tauhid tidak tahu, syariat, ilmu syariat tidak tahu, akhlak tidak ada. Walaupun kita banyak sekali beramal, tiap hari beramal, tapi kalau bukan dengan dasar ilmu, Allah tidak menerima amalan kita. Bapak Ibu hadirin, hadirat para pendengar yang budiman
di mana berada. Malam yang lalu kita sudah membicarakan berguna masa yang lima sebelum datang masa yang lima. Itu sudah kita bicarakan hari itu tiga. Pergunakan masa muda sebelum masa tua. Sudah kita bicarakan sabab maka kabla harami. Sekarang tidak mempergunakan masa muda, disia-siakan hidup masa muda, dibiarkan masa muda aki penyesalan di masa tua. Banyak itu. Sudah tua sudah menyesal. Karena waktu muda disia-siakan waktunya. Tidak mempergunakan masa muda. Tidak disangka-sangka sudah tua apalagi. Hampir seluruhnya banyak penyesalan. Ini harus menjadi pelajaran yang baik. Kemudian yang kedua, mempergunakan wasihataka qabla sakamika, mempergunakan masa sehat yang Allah berikan sesaat, tidak lama sehat ini. Dan bukan selama lama-lamanya sehat. Coba lihat, sedang-sedang sehat tak sakit. Sedang-sedang senang sehat tiba-tiba sakit. Lihat saja pengalaman atau bagaimana keadaan kita sadar. Maka kita harus mempergunakan sehat ini yang Allah berikan yang cukup mahal sehat ini. Tidak bisa dibeli walaupun kaya raya. Meliaran uang tetap di rumah sakit menderita tidak ada ubatnya. Menunggu mati pun belum. Bukan tidak mati, belum. Sakit yang terus menerus itu apa harta-hartanya? Maka mempergunakan masa sehat ini sebelum masa sakit. Kalau sudah sakit tidak ada lagi. Yang ketiga ini sudah kita jelaskan juga, wa winaka qabla fakrika, mempergunakan kaya yang Allah sudah berikan, sudah menitipkan kekayaan kepada seseorang sebelum miskin. Maka banyak orang yang kaya tidak mempergunakan kayanya. Tidak haji, tidak umroh, tidak bersedekah. Ditumpuk-tumpuk, ditimbun-timbun harta. Kemudian tidak disangka-sangka. Fakir miskin. Itu banyak di mana-mana kita melihat. Bahkan di Bandar Aceh banyak sekali yang hebat sebelumnya sekarang sudah tidak tahu apa lagi. Yang sayang haji tidak ada, umrah tidak ada, bersedekah tidak, sudah miskin, sudah fakir. Maka mari kita mempergunakan masih kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang memadai. Mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak sia-sialah harta itu. Bahkan ada satu hadis itu, kalau orang fakir miskin dibakar dirinya sendiri dengan hartanya. Dengan hartanya. Kalau mati dibakar, disisa ini harta. Sehingga di dalam hadis itu ya singkat ya. Apa yang sesungguhnya kita, kamu disiksa dengan hartamu, dengan gudang hartamu, kekayaan hartamu. Kalau dijadikan untuk ular, ana maluka wakan luka, kata ular itu dalam kuburan, ana saya ular besar ini yang disahe. Harta kamu dan gudang-gudang harta kamu yang kita simpan, bukan ular itu diciptakan seperti itu, dimakan dan dibakar di hari akhirat adalah dengan harta dan dengan
kecil kita beli, kita dibakar. Maka berikan sedekah banyak-banyak, karena itulah semua cukup bermanfaat. Ini yang malam ini akan kita lanjutkan. Wahayataka kabla mautik. Malam hidup kita ini masih diberikan oleh Allah sebelum kita mati. Hidup pasti mati. Kalau sudah hidup pasti mati. Tidak ada yang hidup yang bernyawa yang tidak mati. Pasti mati. Maka hidup ini ya tidak lama. Tidak lama. Kita alhamdulillah dari kecil sudah besar, sudah dewasa, tapi malam ini masih hidup. Besok belum tentu. Kadang nanti malam belum tentu. Banyak orang di warung-warung, di toko-toko yang besar dihitung-hitung uang malam, dihitung uang, dipisahkan uang kecil, dipisahkan uang besar. Saya tanya itu toko, ya, bapak dipisah-pisahkan uang. Ya, untuk besok pagi kalau kita ya ke sini lagi ada uang pecah yang besar, kita taruh di bank. Jam 11 malam masuk angin sakit, sudah masuk angin di rumah sakit semua. Kami datang rumah sakit melihat jam 2 malam innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alasannya masuk angin merah. Ada ajal itu. Uang yang sudah disimpan itu bukan lagi untuk belanja, untuk orang salat, orang yang gali kubur, untuk sedekah dan untuk acara. Bukan itu lagi. Apa tidak menjadi pelajaran yang baik untuk kita? Kita menganggap uang ini untuk besok, ini uang pecah ini. Masuk angin jam 3 malam innalillah. Harta banyak, maka pergunakan hidup ini sebelum ya kita mati. Dan pasti, dan hidup ini nanti akan kita sampaikan kalau ada waktu ya. Umur kita ini di dalam hadis tersebut baina sittin wa sab'in, di antara 60 tahun dan 70 tahun, dan tidak ada dan sangat kurang orang yang melebihi umur itu. Ada tapi kurang. Kalau 60 tahun umur berapa? Taruhlah 70 berapa? Kalau mati itu berapa? Lama, selama-lamanya tidak ada persen hidup ini. Tapi mengapa kita tidak beribadat lalai, tidak akhlak baik dan mengapa? Tak tahu kita. Kalau bahasa kasar tahu, digoda, ditipu oleh iblis dan syaitan. Digoda, ditipu, angan-angan, angan-angan, seolah-olah tamat mati, seolah-olah umur ini panjang, seolah-olah padahal besok atau lusa tidak ada lagi. Itulah angan-angan. Maka banyak orang kaya tidak menikmati banyak pekerjaan yang kita sedang kerja. Angan-angan tidak selesai, toko tidak selesai, rumah tidak selesai. Kalau kita tanya ini rumah besar, tidak ada lagi, sudah meninggal. Tidak ada lagi, ini tokonya sudah meninggal. Tapi mengapa tidak menjadi pelajaran kepada orang lain? Ini persoalan, mengapa? Ya mungkin tidak dengar ceramah, tidak ada ini, tidak ada itu, boleh. Maka karenanya jaga kita masih hidup ya. Masih diberikan umur oleh Allah SWT. Kalau sudah mati tidak ada lagi, tidak ada lagi. Yang sedih sekali apa? Kita tahu semuanya. Umur singkat, umur singkat, amal kurang.
dosa banyak. Umur singkat, amalan kurang, dosa banyak, dan mati sangat dekat. Bagaimana kalau kita tidak mempergunakan hidup ini dengan sebaik-baiknya? Rugilah kita, dan rugi untuk yang sangat lama, karena tidak bisa ibadat lagi setelah mati, tidak bisa cari amalan setelah mati, tidak bisa taubat setelah mati, sama dengan adalah rugi yang cukup lama. Maka waktu yang singkat sebenarnya harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Hidup yang singkat, kalau nabi-nabi dulu itu ada 1,000 tahun, bahkan lebih, ada yang 900 tahun. Kita ini 60 70, coba lihat di kampung yang umur 70 bisa dihitung. Kalau dulu ada 80, ada 90, banyak orang tua-tua, sekarang ada lagi. Bahkan banyak yang meninggal itu masih muda. Mungkin perkembangan sekarang minum macam-macam makanan yang berpenyakit dan sebagainya, jaga malam tidak ini, maka 40 meninggal, 30 meninggal, yang sedang-sedang baru 40 45, banyak sekali. Maka singkat sekali hidup ini. Kalau sudah mati, ya banyak amal, banyak beramal. Allah memberikan kepada kita senangan, kebaikan, kebahagiaan, baik dalam kubur dan seterusnya. Maka jaga hidup ini sebelum mati. Kalau sudah mati, tidak ada lagi. Baik amalan, alhamdulillah sudah mati kita baik. Apa kita tanam sekarang? Dengan yang baik, akhlak baik, sikap baik semua. Begitu kita kembali kepada Allah, ini hasilnya. Kalau kita tanam semasa hidup yang buruk, yang jelaka, yang begitu mati, tahan siksa Allah, derita tahan, tidak ada lagi penyesalan, tunggu penyesalan. Dan kita pasti mati, pasti. Kalau hidup ini harus bisa diciptakan oleh Allah, bisa tidak. Kalau mati, kalau dah hidup, wajib. Maka hati-hati kita. Ini yang kelima, yang terakhir. Wa farawaka qabla sughlika. Sempurnakan waktu yang peluang ada, waktu yang senggang. Pergunakan ini, jangan sia-siakan. Banyak orang menyia-nyiakan waktu padahal ada waktu untuk mengaji, ada waktu untuk masjid, ada waktu, tapi tidak dilaksanakan. Kalau sudah nanti datang waktu yang sibuk, tidak mungkin lagi. Maka ada orang di kampung saya tidak sebut di mana kampung, di mana-mana ada. Begitu mati di rumah sakit, apa dia? Sayang saya, waktu ada kesempatan tidak ngaji, waktu ada kesempatan tidak berjamaah, waktu ada kesempatan ada peluang tidak mau ikut-ikut depan-depan. Sekarang sudah tidur di dalam tempat tidur, tidak bisa lagi, menyesal. Baru menyesal. Cuma karena kita tidak boleh mengatakan macam-macam kepada orang sakit, ya Allah, berikan sehat bapak ini, berikan sehat tungku ustaz ini agar bisa belajar. Ada yang sehat, langsung mati. Ada yang innalillah, tak mati lagi. Penyesalan, karena peluang ada, kesempatan ada, dia biarkan, dia sia-siakan. Misalnya dengan ceramah ini, berapa menit, pahala cukup besar. Duduk di warung-warung, nanti salat-salat lagi, kan rugi besar itu. Jadi kesempatan-kesempatan ini harus kita. Dan sesungguhnya di mana ada tempat tausiah, memberikan halakah, kemudian pelajaran, kita kalau ada waktu ikut.
ada kesempatan ikut. Kalau nanti sudah sibuk, tidak ada lagi. Walaupun menyesal, tidak ada waktu lagi. Sementara Allah masih memberikan ya, waktu masa senggang. Nah, mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya sebelum datang waktu yang sibuk tidak mungkin lagi. Nah, hadis ini yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Baihaqi. Hadis termasuk hadis sahih Hakim dan Baihaqi. Maka kita jaga yang lima ini sebelum datang lima. Kalau sudah datang lima, tidak ada gunanya masa-masa sekarang, karena tidak kita pergunakan. Kita biarkan, kita habiskan masa ini dengan begitu saja. Jelaka kita, sengsara kita, penyesalan kita, tidak ada yang bisa kita lakukan lagi. Bapak Ibu, hadirin, hadirat, para pendengar yang budiman di mana berada. Kemudian ini termasuk juga akhlak yang cukup baik untuk kita. Dalam suatu hadis, ya, Rasul bersabda, hadis ini riwayat Muslim. Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fauqakum fa innahu ajdaru Allah tazdaru ni'matallahi alaikum. Ini penting. Coba kita memperhatikan kepada orang-orang yang di bawah dari kita, yang rendah. Ya. Yang di bawah dari kita. Kita ini bersyukur pada nikmat Allah. Maka kita lihat orang-orang yang di bawah kita, apa hidupnya di bawah kita, sehatnya di bawah kita, miskinnya di bawah kita. Kita alhamdulillah sehat, ada harta, ada ya sedikit. Kalau kita lihat, kita sadar. Orang tidak ada kaki, orang tidak ada mata, orang sudah lumpuh dan sebagainya. Coba lihat, kita bersyukur. Tidak meremehkan nikmat Allah. Alhamdulillah, saya masih sehat. Saya masih diberikan oleh Allah kekuatan dan sebagainya. Alhamdulillah. Kalau kita lihat ya, harta, ya, orang miskin tidak ada apa-apa, kita alhamdulillah ada. Nah, itu harus kita selalu melihat pada orang yang di bawah dari kita, supaya kita sadar, bersyukur. Ya, kita sempurna, badannya sempurna, segala-galanya. Walaupun tidak begitu, tapi alhamdulillah, hartanya, rumah ada semua. Ada anak lagi, ada istri. Alhamdulillah, ada orang, tidak ada anak, tidak ada ini, tidak ada itu. Nah, jadi kita sadar, dan kita bersyukur pada Allah, tidak meremehkan nikmat Allah. Wala tanduru ila man huwa fawqakum. Jangan kita hanya selalu memperhatikan, menilik, melihat kepada orang di bawah, di atas kamu. Kita yang di bawahnya, bukan di atas orang itu kok kaya. Jangan. Orang itu dan sebagainya hebat. Jangan. Orang itu bertitel. Jangan. Ya. Kita melihat kepada orang yang di atas kamu. Jika ya, kemudian harta banyak, rumah besar, tidak boleh. Akhirnya kita melakukan sesuatu yang haram, yang berdosa. Tidak boleh kita melihat kepada orang-orang yang kaya harta, orang yang besar jabatan. Lihat kepada yang di bawah kita. Orang tidak ada punya apa-apa, kita ada. Fa innahu
ajdaru Allah dajdar. Itu adalah lebih layak bagi kita untuk bawa, tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita. Itu terhadap harta. Jangan kita melihat orang-orang yang kalau berusaha ya silakan. Tetapi kalau dari segi agama, ilmu, amalan, itu boleh. Mengapa orang bisa berjamaah lima waktu? Mengapa saya tidak bisa? Mengapa orang sehingga alim? Alim dia, taat lagi. Mengapa saya tidak bisa? Itu bisa kalau untuk amalan, untuk ibadat, ya bisa melihat kepada orang yang lebih baik. Tapi dari segi harta, jabatan, jangan hancur kita itu. Maka bagaimana orang sekarang itu melihat orang-orang koplah kaya itu akhirnya ya lakukan binasa. Kalau untuk masalah ilmu, ketaatan, kebaikan, mengapa orang bisa berbuat baik? Mengapa orang bisa bersedekah tiap malam? Mengapa saya tidak? Kalau untuk yang taat, ya bisa. Tapi untuk harta, kekayaan, untuk kehebatan, pangkat, jabatan, jangan. Sehingga kita nanti akan tidak bersyukur nikmat yang Allah berikan kepada kita yang cukup banyak, cukup baik. Sedangkan kita itu melihat orang-orang lain yang hebat-hebat. Maka harus kita melihat kalau dari segi kekayaan harta, tidak boleh lihat orang yang banyak, yang lebih. Tapi harus kita lihat yang di bawah kita. Rumah tidak ada, kita ada rumah. Orang itu dengan sepeda, kita ada Honda, ada mobil. Jadi bersyukur kita. Kita sehat walaupun tidak ada apa-apa, tapi sehat. Bisa makan. Itu apa orang itu tidak bisa makan lagi. Tapi kalau di segi agama, ilmu, itu boleh. Melihat kepada orang kok alim, kok berilmu, kok bisa salah, bisa bersedekah, bisa-bisa. Supaya kita menjadi orang baik. Tapi kalau harta, melihat kepada orang hebat, kita rusak, hancur kita, korupsi. Pasti. Orang itu sudah ada rumah kos, sudah ada rumah ini. Jangan. Akhirnya banyak rumah kos meninggal. Banyak rumah kos, banyak ini. Akhirnya, siapa yang menikmati? Maka kalau untuk dari segi kekayaan harta tidak boleh itu. Tapi dari segi ilmu, ibadat, taat, itu boleh. Melihat kepada orang yang lebih taat, mengapa saya tidak? Bapak Ibu, hadirin, para pendengar yang budiman di mana berada. Makanya pekerjaan itu, urusan-urusan itu adalah ada tiga. Dalam hadis Tabrani, innamal umuru talatsatun. Pekerjaan-pekerjaan itu, urusan itu ada tiga. Amrun tabayyana laka rusyduhu fattabi'hu. Ada pekerjaan-pekerjaan memang jelas itu baik untuk kamu, petunjuk untuk kamu, ada kebaikan. Rusyduhu, baik untuk kita. Ada pekerjaan itu baik, itu kita terpetunjuk, kita akan mulia, akan bahagia. Fattabi'hu, ikut. Kalau pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang membahagiakan kita, mencerdaskan kita, kebaikan bagi kita, itu ikut. Disuruh ikut pekerjaan-pekerjaan yang
mulia, yang bahagia, terpetunjuk, mendapat hidayah, ikut. Wa amrun tabayyana laka ghayyuhu. Dan ada pekerjaan jelas-jelas bagi kita itu adalah bahaya, sesat, musibah, malapetaka. Tidak baik. Kalau yang baik ikut. Ini pekerjaan baik. Ini bahagia untuk selamat kita, untuk senang kita. Baik, ikut. Lakukan. Tapi kalau pekerjaan jelas itu adalah rusak, bahaya, celaka, sia-sia. Wajib. Dan ibu. Itu jauhkan. Jauhkan itu. Kalau itu bahaya, merugikan kita, membinasakan kita, menyesatkan kita, maka jauhkan itu. Kalau yang baik ikut, kalau memang yang tidak baik, ya kita jauhkan. Satu lagi pekerjaan, wa amrun ukhtulifa fihi. Ada pekerjaan, ada urusan-urusan yang berbeda, pendapat berbeda, ini dan itu. Bagaimana kita tidak tahu lagi mana yang baik? Kalau yang baik jelas, yang terpetunjuk jelas, yang kebaikan yang jelas itu ikut. Oh, yang tidak baik, yang sesat jelas juga, ini tidak baik, ini tidak manfaat, itu sia-sia, tinggalkan, jangan ikut. Tapi ada satu lagi, itu agak ada. Apa ini baik atau tidak? Bagaimana yang sesungguhnya kalau kita kerjakan? Bagaimana kalau tidak? Kita tidak tahu. Ya. Farudduhu ila alimin. Kembali kita kepada orang-orang yang berilmu. Kalau dalam Al-Quran, fa'intanazatum fi syai'in, kita sudah dakwah dakwi tidak jelas ini. Farudu ilallah wa rasul. Kembali kepada Allah Al-Quran, kembali kepada Rasul hadis. Itu kalau jelas, itu nak tahu lagi mana ini benar atau tidak, ya kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis. Ini kita bimbang dalam perkara-perkara ini. Bagaimana anda orang alim? Fas'alu ahla dikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama orang-orang alim kalau memang kita tidak tahu lagi. Jangan kita melakukan. Karena yang jelas sudah tahu, yang terpetunjuk, yang sesat juga sudah jelas pekerjaan. Tapi yang tidak jelas, ada orang alim. Ada orang alim itu sekarang. Tanya bagaimana ini yang sesungguhnya. Sehingga jelas itu pekerjaan ada tiga. Ada pekerjaan memang yang baik, ya terpetunjuk, kita kembali, ya, kita melakukan, ikut lakukan itu. Kalau pekerjaan itu memang tidak baik, jangan lakukan, jangan kita ikut. Kalau memang masih kita belum jelas, tanya sama orang berilmu. Maka dengan ada pengajian-pengajian sekarang, ada pengajian tasdafi, ikut kita. Kalau datang ke masjid ini, abu-abu yang itu ikut, abu manan. Ada hal-hal yang tidak jelas tentang tauhid, kita tanya sama abu manan. Itu sudah diakui ilmunya oleh ulama-ulama besar. Dan juga ilmu fikih yang dalam tasdafi, ada ulama-ulama besar, ikut. Yang jelas kita sudah tahu, yang baik sudah tahu, ada yang tidak baik sudah tahu, ada yang hal-hal kita tanya. Kembali bertanya kepada orang-orang alim itu. Sekarang apalagi di zaman ini, banyak hal-hal yang terjadi di zaman sekarang itu yang kadang-kadang kita tidak tahu, ada orang alim. Kembali tanya, ikut pengajian di mana? Enggak hanya di sini, di kampung gimana, ikut. Supaya kita bisa melakukan. Kalau tidak, ya. Jadi sudah dijelaskan ini di dalam hadis
tadabburani. Bapak Ibu, hadirin, hadirat, para pendengar di mana berada. Ini yang cukup bahaya bagi kita. Yang cukup bahaya ini juga dijelaskan di sini. Syarrul amal, amal qalbi. Seburuk-buruk ya, buta. Buta yang paling rusak, buta hati. Buta hati. Kalau buta mata itu tidak rusak. Ada orang yang kadang-kadang buta mata, taat dia, baik dia, sholat dia dan sebagainya. Tapi kalau buta hati, hancur kita. Nah, maka dijelaskan di sini yang paling buruk buta, buta hati. Karena dari hati semua. Kalau buta hati, hati nak tahu ini baik, ini tidak baik. Ini kita ikut, ini tidak. Hati buta. Yang sebenarnya yang baik sudah jelas. Yang sesat sudah jelas. Tapi karena buta hati, karena buta hati, tidak tahu ini baik, ini tidak baik. Karena hati sudah buta. Orang buta mata tapi tahu ini baik, ini tidak. Ini yang cukup parah. Maka dibilang, dikatakan di sini, sampaikan di sini, syahrul amal, amal qalbi. Separah-parah buta adalah buta hati. Kalau hati sudah buta, pasti tangan ini tidak tahu apa-apa. Pasti mata tidak tahu apa-apa. Pasti kaki, makan, mulut, apa-apa, tidak tahu apa-apa. Karena sudah buta hati. Maka Nabi mengatakan, ala, ingat, fil jasadi mudghatun, dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Dan selalu had, kalau darah yang segumpal itu baik, lalu hal jasadul baik seluruh jasad, dari mata, tangan, kaki, lidah, telinga, semuanya baik. Kalau saluhan wa idza fasadat, kalau memang darah segumpal itu tidak baik lagi, bahasa dan jasa dukul, hancur kita. Tangan tidak jelas lagi, mata tidak, mulut tidak jelas, perut diisi apa saja, dibunuh orang macam-macam, dilakukan macam-macam, tak ada perasaan. Kalau saya bunuh orang bagaimana, kalau dibunuh kita, kalau kita merusak punya orang bagaimana, tidak ada. Buta hati. Apa itu? Allah ketahui. Wahia al-qalbu. Itu adalah hati. Kalau hati baik, semua baik. Kalau hati tidak lagi baik, semua buta. Apalagi hati buta. Buta hati. Nah, itu tidak ada lagi. Dan membaca hati. Puan terpegah, dia terpegah boleh. Dia terpunuh, terpunuh. Menyuk hati. Jadi,

dengan baca Quran, dengan bersedekah, dengan bergaul dengan orang-orang yang baik, orang yang berakhlak, insyaAllah tidak buta hati kita, akan Allah berikan terang. Maka kalau terang hati, jelas kita nikmat itu dunia, senang kembali kepada Allah, alhamdulillah. Maka sampai di sini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya sendiri dan kepada seluruh Bapak Ibu hadirin dan hadirat dan para pendengar yang budiman di mana berada. Kita berdoa kepada Allah secara yang baik supaya Allah memberikan hati kita jernih, terang, baik dan diberikan cahaya oleh Allah, cahaya iman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Lebih kurang saya mohon maaf. Berkalam bila itu baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.
1: Warilun di manapun Anda berada, demikian tadi sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama ceramah maghrib atau halqah maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Semoga apa yang sudah kita dengar, kita simak bersama tadi bermanfaat untuk kita semua dan dapat menjadi pencerahan bagi kita bersama. Sudah pukul 20:11 waktu Indonesia Barat, kita nantikan kumandang azan Isya untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya.

Romo Ginasi Warilun, saudara kamu di Parmanteng yang dengar-dengar siaran kamu bar padan malamnya, agar yang dengar kamu 88,6 MHz dan gelombang si kurang 27,7 FM di program masa RRI Banda Aceh. Senang dan cukup dan bahagia bar kesempatan malamnya ulun tuan Dedi jilun pengalam tuan malam urung dan bah program pantun ngencai bah editi uronyo uro tenin lagi biasa bah tanggal 27 Juli 2026 ya lagi biasa warih kamu saudara kamu yang kena dikirim karya pantun urung dan atau cai jilantung dikirim bah lembui WA kamu bah 08 2176 54 43 0 kamu ulang tiga tu warih kamu yang kena kirim pantun ada wacai bak malamnya di lantung dikirim bak lembui WA kamu bak 08 2176 54 43 0 tawing dileh tak boleh lagu awal tua kedai oh saudara kamu yang kau lunduan petiap malamnya ya suara ajir cinta si umum masa.

Orelo yang kemenan sapo lagu awai suah kedai obak program pantun ngencai malamnya Pak Editi Uro Senin atau Uro Tinayan tanggal 20 Juli 2026 Jim Bak Studio Kapoh 8 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Cai golom dah baca muturan, golom dah baca mutaboh ya. Jim pi kali jak laju. Gat wari kamu yang kena kirim karya pantun atau syair tiga tu kamu ulang je lantung nak kirim bak lembui WA kamu nak simpan ni lembui tu mate kali nak simpan kadih bak WA urang ran lantung nak kirim bak lembui 082176543 082176543 langsung lun tuan buka pantun atau jai yang pun katrip kekirim le acara malam berota malam rasa baru lantung kekirim ya nah lum ya lantung kekirim tapi tayang hana mutulih nan kali lon cik dari awai tampo oke hana mutulih nan judul bitan tapi hana matalah jai atau pantunnya tetap lun tuan baca ya buat be langsung dah baca wari lun. Dengan bismillah luncok berkat pujo yang ahad Allah Ta'ala rahmat sejahtera akan Muhammad atuh sahabat dan keluarga luah tatimu menancit barat uro kiamat Tuhan perata niba uronyo kata lun bekat cai lun intat keno ba RRI banda habalun tulih pupun latih radat rawi lun intat cara mahaba tema kedua yang ulun hajat bejit nasihat warih silingka ilmi Allah cit luah tatat metingkat-tingkat ureng peloh makna umpama laut ada tanging rap luk han mepat padum nakada pulom gepegah haba ibarat ladom mekarat ureng biasa atra gemu ketut dalam isyarat ladom payatat bak tabuh makna rahasia hati so yang truh bahat ladom tabat beta seranta di dalam seput mebek jak mekat metanding gulat bek ngan urang buta hanjik kelawan. lanjut lom nak pengeh hati bateri berkuat babut maksiat mubek tahwa akan hut nafsu bena tak ikat bek tip yang hajat tak ikut serta darabe nafsu yang pih puh tat-tat lagi ibarat lemo yang tabah jikala naleng ijo mekilat megiwat-giwat seh soh ngon anak mata bak sanubari bek jiduk kurap mangan ibadat lemak terasa bak ureng tulo bek takkan radat lam lebeng mehat bek taraja buhu lon balik lain lon pekap pakuk pi mehat jino lon tuka mangat hi lain wate ta ucap ta baca mangat botan pihana kon tanda carang wahai edengku nyangka ta tepe bandum ta pegah menancit ladum yang han gemetu nyan pihai dengku kon krit melumpah. lanjut lom ladum na adab hanjut ta lingke hanjut ta bahu asai ta pegah ilmi Allah na luk na yang de bek barang kape bandum ta medrah lon tulih cae mengka lon huhu cit hana padu oh lon semegah sasra penulang lon cuba sade habalun mesu bacut nasihah akhirul kalam bapa ngan ibu beserta tengku yang gagah-gagah cai ulun top dengan wasalamu salah lun rire tulung pumaah ya yeah, pantun yang pun warilun hana datuto kiriman dari tonyo yang penting karya urunnya atau pantun yang kagak kirimnya kalian tuan baca bak malamnya eh
Udah coba kalian lain lum cedera kamu yang mantang setia sajan kamu ya dari tonyo. Udah coba kalian dacok lembu Andrianto yang bagah kirim atau orangnya anda baca kan. Ya dari Bang Adi salim gebegah ke Bang Mus, Bang Indra, Bang Riki, Bang Tabirin, si Kuring, anak-anak urang ti Kuring. Bayu Agam Pulo anak dulu dan ke Ban Mandung. Okey, hana menulis judul ih be langtung ba ato ji. Alhamdulillah pujo Tuhanku rahmat metabu waris sedara. Salim sejahtera sabi lun tuju atuh panghulu Rasul Ambia. Keal ngan sahabat tetap lun tuju serta tengku alim ulama. Kerakan sahabah umat panghulu ayah ngan ibu Bandung semua. Oli nyan temah salim lun bahu ke Bandung guru lam fans budaya. Ke adik ngan abang wahai tengku Bandung serdadu budaya bangsa. Dengan hati senang lun ratuh buhu betat goh lehbu lun pakohana yang kenyang ciri-ciri orang yang memang galak tak keteni ya, jadi walaupun goh lehbu tetap getakat pantun ada wajai. Dengan tenang hati lun ratuh buhu betat goh lehbu lun pakohana yang penting hasil budaya maju menan haidengku hajat lam dada. Kemang bengong pi uro tron abu, kemang timulu ipat teng raya, pekeh napakat bak dengku-dengku betapa maju budaya bangsa, pasti pekat. Okay. Menyo napakat nepegah laju, besapa buhu getanyo dumna, betapa kibanya? Betapa lemah sastra indatu ke anak cucu tawarih benar. Menyo napakat pegah laju, besapa buhu getanyo dumna. Onyo ada puno. Okey. Kan baca tengok tu. Betatim bangkit sastra indatu, betatim sibu Bandung sedara. Bejitim pubut suruh Tuhanku, bek le jitiru budaya luar. Tak panggang engket tatet dilenge supaya tengku apu jih peja menan ibarat ulun buh tengku natsu bemaju hajat tro deka. Pantun Aceh pusaka indatu dile mesyuhu di dalam bangsa tapi jino hana lilaku kajarung ta'e pantun diputar. Dak bak piatan hana lilaku hana li maju budaya bangsa. Kaji petamang budaya Hindu dikun han haya budaya bangsa. Jamun kacanggih macam dum ta'e mandum macam dum laku piatan luar. Hana dipikir budaya indatu kadi trom lampage hana liguna. Ono kahabih pantun lun bahu abih hang kibana. Nah kata-kata yang gada ya. Lenci kata-kata aja antep huruf menan jadi. Okey lah ha. Lain cuba kalian nama di kota. Oh no kahabih pantun lun bahu abih han tengku mehu han lena. Kadang nasalah pemaah laju maklum lun abu hana biasa. Okey nah Bang Adi bunuh di kedai mademang kata Bang Adi lagi maaf bunuh baik tenele menyebab kata-kata je nah yang hana be ya mungkin salah bana ketik ya jadi agak hana mangan berujung bunuh tapi hana betalah alhamdulillah terima kasih kali ni kirim pantun doa cairan ba kamu ba malamnya ya. Tawing dile dua buah lagu cedera kamu lian baru dah kita lom dah baca lom dah preh lom dan teji cai dawa pandun yang kan setiap ba malamnya untuk kamu baca ba RRI Banda Aceh.

Biasakanlah pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran dan kesehatan Anda. Mulailah 1000 langkah Anda dengan satu langkah kecil, jalan kaki, dan perbanyak aktivitas fisik. Cegah obesitas dengan pola makan sehat yang teratur dan rutin berolahraga.

0: Siap, pasti yang gak tahu kalimat hobi Mpak Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyian Hopipa dulu. Tahu nggak? Ternyata, Hopipa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti, dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopipa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopipa lagi.
1: Propet budaya anu nanggrong.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.
1: Propet budaya anu nanggrong.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, cat basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.
2: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
3: Proput, budaya, anu nanggro.

0: Akibat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.
1: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan mengisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak mengisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus mengisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya mengisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
2: Proput, budaya, anu nanggrok.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

Sejumlah bencana alam terjadi di Indonesia dan mendominasi adalah bencana hidrometeorologi. Peristiwa banjir, tanah longsor, puting beliung, gempa bumi, dan gelombang pasang. Tawakal dan terus berdoa, semoga bencana segera berlalu. Meskipun dalam kondisi pandemi, bersama saling membantu, bergotong royong, saling menguatkan, meringankan beban para penyintas.

0: Indonesia itu apa sih?
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
3: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
4: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
5: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Masa muda adalah masa untuk mencari jati diri. Kita sebagai anak muda harus bisa memilih apa yang kita cari. Jangan pernah berbangga dengan harta orang tua atau milik orang lain. Kamu ingin bergaya? Kamu ingin fashion? Jadilah pribadi yang mandiri, berusaha dengan tangan sendiri, penuh keyakinan dan ketekunan hati. Karena kamu, aku dan kita adalah anak muda yang dibanggakan bangsa ini. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Propet budaya anu nanggrong.

0: mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
1: Hei, seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
2: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
3: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
4: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949, menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.
1: Setiap negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama Dewa Bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
2: Proput, budaya anu nanggrong.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, demikian rangkaian acara demi acara yang dihadirkan programa 4 RRI Banda Aceh sepanjang hari ini. Dan insya Allah kita akan kembali bersua esok pagi pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh, sekali di udara tetap di udara, jayalah RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh mengudara di pagi hari ini. Sudah mengantarkan siaran sepanjang pagi, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Sekali di udara, tetap di udara. Jayalah RRI.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa akthir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

Sambil kita berdoa i'tikaf, marilah sama-sama kita mendengarkan ceramah subuh, lanjutan pelajaran sejarah Islam yang akan disampaikan oleh Dr. Tengku Muhammad Yusuf Qardawi SH MH. Dengan hormat kepada Ustaz kami persilakan, sebelum dan sesudahnya kepada beliau, mari sama-sama kita aturkan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bishrah li sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masyaallah kaum muslimin rahimakumullah. Jamaah subuh Masjid Raya Baitur Rahman. Pendengar Radio Baitur Rahman, Radio Republik Indonesia, Serambi FM dan beberapa radio lainnya. Pada subuh yang penuh berkah ini, sampailah kita pada pembahasan khalifah terakhir daripada Bani Umayyah atau dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus, Suriah. Dinasti Umayyah berkuasa lebih kurang 90 tahun dari 14 orang khalifah, 14 orang kepala negara berkuasa lebih kurang 90 tahun. Khalifah terakhir itu dikenal dengan Marwan II atau Marwan bin Muhammad. Sebelum beliau itu ada Khalifah Ibrahim namanya, atau Ibrahim bin Walid, tapi hanya berkuasa lebih kurang 2 bulan, singkat sekali, karena dilengserkan oleh Marwan bin Muhammad ini. Jadi khalifah terakhir dari Bani Umayyah ini yang melengserkan khalifah sebelumnya. Karena persoalan ini keluarga. Karena Marwan bin Muhammad ini pernah menjabat jabatan penting sebelumnya, sementara Ibrahim belum pernah berpengalaman baik sebagai kepala daerah maupun sebagai panglima militer. Maka ini kesimpulannya, pemimpin itu harus ada pengalaman sebelumnya biar dia bisa eksis, biar bisa mudah menghadapi resistensi daripada lawan politiknya. Hampir semua khalifah Muawiyah ini berpengalaman sebagai kepala daerah maupun sebagai panglima militer, baik tingkat wilayah kodam ya kalau bahasa sekarang, maupun tingkat korem maupun tingkat kodim. Nah, jadi semuanya. Sementara Ibrahim ini waktu diangkat sebagai khalifah karena masih sangat muda, belum lengkap 20 tahun umurnya, 20 tahun baru tamat SMA, tiba-tiba jadi presiden. Secara psikologi pengalaman belum pernah ada menjadi pemimpin kepala daerah, belum pernah menjadi panglima perang, karena pada saat itu negara dalam keadaan terus berperang. Maka ketika digerta pasukan yang dibawa oleh Marwan ke Muawiyah, ke Suriah, ke Damaskus, Ibrahim bin Walid ini terpaksa begitu pasukan, ada satu pendapat 80 ribu pasukan datang dari berbagai macam wilayah. Dilihatnya pasukan begitu ramai berjejer di sudah mendekati kota Damaskus, dia bersembunyi di sebuah tempat. Mau melarikan diri tidak bisa, sudah dikepung. Ibu kota, kalau ibarat sekarang Jakarta, sudah dikepung keliling. Akhirnya bersembunyi di sebuah tempat. Setelah baiat Marwan bin Muhammad dibaiat, dia keluar dari tempat persembunyian dan mengakui dan membaiat Marwan bin Muhammad ini.
Walaupun hanya dalam waktu singkat, lebih kurang 2 bulan, ada yang mengatakan 70 hari, sempat beliau ini mengangkat saudaranya, sepupunya, yaitu Jenderal Sulaiman bin Hisham sebagai panglima angkatan bersenjata, karena menjabat 2 bulan tidak mampu menghadapi puluhan ribu pasukan yang memang tidak menghendaki Ibrahim ini. Maka siapa saja yang ingin menjadi pemimpin, baik tingkat kecil sekalipun, utamakan pengalaman dulu. Kalau enggak ada pengalaman, secara psikologi dia akan susah menghadapi masyarakat. Ya minimal jadi kepala dusun lah. Atau kalau dia pernah kuliah, ya pernah aktif di organisasi, walaupun hanya tingkat himpunan jurusan misalnya. Ya, penting sekali. Hadirin sidang jemaah subuh yang berbahagia, pengganti Khalifah Ibrahim ini yaitu Marwan ini juga anak cucu Khalifah sebelumnya yaitu Marwan, yaitu Khalifah Bani Umayyah yang keempat. Dia dijuluki sebagai Marwan II atau Marwan Al-Himar. Al-Himar ini atau Marwan bin Muhammad ini itu sudah dikenal sebagai pemuda yang sangat berani. Dikenal sebagai pemuda yang pemberani. Dan pernah memimpin pasukan elit kavaleri dan pasukan elit artileri. Infanteri. Jadi memang dia panglima pasukan elit, baik di infanteri maupun di kavaleri. Kavaleri ini pasukan tank kalau sekarang. Kalau dulu pasukan berkuda. Jadi memang yang namanya pasukan elit itu tentu orang-orang hebat, orang-orang pemberani. Kalau di Indonesia itu namanya komando pasukan khusus atau Kopassus. Dan juga presiden kita saat ini adalah salah satu mantan apa, Danjen Kopassus kalau enggak salah. Nah, maka kita lihat gestur, walaupun itu pro kontra ada juga, biasa dari dulu memang pro kontra ada, gestur kepemimpinannya luar biasa dengan menggunakan berbagai macam strategi. Selain memimpin pasukan untuk menumbangkan khalifah sebelumnya, Marwan bin Muhammad adalah donatur utama agar Ibrahim bin Walid ini bisa dilengserkan. Jadi selain dia punya juga orang kaya, pemberani, mantan pimpinan pasukan khusus, begitu didengar oleh khalifah sebelumnya Ibrahim, datang laporan intelijen ke dia, khalifah ini ada pasukan elit yang dipimpin oleh Marwan. Orang udah tahu, misalnya Jakarta misalnya, ibu kota dulu waktu zaman reformasi 98 sudah banyak pasukan-pasukan elit yang mengelilingi Jakarta. Maka Soeharto juga akhirnya harus meletakkan jabatannya. Yang tidak enak didengar,
waktu Marwan bin Muhammad dibaiat sebagai khalifah, ini menggunakan pendekatan represif. Ini juga ngeri juga ini. Lebih dahsyat, lebih ngeri dibandingkan khalifah sebelumnya. Sampai-sampai kuburan khalifah sebelum Ibrahim, Yazid An-Naqis, atau dikenal juga Yazid bin Walid, dibongkar. Kibancara urengka meninggal, kuburannya dibongkar. Begitu marah sama keluarga Yazid An-Naqis, khalifah sebelum Ibrahim. Setelah dibongkar kuburannya, disalib di depan khalayak ramai. Karena alasan dia pernah membunuh saudaranya, yaitu Walid bin Yazid, disalib, urang kali meninggal, dicok lam jerat, disalib. Begitulah Marwan bin Muhammad ini ketika tidak lama diangkat sebagai khalifah. Marwan bin Muhammad ini khalifah terakhir dari Bani Umayyah, pernah menjadi gubernur terluas pada saat itu Armenia, ya? Sekarang sebuah negara Armenia. Dan Armenia ini pada tahun 1991 merdeka daripada Uni Rusia, dulu namanya Uni Soviet. Jadi salah satu negara sekarang, dulu negara federal di bawah Uni Soviet. Dan untuk menjadi gubernur Armenia pada saat itu tidak sembarang orang. Hampir semuanya adalah pasukan-pasukan elit yang menjadi, karena berdekatan dengan negara-negara Eropa. Memang terkenal orang-orang pemberani untuk menjadi gubernur Armenia. Marwan bin Muhammad tidak lama berkuasa, hanya 3 tahun. Setelah dikudeta di dilengserkan oleh keturunan yang berbeda dari Bani Abbas. Disinilah awal bangkitnya, munculnya khalifah Bani Abbasiyah, yang akan kita jelaskan insyaAllah Selasa depan siapa Bani Abbas ini. Sehingga Marwan ini terpaksa harus lari ke Mesir ketika pasukan dari Bani Abbas, Abbasiyah, itu lari ke Mesir. Ketika Bani Abbas berkuasa, bukan hanya semua keturunan-keturunan Bani Umayyah dibunuh, termasuk anak kecil, tetapi semua makam-makam khalifah, ada 14 khalifah, dibongkar semuanya. Dibongkar dari 13, ya, karena Marwan bin Muhammad lari ke Mesir, berarti 13 orang yang sudah meninggal, dibongkar semua makamnya. Dan diambil jenazah yang masih hidup. Ada salah satu dari 13 khalifah ini, satu jenazahnya yang utuh, yaitu Isyam bin Abdul Malik, masih utuh, kecuali yang nampak hilang daging-daging di hidung ini yang hilang, yang lain masih utuh, masih dikenali wajahnya. Itu pun dibakar, diambil jenazahnya,
dikubur, dibakar. Yang lain tulang-tulang belulang tadi yang masih sisa juga dibakar semua. Dibakar, kemudian debunya dilemparkan ke atas, dilempar, cop, abis sipur-sipur. Begitu marah pengganti khalifah Bani Umayyah ini, yaitu Abbasiyah, yang dipimpin pada saat itu oleh, dikenal juga Abdullah As-Saffah. Walaupun Marwan bin Muhammad lari ke Mesir, kemudian dikejar sampai ke Mesir dan ditemukan tidak jauh daripada Sungai Nil dan dipenggal kepalanya oleh Abdullah bin Ali. Jadi namanya Abdullah Marwan. Jadi orang baik itu, hadirin sidang jemaah subuh, jangan dilihat dari namanya. Walaupun nama itu doa. Pernah saya sampaikan di sini juga, hanya nama Muhammad yang belum pernah kita kenal, kita dengar, melakukan tindakan-tindakan dosa besar. Saya belum pernah menemukan yang namanya Muhammad yang jahat. Kalau disambung ada Muhammad Ali, Muhammad Yusuf, ada. Tapi yang namanya Muhammad, maka berikan anak nama Muhammad. Enggak usah tambah-tambah. Diniatkan supaya seperti orientasi Rasulullah. Diniatkan semoga seperti cita-cita Rasulullah. Seperti Rasulullah. Kan tidak salah. Lagipun arti Muhammad ini sangat bagus. Orang yang terpuji. Artinya secara bahasa. Yang membunuh, yang memenggal kepala Khalifah Marwan adalah Abdullah Ali, Abdullah bin Ali. Dikejar sampai ke Mesir. Ini terjadi pada tahun 132 Hijriah, tepatnya 6 Agustus 750 Masehi. Setelah kepala Marwan dipenggal dan dibawa kepada ke khalifah di depan Marwan, waktu dipenggal kepala Marwannya, lidahnya tersuut lidah, mungkin lekiban baik kau dah kuat. Tiba-tiba ada seekor kucing sampai memakan lidah si Khalifah Marwan bin Muhammad ini. Marwan bin Muhammad. Biasanya kucing tidak makan daging manusia. Tapi ini mungkin satu pertanda yang tidak baik. Kenapa sampai kucing pun mau makan daging manusia, terutama lidah khalifah terakhir daripada Bani Umayyah. Hanya satu orang keturunan daripada Bani Umayyah yang 14 orang ini, dan tentu banyak anak dan cucunya dan keluarganya, semuanya dibunuh kecuali satu orang yang tinggal. Sama seperti keturunan Rasulullah pada saat terjadi perang di Karbala, satu orang yang tidak dibunuh, Zainal Abidin. Lainnya semua dibunuh. Maka ada keturunan Ahlul Bait yang ada di muka bumi saat ini itu berasal dari Zainal Abidin bin Husain bin Ali. Begitu juga Khalifah Muawiyah ini, satu namanya Abdurrahman Ad-Dakhil. Kenapa tidak dibunuh? Dia sempat melarikan diri ke Spanyol. Di Spanyol ini
pengaruh kekuasaan Bani Umayyah kuat, maka dia lari ke Spanyol. Begitu dia mengetahui Khalifah Marwan dikepung, sampai ke Mesir dia melarikan diri ke Spanyol. Abdurrahman Ad-Dakhil namanya. Dari keturunan Abdurrahman Ad-Dakhil inilah yang kemudian Spanyol atau Cordova itu mengalami puncak kejayaan. Khalifah terakhir Khalifah terakhir Marwan dari Bani Muawiyah ini, sebelumnya ibu kotanya di Damaskus, dia pindah ke Turki. Ada sebuah kota di Turki namanya Harran yang jaraknya lebih kurang 600 km dari Mesir atau sekitar 1600 km dari Damaskus. Jadi jauh. Khalifah terakhir ini, walaupun dia berasal dari pasukan elit, ini menarik. Pernah menjadi komandan kavaleri, pernah menjadi komandan infanteri. Tetapi pemberontakan demi pemberontakan yang terjadi tidak mampu dia selesaikan, tidak mampu dia hadapi. Kenapa? Ada tiga kesimpulan dari analisa kami dari 14 khalifah Bani Umayyah ini. Hanya tiga orang yang betul-betul menjaga syariat Islam, menjaga Islam, menjalankan amanah. Yang pertama Abdul Malik, yang kedua Sulaiman bin Abdul Malik, Abdul Malik bin Marwan, Sulaiman bin Abdul Malik, dan Umar bin Abdul Aziz. Bahkan pada masa Umar bin Abdul Aziz ini, tidak ada satu pun ditemukan orang miskin di wilayah kekuasaan Islam. Untuk membayar zakat saja tidak tahu kemana harus diserahkan. Tetapi 11 lain, ini kacau.

Allah. Wahai pemimpin, semoga didengar oleh pemimpin. Kalau pemerintahannya mau baik, mau diridai oleh Allah, didukung oleh Allah, dicintai oleh umat, jangan pernah menafikan, jangan pernah meninggalkan hukum Allah. Hukum Allah menjadi role model, hukum Allah menjadi referensi utama dalam kepemimpinan. Apabila tidak, jangan berharap pemerintahannya akan baik, pemerintahannya akan dikenang oleh umat sepanjang masa. Yang kedua, jangan pernah meninggalkan, jangan pernah menjauhkan diri dengan ulama-ulama yang baik, ulama-ulama yang lurus. Dekati mereka, jangan mereka dekati anda. Jak ba ulama, be ulama aja. Ba pendopo. Jak ba istana. Ulama yang sesungguhnya, walaupun ada dalam sejarah, itu sebagai siasat. Kalau tidak masuk ke dalam pemerintahan, mungkin dia tidak bisa mengatur, dia bisa memberi nasihat kepada pemimpin, yaitu pada masa Khalifah Sulaiman. Dia diangkat sebagai salah satu one team press, yaitu Umar bin Abdul Aziz sendiri. Umar bin Abdul Aziz ini seorang ulama besar. Hormati ulama, hatta kecil sekalipun. Hormati untuk imam kampung. Yang terakhir, jangan pernah menghina zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah membenci keturunan Nabi Muhammad. Saat ini ada upaya-upaya ingin membenci keturunan Nabi Muhammad, tujuannya hanya satu, hadirin. Agar ketika suatu saat Imam Mahdi lahir, Imam Mahdi menjadi pemimpin, karena Imam Mahdi adalah berasal daripada keturunan Rasulullah. Orang tidak percaya, enggak mungkin itu Imam Mahdi, karena tidak ada keturunan Nabi lagi sekarang. Itu tujuannya. Ada upaya-upaya, terutama di Indonesia hari ini, seolah-olah distigmatisasi. Tidak ada lagi Ba'alawi, tidak ada lagi keturunan Nabi Muhammad di muka bumi ini. Itu tujuannya, agar ketika nanti muncul Imam Mahdi, itu bukan Imam Mahdi, karena Imam Mahdi berasal daripada zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tujuan uranyo. Padahal semua ulama mujtahid, yang pertama Abu Hanifah, itu adalah orang-orang yang sangat memuliakan keturunan Nabi. Bahkan ketika ada salah satu pemberontak yang dipimpin oleh keturunan Rasulullah, Zaid, didukung penuh oleh Abu Hanifah. Begitu juga Imam Malik, Imam Hambali, Imam Syafi'i. Semua ulama-ulama mu'tabar mengakui adanya keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga hal inilah yang menyebabkan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya dalam sejarah, perspektif sejarah, adalah pemerintahan yang kelam, pemerintahan yang tidak mampu melaksanakan pemerintahannya baik, sebagai pemerintahan yang good governance maupun pemerintahan sesuai dengan

ridha Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu bagaimana membawa umatnya, masyarakat di bawah kepemimpinan hasanah dunia dan hasanah di yaumil mahsyar. Demikian, semoga pembahasan ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi pemimpin baik level terendah maupun kepala negara. Insyaallah Selasa depan kita akan mulai membahas bagaimana kepemimpinan dinasti kedua di dalam pemerintahan Islam, yaitu Bani Abbasiyah. Siapa mereka dan berapa lama mereka berkuasa dan lain-lain, itu lamanya lebih kurang 350 tahun. Kalau pemerintah Bani Muawiyah hanya 90 tahun. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah RRI Banda Aceh, Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

0: Ropet Budaya Aneuk Nanggrok.
1: Terima kasih Warilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kilat. Demikian tadi sudah kita dengarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Semoga apa yang sudah kita dengar, kita simak bersama tadi, bermanfaat untuk kita semua dan dapat menjadi pencerahan bagi kita bersama. Sudah pukul 6 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat, kita jelang nanti pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, saatnya kita bergabung kembali dengan program 1 untuk mengikuti warta berita daerah pagi nanti. Namun sebelumnya, kita sudah siapkan beberapa lagu pilihan untuk Anda.

Saatnya Anda ikuti Warta Merkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan warta Mukota Alam pagi ini. Siaran berita yang menjajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh edisi hari ini, Selasa 28 Juli 2026. Saya berita, Dinsos Aceh ingatkan pentingnya prosedur pengasuhan anak demi lindungi hak anak. Berikutnya tekan angka pengangguran, Pemko Sumbulu Salam resmi membuka pelatihan vokasi nasional guna mencetak tenaga kerja lokal yang berkompeten dan berdaya saing. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. Dinsos Aceh ingatkan pentingnya prosedur pengasuhan anak demi lindungi hak anak. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Dinas Sosial Aceh mengingatkan masyarakat agar memahami pentingnya prosedur resmi dalam pengasuhan maupun pengangkatan anak. Selama ini masih ditemukan praktik pengalihan pengasuhan yang dilakukan tanpa melalui proses verifikasi dari Dinas Sosial maupun instansi terkait, sehingga berpotensi menimbulkan persoalan administrasi dan hukum di kemudian hari. Salah satu dampak yang dapat terjadi adalah hilangnya kejelasan identitas dan jejak nasab anak akibat perubahan data kependudukan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Kondisi tersebut juga dapat mempengaruhi pemenuhan hak-hak anak di masa depan. Pekerja sosial ahli madya Dinas Sosial Aceh, Rita Mayasari, mengatakan bahwa setiap proses pengasuhan maupun pengangkatan anak harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Berdasarkan data Dinas Sosial Aceh, anak-anak yang terlibat dalam polemik pengasuhan berasal dari berbagai latar belakang. Pengalihan pengasuhan umumnya dipengaruhi oleh persoalan yang dihadapi keluarga kandung. Menurut Rita, kondisi tersebut membuat sebagian keluarga memilih menyerahkan pengasuhan anak kepada pihak lain. Namun, langkah tersebut harus dilakukan melalui proses yang sah agar hak-hak anak tetap terlindungi dan seluruh riwayat pengasuhannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
2: Kasus-kasus yang sering kami tangani, misalnya ada kasus anak yang ditelantarkan, tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya yang disebabkan oleh keluarga menghadapi permasalahan ekonomi. Atau kemudian juga ada anak yang menjadi korban kekerasan di mana ayah dan ibunya juga lalai dalam melaksanakan peran sebagai orang tua. Atau kemudian juga anak harus diasuh oleh kerabat atau keluarga lain karena orang tua ayah dan ibunya tidak mampu melaksanakan peran sebagai ayah dan ibunya.
1: Dinas Sosial Aceh berharap kesadaran mengenai pentingnya prosedur pengasuhan dan pengangkatan anak dapat semakin meningkat, sehingga setiap anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, memperoleh perlindungan hukum yang jelas, serta tetap memiliki identitas dan hak-haknya sebagai seorang anak. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Tekan angka pengangguran, Pemko Sumbulu Salam resmi membuka pelatihan vokasi nasional guna mencetak tenaga kerja lokal yang kompeten dan berdaya saing. Selengkapnya dilaporkan Cuprianto.
3: Pemerintah Kota Sumbulu Salam menggelar pelatihan vokasi nasional dalam menekan angka pengangguran sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Rangkaian pelatihan teknis itu diselenggarakan di UPTD BLK Kota Sumbulu Salam yang mencakup berbagai bidang keahlian yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini. Program rutin pemerintah daerah itu dirancang sebagai langkah nyata untuk mencetak tenaga kerja lokal yang memiliki daya saing tinggi di pasar kerja. Dalam porsinya, program pelatihan vokasi difokuskan untuk menjembatani antara kebutuhan industri dan keterampilan para pencari kerja lokal. Penguasaan kombinasi antara hard skill dan soft skill menjadi fokus utama agar para lulusan kelak tidak sekedar menjadi penonton di daerah Kota Sumbulu Salam. Sekda Kota Sumbulu Salam, Asro Asani menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk menghadirkan pelatihan berkualitas nasional. Langkah yang diambil itu untuk memastikan setiap peserta dibekali kompetisi real yang diakui secara luas oleh dunia usaha dan industri. Selama masa pelatihan, para peserta mendapat bimbingan intensif dari para instruktur berpengalaman demi menjaga standar-standar kelulusan yang maksimal. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Kapolres Bendungan Meriah resmikan bantuan rumah layak huni yang dibangun melalui program basis personel Polres Bendungan Meriah di Kampung Burni Telung, Kecamatan Wipesam. Selengkapnya dilaporkan Bambang Saputra.
4: Kapolres Bandar Meriah AKBP Aris Cai Dwi Susanto meresmikan sekaligus menyerahkan satu unit rumah bantuan layak huni yang dibangun melalui program basis personel Polres Bandar Meriah kepada Radia, seorang petani warga kampung Burni Telong, Kecamatan Wipesam, Kabupaten setempat. Dalam sambutannya, Kapolres menyampaikan bahwa pembangunan rumah tersebut merupakan wujud kepedulian dan semangat gotong royong keluarga besar Polres Bandar Meriah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal yang layak.
5: Penyerahan rumah layak huni yang bersumber dari basis personel Polres Bandar Meriah. Kemudian dengan adanya pembangunan rumah ini, semoga dapat bermanfaat bagi Ibu Rodiah dan keluarga.
4: Sementara itu, Rejek Kampung Burni Telong menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Kapolres Bandar Meriah beserta seluruh jajaran atas perhatian yang diberikan kepada masyarakat di wilayahnya.
6: Kami sangat berterima kasih atas kinerja daripada Bapak Kapolres beserta jajaran telah memberikan perhatian santunan kepada salah satu masyarakat kami di Burni Telong. Kami mengucapkan Pak banyak-banyak terima kasih Pak.
4: Usai sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti rumah layak huni oleh Kapolres Bandar Meriah, penyerahan bantuan dan kunci rumah secara simbolis kepada penerima, pengguntingan pita sebagai tanda diresmikannya rumah tersebut, serta peninjauan langsung ke bagian dalam rumah untuk memastikan bangunan telah siap dan layak ditempati. Kegiatan ini menjadi salah satu wujud nyata komitmen Polres Bandar Meriah dalam memperkuat kepedulian sosial dan menghadirkan manfaat bagi masyarakat sejalan dengan semangat Polri yang presisi dan humanis. Bambang Syahputra, Erlita Kengun melaporkan.
7: Anda masih mendengarkan Warta Meputa Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Meredu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
0: Saudara, pergerakan harga bahan pokok di Kota Sabang masih cenderung stabil hingga akhir Juli 2026. Penurunan harga bawang merah dan tomat mewarnai kondisi pasar, sementara komoditas lainnya masih dijual dengan harga normal. Selengkapnya dilaporkan Dia Novritaria.
8: Harga kebutuhan pokok dan bumbu dapur di Kota Sabang masih relatif stabil pada akhir Juli 2026. Sejumlah komoditas bahkan mengalami penurunan harga, meski telur dan bawang putih tercatat mengalami kenaikan. Pedagang bahan pokok di Kota Sabang Zainal mengatakan, sebagian besar kebutuhan pokok belum mengalami perubahan harga. Menurutnya, beras, gula pasir, minyak goreng, dan tepung masih dijual dengan harga normal di tingkat pedagang.
9: Beras biasa nggak naik, beras. Merak 2.40, 2.35, beras nuri. Gula 20, minyak 22 kilo, 18, engkau 24, 1 liter. Telur aja ya agak naik, dari 50, 55, 10 ikat itu, seminggu. Sekarang agak sepi, tak tentu. Kadang kami kasih barang orang untuk orang-orang ambil nanti, bayar itu.
8: Selain harga yang relatif stabil, Zainal menyebut telur menjadi komoditas yang mengalami kenaikan dibandingkan sebelumnya. Ia juga mengaku daya beli masyarakat saat ini masih cenderung menurun, sehingga jumlah pembeli tidak seramai biasanya. Sementara itu, pedagang bumbu dapur di Pasar Kota Sabang Mariana menjelaskan harga bawang merah dan tomat kini mengalami penurunan. Sementara itu, harga cabai merah bertahan di angka Rp42.000 per kilogram, dan bawang putih justru mengalami kenaikan tipis.
10: Murah lagi turun, bawang pun lagi turun. Bulan muda agak lumayan, kalau sekarang udah akhir-akhir bulan ini udah agak kurang orang belanja. Ada satu-satu gitu kan. Kalau bulan muda tuh 5 kilo 2 hari gitu. 5 kilo 2 hari. Kalau bawang 10 kilo 3 hari, 4 hari gitu. Pendakian pesan ambil sama toke. Manggen ambil.
8: Mariana menambahkan, pasokan bumbu dapur dari Banda Aceh hingga saat ini masih berjalan lancar sehingga kebutuhan pedagang tetap terpenuhi. Namun aktivitas belanja masyarakat biasanya lebih ramai pada awal bulan, sedangkan memasuki akhir bulan jumlah pembeli cenderung menurun. Diah Novritaria melaporkan.

0: Palang Merah Indonesia PMI Kota Banda Aceh melaksanakan kegiatan pelayanan melalui mobil unit donor darah ke berbagai instansi pemerintah Aceh pada Senin 27 Juli 2026. Instansi yang dikunjungi meliputi Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Kinerja, Pusjar SKMK, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, LAN RI, Baitul Ma Aceh, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk, Disnaker Mopdu, serta Pemerintah Kabupaten Aceh Besar di Janto. Perwakilan PMI Kota Banda Aceh, Dr. Nurul Fitria, yang memberi pelayanan di Baitul Mal menyampaikan pelayanan mobil unit darah dengan mengunjungi langsung instansi pemerintah, lembaga pendidikan, dan pusat keramaian lainnya sudah rutin dilaksanakan. Pihaknya juga mengapresiasi semangat para aparatur sipil negara, ASN, yang semakin meningkat untuk donor darah.
1: Tujuannya itu untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kegiatan ini memang sudah rutin kita kerjasama dengan Baitul Mal. Untuk kedepannya semoga kerjasama ini tetap terjalin dan darah yang diberikan atau didonorkan oleh saudara-saudara kita dari kantor Baitul Mal semoga bermanfaat untuk masyarakat dan tentunya pasien-pasien yang membutuhkan darah di rumah sakit yang ada di Kota Banda Aceh khususnya.
0: Adapun saat ini kebutuhan darah di wilayah pelayanan PMI Banda Aceh untuk kebutuhan pasien di rumah sakit mencapai 150 hingga 300 kantong darah per hari. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
2: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Rumput Budaya Anak Nanggrok.
1: Terima kasih Warilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Sudah kita dengarkan tadi Warilun informasi yang terangkum dalam Warta Berita Daerah pagi ini edisi Selasa 28 Juli 2026. Kembali saya Dedi Haryansa bersama Anda Warilun. Insyaallah hingga nanti ke pukul 9 pagi nanti kita sudah siapkan lagu-lagu terbaik di pagi hari ini. Sembari menemani kebersamaan pagi Anda di saat Anda tengah bersiap untuk menuju ke tempat aktivitas atau ke tempat tugas Anda masing-masing. Baik, satu nomor suara kebersamaan kita di pagi hari ini, suara Cut Miranda, Bahtera Cinta.

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: Laut Indonesia merupakan jalur perlintasan arus lintas Indonesia Arlindo yang menyambungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Arus ini sangat besar sehingga mencapai sekitar 15 svedrup. Sebagai gambaran, 1 svedrup setara dengan 1 juta kubik air per detik. Artinya, besarnya arus di Laut Indonesia mencapai 15 juta meter kubik per detik. Arlindo juga menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana air permukaan ekuator yang hangat mengalir dari satu samudra ke samudra lain. Ini menjadikannya pendorong utama dalam sabuk sirkulasi laut global atau Great Ocean Conveyor Belt (GOCB). Arlindo lalu membawa dan mendistribusikan kembali perairan permukaan hangat dan perairan lebih dingin ke seluruh dunia. Perputaran inilah yang mengatur iklim secara global.